0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
5: Tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Ini sabut kelapa. Berkoyer, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak. Silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasi.

0: Nasional Dapur MBG, Alfred Stuter, menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
1: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
3: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
1: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
5: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
4: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
6: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
8: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
9: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
8: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
10: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
8: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
13: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03 persen jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
12: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48 persen itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31 persen berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
13: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
14: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1 persen. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
13: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
14: Jadi 69,3 persen adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, paparan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Golongan menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
13: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
15: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulus dan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
16: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan,
2: kami dibuang. Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan pembayar itu, bisa kuatkan lah yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Opini Publik. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, tanggal 7 Agustus 2026, tepat di hari Jumat, saya Dudi R. Pramana hadir kembali menyapa Anda dalam Opini Publik. Pagi hari ini pendengar, tentu kami akan hadirkan pembahasan atau tema-tema menarik yang akan kita bahas dalam opini publik kita di pagi hari ini, di mana tentu di awal tadi kita sudah membahas beberapa informasi yang akan kita hadirkan dalam tema kita di opini publik pagi hari ini. Di antaranya yaitu terkait dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung ini menetapkan 4 tersangka dalam kasus 52,5 ton pasir timah ilegal yang ada di Belitung. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan smart parking yang ada di Kota Makal Pinang, di mana berdasarkan informasi Agustus ini untuk uji coba smart parking ini sudah dimulai hingga akhir Agustus ya. Dan untuk saat ini pemerintah Kota Pangkal Pinang memfokuskan untuk sosialisasi kepada masyarakat ataupun juga sosialisasi kepada pengguna kendaraan ya, terutama kendaraan roda 2 dan roda 4 ya. Sebagai informasi, smart parking ini sendiri adalah sistem parkir digital non tunai pendengar ya, di mana bertujuan untuk meningkatkan PAD dan mencegah kecurangan dan menyediakan opsi berlangganan ya, berlangganan bagi para pengendara sebesar Rp30.000 untuk pengendara motor ya. Dan juga layanan ini terintegrasi dengan sistem smart parking di smart parking Pangkal Pinang. Jadi ada sebuah aplikasi begitu untuk berlangganan parkir ya, parkir non tunai, jadi pembayarannya ini per bulan ya, di mana tentu untuk kendaraan yaitu sebesar Rp30.000 untuk roda 2 ya, kendaraan motor. Kemudian tujuan utama dari smart parking atau parkir non tunai ini adalah untuk mencegah kebocoran distribusi dan menaikkan PAD, kemudian memberikan tata kelola parkir yang lebih transparan dan juga tertib, dan tentu ini disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, terutama untuk para pengguna motor dan juga pengguna kendaraan mobil begitu ya pendengar ya. Itu pembahasan kedua yang akan kita bahas juga. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan pengelolaan sampah, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional ini menyiapkan berbagai teknologi pengelolaan sampah dari rumah hingga skala besar. Sebagai informasi pendengar, dalam opini publik di pagi hari ini, tentu permasalahan sampah ini adalah permasalahan yang sudah seringkali diangkat begitu di tengah-tengah masyarakat, di publik juga sering dibahas juga terkait permasalahan sampah. Bahkan ada satu konten yang cukup menyita perhatian masyarakat di media sosial. Ada masyarakat ya yang memvideokan dari oknum-oknum pembuang sampah di pinggir jalan ya. Di Bangka, itu tempatnya di Kota Pangkal Pinang. Dan bahasa dari pembuang sampah sembarangan atau oknum yang membuang sampah sembarangan itu adalah, orang sudah biasa membuang di sini, maka kita juga boleh begitu ya. Nah, itu bahasa yang disampaikan oleh oknum pembuang sampah sembarangan tersebut. Nah, terkait hal ini tentu kita akan membahasnya, bagaimana mungkin pendapat Anda ya. Pertanyaannya yang pasti, pertanyaan kepada Anda, persoalan sampah ini, mengapa budaya membuang sampah sembarangan ini masih lekat sampai sekarang? Yang perlu bertanggung jawab, apakah kurangnya edukasi, begitu pendengar ya, apakah kurangnya fasilitas, lalu juga apakah upaya-upaya yang dilakukan mungkin seperti penyediaan tempat sampah dan lain sebagainya masih dirasa kurang, atau memang perilaku oknum-oknum ini memang sudah terbiasa begitu membuang sampah di tempat-tempat yang mungkin bukan tempat pembuangan sampah. Nah, maka dari itu kita membahas juga ini terkait sampai ke Badan Riset dan Inovasi Nasional ini menyiapkan berbagai teknologi pengelolaan sampah, dan informasinya nanti Indonesia akan menyiapkan pembangkit listrik tenaga sampah begitu ya. Tenaga sampah ini akan menjadi energi listrik dengan menyiapkan pembangkit sampah begitu. Nah, mudah-mudahan nanti tercapai ya hal tersebut. Sebagai data, tentu pengelolaan sampah nasional ini pada tahun 2026 pemerintah ini menargetkan 63,4% ya. Kemudian juga sebagai bagian dari langkah menuju pengelolaan sampah secara menyeluruh, pada tahun 2029 pemerintah juga menyiapkan segala hal ya, seperti infrastruktur pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Dan juga tentu ada fakta lain yang cukup memprihatinkan, hingga pertengahan di tahun 2026 masih banyak tempat pembuangan akhir di Indonesia yang sudah oper gitu ya. Oper artinya sudah tidak sesuai kapasitas lagi begitu ya. Nah, jadi tentu ini menjadi perhatian juga bagi kita, karena sampah ini adalah benda yang terus bertambah setiap harinya, apalagi kita pasti setiap hari ini akan menghasilkan sampah dan membuangnya begitu. Nah, maka dari itu, walaupun ini sebenarnya permasalahan klasik pendengar, tentu ini akan menjadi perhatian juga ketika pengelolaannya ini tidak sesuai begitu, atau tidak bisa mengurangi dari dampak-dampak sampah ini tersebut ya. Nah, maka dari itu kita juga akan membahas itu. Jadi silakan ya, mungkin dari Anda punya pendapat terkait dengan pengelolaan sampah ini sendiri seperti apa, silakan aja ataupun silakan saja bergabung bersama kami di telepon WA ataupun juga melalui SMS ya. Di telepon interaktif kita di 0717943001 atau juga melalui WA di 0811 7179111, dan juga SMS di nomor yang sama di 0811 7179111. Dan yang pastinya pendengar, faktanya ini persoalan sampah di Indonesia kini bukan sekedar masalah kebersihan saja begitu ya, tetapi juga sudah menyinggung masalah isu lingkungan, kemudian juga kesehatan dan juga bahkan ekonomi ya. Pemerintah melalui RPJMN menargetkan capaian pengelolaan sampah nasional sebesar 63,4% pada tahun 2026, dengan visi menuju 100% pengelolaan sampah pada 2029. Nah, di sisi lain, pemerintah juga mendorong penghentian praktek open dumping atau pembuangan sampah terbuka di seluruh TPA. Baik, kita ke pendengar dulu. Ada yang bergabung bersama kita, ada siapa? Halo, selamat pagi opini publik.
5: Selamat pagi Bang Dudi.
0: Ya, pagi.
5: Batuk, aduh.
0: Ada Pak Irwan ini ya?
5: Iya, betul.
0: Baik, Pak Irwan di Bandung Timur. Kabar baik, Pak Irwan?
5: Alhamdulillah, walaupun lagi batuk-batuk sedikit.
0: Apa-apa. Wah, batuk karena apa ini?
5: Karena merokok terus.
0: Oh, gitu ya. Baik, Pak Irwan, ini terkait pengelolaan sampah nih. Pemerintah ini melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional ini menyiapkan teknologi pengelolaan sampah ya, dari rumah tangga hingga skala besar. Salah satunya ini juga akan ada insya Allah akan ada pembangkit sampah menjadi energi listrik begitu. Kemudian pengelolaan sampah organik dan dari rumah hingga ke tingkat desa dan lain sebagainya. Mungkin ada komentar terkait pengelolaan sampah seperti apa, mungkin di daerah Pak Irwan ya, seperti apa ya, dan lain sebagainya. Silakan.
5: Masalah sampah memang sangat problem sekali Bung Budi ya.
0: Mm-hmm.
5: Terutama di kota-kota besar, di Jawa Barat ada di Bekasi itu kan.
0: Iya, iya.
5: Sampah yang paling bermasalah itu kan. Nah, di kota-kota besar aja. Kalau saya kan tinggalnya di desa ya.
0: Mm-hmm.
5: Jadi masalah sampah itu tidak begitu bermasalah kan. Terutama kan di kota-kota yang bermasalah.
0: Yeah.
5: Itu kan. Salah satu juga sekarang beda ketika zaman orang tua kita dulu ya Bang Rudi, kurang sampah tidak bermasalah. Kenapa demikian? Karena kan saya ingat lah ketika ibu saya kalau pergi ke warung kan beli minyak, misal minyak goreng, bawa batu sendiri kan dari rumah. Nah itu
0: okay.
5: Lalu beli misalkan bakso, atau beli cendol atau beli es, kan bawa gelas sendiri dari rumah. Tapi sekarang kan tidak.
0: Mm-hmm.
5: Udah langsung dikemas, dipakai plastik, minyak juga sama. Itu jadi sedikitnya masalah sampah ke demokrat. Tapi sekarang lain lagi kan, terutama sampah-sampah plastik ya yang tidak hancur kan, seperti itu.
0: Mm-hmm.
5: Nah, jadi kalau itu terutama di kota-kota besar ya. Lalu di Bandung Barat kan, di Bandung Barat pernah terjadi adalah membakar sampah sampai menimbulkan polusi masyarakat, rakyat banyak yang terkena batuk-batuk, terkena pernapasan. Nah, itu seperti, nah ini PR kita semua kan, seperti Bang Dudi ya.
0: Mm-hmm.
5: Tadi juga saya berbicara di kota-kota besar. Kalau saya bicara di lingkungan di desa, masalah sampah tidak begitu bermasalah. Kenapa demikian? Hal kecil aja Bang Dudi, misalkan bekas pos air mineral dikumpulin, nanti kalau sudah ada pemulung dikasihin ke pemulung, itu aja. Kalau sekiranya sampah kertas selembar dua lembar punya bakar di dekat dapur juga dalam segera kan udah musnah. Nah, kemudian sampah-sampah yang sekiranya sampah bisa dimanfaatkan oleh perpatahan ini bikin pupuk Bang Dudi ya. Bikin pupuk kompas, jadi itu bermanfaat. Jadi sekali lagi pastilah di kota-kota besar sampah itu pasti itu bermasalah, terutama di Jawa Barat yang paling bermasalah di Bekasi itu kan masalah sampah ya. Nah, lalu di sinilah Timur jadi kebanjiran. Itu memang kebanjiran itu kalau memang masalah kebanjiran sampah di kambing hitam kan, saya kurang setuju. Karena timbulnya kebanjiran itu salah satunya bukan hanya sampah. Penyerapan air sudah tidak seimbang, apalagi sekarang di banyak perumahan-perumahan ya, pembuangan air yang tidak seimbang, sehingga penyerapan air itu semir burung akhirnya sampah tergulung. Nah, itu jadi kalau sampah bisa berbicara, mungkin saya aja yang di kami hitamkan pasti. Jadi memang sampah, problem sampah itu sangat bermasalah, itu kan terutama di kota-kota besar. Nah, itu Bang Dudi ya.
0: Baik,
5: saya tidak akan panjang lebar berbicara masalah sampah karena di lingkungan saya tadi juga sampah tidak bermasalah. Kurang di kota-kota besar terutama yang paling bermasalah itu. Nggak tahu kalau di Sungai Liat kayaknya rapih masalah sampahnya, tidak seperti di daerah kota-kota yang lain kayaknya.
0: Baik.
5: Mungkin itu Bang Rudi ya.
0: Yuk, baik. Terima kasih.
5: Berkomentar banyak. Mohon maaf kalau memang ada kesalahan, mohon dikoreksi aja lah sama
0: baik.
5: Terima kasih Bang Rudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan. Lanjut, kita ke Pangkus ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pangkus.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Baik.
6: Sehat terus ya.
0: Alhamdulillah sehat, Pangkus. Pangkus apa kabar ini?
6: Sudah sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Ini masalah sampah sebetulnya mental perorangan ini, Bang.
0: Baik. Nah,
6: kalau mentalnya memang dia untuk membangun, insya Allah nggak buang sembarangan. Karena mental mau gampangnya saja itu. Yeah. Kadang-kadang naik motor tuh begitu ada yang di pinggir jalan ada yang semak sedikit lempar gitu. Itu ini nyata ini di lapangan. Seperti itu, malah kadang-kadang ada sengaja bawa sampah buang di situ. Padahal sebelah-sebelahnya ada rumah orang kan.
0: Iya.
6: Nah, karena itu saya perhatikan mental saja. Sebetulnya gini, solusinya sih tadi benar kata Bapak tadi, buatlah kita untuk pupuk kompos itu. Jadi hanya plastik yang kita sortir, kita pisahkan, yang lainnya kita manfaatkan itu limbah-limbah dapur. Minimal kalau kita sudah bisa memanfaatkan limbah dapur, otomatis itu sampah-sampah tidak akan dibuang ke tempatnya.
0: Iya.
6: Karena bisa kita manfaatkan. Gini aja, di setiap RT coba siapkan tenaga untuk edukasi ke masyarakat masalah pembuatan pupuk POC atau kompos. Kemudian untuk alatnya itu sisihkan dari dana desa untuk mereka, karena kalau dia kita suruh saja kan terbentur dengan peralatan, mana tenaga dia, itu biasanya agak males-males. Tapi kalau perlengkapannya, alatnya kita siapkan, nah ini loh gitu, tongnya untuk membuat POC atau kompos. Nah, begitu disurvey dia nggak melakukan, bisa kita negornya karena kita kasih alatnya. Tapi kalau nggak kita kasih alatnya, kita tegur pun mereka cuek aja, ku yang nyiapkan, ku yang ngerjakan. Tapi kalau alatnya kita siapkan, insya Allah mereka akan minimal terbebani gitu, harus untuk membuang sampah ke situ, ke tong yang sudah kita siapkan.
0: Baik.
6: Nah itu aja sih sebetulnya. Itu pun juga diedukasi masalah pembuatannya, bagaimana nanti untuk jadi POC-nya, pupuk organik cair itu kan, bagaimana nanti untuk komposnya. Saya yakin itu malah bermanfaat. Itu aja.
0: Baik.
6: Karena saya selama ini juga dengan pupuk mahal saya mulung. Bekas-bekas di pasar itu kan. Kupasan nanas, kemudian buah-buah buruk, kemudian sayur-sayuran. Itu saya kumpulkan, saya pilah. Mana yang daun-daunan itu, yang sayuran itu saya pisahkan. Karena ini biasanya banyak mengandung pupuk nitrogen. Ini khusus untuk pertumbuhan.
0: Baik.
6: Nah, sedangkan yang bekas-bekas buah itu saya pisahkan juga, saya rendam dengan air, kita kasih E4, dikasih molase. Nah, ini untuk pembuahan. Biasa gitu, kalau buah dari buah, kalau daun dari daun-daunan. Ini menurut Ibu Dian, Rosalina ini.
0: Mantap.
6: Aja. Ya, saya udah praktekkan itu. Ternyata ya alhamdulillah berhasil.
0: Baik. Baik, artinya memang untuk pemilahan sampah ini harus segera dilakukan juga sebenarnya untuk masyarakat.
6: Betul. Karena manfaat betul itu sampah, percayalah.
0: Baik.
6: Balik dengan harga pupuk sekarang yang tinggi, kita bisa menggunakan pupuk sendiri. Memang sih kalau dari pupuk kayak gitu agak lambat pertumbuhan. Kalau kita nggak sabar, kok nggak gede-gede, kok nggak ada perubahan. Karena dia akan bertahap. Tapi pupuk kimia kan begitu hambur langsung jadi kan. Nah itu yang saya alami gitu di lapangan. Ternyata pupuk itu bertahannya cukup lama. Begitu mereka tanaman itu sudah memakannya, itu bertahan lama itu. Nggak usah dipupuk lagi. Dan perkembangannya juga bagus gitu.
0: Baik.
6: Walaupun dia sudah berbuah, nggak ada istilah layu-layu, dia masih tetap rimbun dan hijau daunnya. Ini yang saya alami. Terima kasih.
0: Baik. Bangkus, tapi sebelum kita mengakhiri obrolan kita, ya, mungkin kita berbicara sedikit terkait lingkungan di sekitar tempat tinggal Pak Angkus sendiri.
6: Ya, betul. Ya,
0: ini
6: ya.
0: Seperti apa nih Pak Angkus? Mungkin bisa diceritakan terkait sampahnya sendiri.
6: Ya, kalau di lingkungan kami sih alhamdulillah. Ya. Karena kadang-kadang walaupun dalam sebulan sekali suka ada pelaksanaan kerja bakti. Ya, yang membersihkan lingkungan walaupun hanya sekedar selokan, hanya berapa meter, kita bersama-sama, atau kita arahkan dari RT itu untuk membersihkan depan rumah kita masing-masing.
0: Iya.
6: Itu aja minimal kan. Nah, dilihat kan. Malah kalau yang bagus sih sebenarnya dikasih reward gitu. Mana yang rumahnya bagus, terus aliran drainase, aliran air itu bagus, itu saya yakin tidak akan mengganggu saat nanti hujan itu. Lancar-lancar saja.
0: Baik. Itu tapi kalau
6: yang jelas mental perorangan ya,
0: betul. Tapi kalau untuk dari pemerintah desa atau pemerintah lingkungan sendiri untuk pengambilan sampah ke rumah-rumah ini seperti apa nih, Pak Angkus?
6: Ada juga. Kadang tiap hari, kadang dua hari sekali, itu memang sudah disiapkan drum, sudah dipotong itu untuk penampung sampah, nanti diangkut oleh mereka. Walaupun kita sebagai masyarakat turut membayar iuran gitu, memang ya kewajiban begitulah. Kalau untuk saling membantu supaya kelancarannya tetap berjalan. Ya, tetap ada itu 2 hari sekali minimal. Sudah baik. Ada pengangkutan itu.
0: Baik. Nah,
6: dibuang ke TMPA akhir gitu.
0: Nah, baik. Tapi tentu masukan dari Pak Angkus tadi terkait dengan pemilahan sampah itu harus harus dilaksanakan begitu ya Pak Angkus ya.
6: Diusahakanlah minimal gitu. Dan siapkan alatnya dari desa gitu. Nah, supaya mereka merasa terbebani dengan alat yang dikasih, enggak dilaksanakan dia merasa ada terasa tanggung jawab gitu.
0: Baik.
6: Dan bisa dikontrol gitu dari pihak desa nanti.
0: Baik. Terima kasih Pak Angkus. Ini luar biasa ya, nih. Makasih ya masukannya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Angkus ya. Tadi ada Pak Irwan di Bandung Timur. Kemudian juga Pak Angkus ya sudah bergabung bersama kita terkait dengan persoalan pengelolaan sampah ini sendiri. Tentu tadi ada dua pendapat yang cukup luar biasa juga di pagi hari ini. Pak Angkus memberikan masukan begitu kepada masyarakat, karena tentu kalau berbicara sampah tadi Pak Angkus menyampaikan bahwa ini berbicara mental ya. Bicara mental artinya berbicara pribadinya masing-masing. Ketika dia

0: Kemenkes menyampaikan harus dipilah ya, mana sampah yang bisa dijadikan dijadikan pupuk kompos, kemudian mana sampah yang mungkin bisa menjadi nilai ekonomi juga ya. Plastik itu mungkin kalau diberikan kepada atau dijual kepada pengepul pasti akan menjadi nilai ekonomi. Nah, tinggal bagaimana kita mau begitu mengelolanya, mau untuk meluangkan waktu memilah sampah. Mungkin kalau dipilah setiap hari ini tidak akan repot ya mungkin ya. Tapi kalau sudah dikumpulkan mungkin berminggu-minggu ya, atau berbulan-bulan, tentu akan repot ketika ingin memilah sampahnya. Tinggal bagaimana kita manajemen rumah kita sendiri terkait sampah ini sendiri. Silakan untuk Anda yang masih punya komentar terkait dengan pengelolaan sampah ini. Kita juga membahas tema-tema lainnya terkait dengan parkir non tunai yang akan segera diberlakukan. Insya Allah di September nanti, di Agustus ini sudah mulai uji coba, terutama di Kota Pangkal Pinang. Jadi untuk Anda, terutama masyarakat Pangkal Pinang, mungkin punya pendapat sendiri ya terkait dengan parkir non tunai ini atau smart parking ini. Karena informasinya smart parking ini adalah parkir berlangganan begitu, senilai Rp30.000 untuk kendaraan roda 2. Namun untuk kendaraan roda 4 kita nilainya belum tahu, informasi kita sudah cari tapi belum dapat informasinya. Tapi untuk kendaraan roda 2 ini nilainya adalah Rp30.000 selama 1 bulan berlangganan. Artinya memang 1 hari Rp1.000 ya untuk parkir. Dan mungkin kita akan mencari menggali informasi lainnya seperti apa, apakah setiap hari itu maksudnya dalam satu hari itu nanti akan setiap kita parkir ya akan menunjukkan aplikasinya atau seperti apa. Nanti kita akan gali informasinya, mudah-mudahan banyak informasi yang akan kita dapatkan terkait dengan parkir non tunai atau smart parking ini sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga mungkin ya. Kalau biasanya mungkin untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang ya yang hobi ataupun suka jalan-jalan, ketika stop di tempat A mungkin bayar parkir, kemudian di tempat B bayar parkir, tempat C bayar parkir. Ya mudah-mudahan dengan adanya smart parking atau parkir non tunai ini, dalam satu hari kita hanya menunjukkan aplikasi, tidak perlu membayar parkir lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi tentu kita akan gali lagi informasinya, kita akan cari lagi informasinya ya terkait dengan smart parking ini sendiri ya. Mungkin yang masyarakat Pangkal Pinang merasakan ya seperti apa terkait dengan parkir ini sendiri, silakan saja bergabung bersama kita. Baik, kita ke Pangkus lagi. Sepertinya ingin bergabung kembali ini Pangkus. Selamat pagi ya Pangkus.
1: Selamat pagi. Ini nambah tadi, mohon maaf nih. Kalau memang desa-desa anggarannya masih terbatas, coba bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.
0: Iya.
1: Yeah. Saya yakin di situ Pak Boyandra itu yang luar biasa itu. Udah Boy itu luar biasa itu, selalu mendukung untuk kegiatan masyarakat. Nah, coba kalau enggak Dinas Lingkungan Hidup langsung membuat terobosan ke desa-desa, dibikin sampel gitu. Proyek percontohan bahwa ini loh gitu. Untuk memanfaatkan sampah yang ada.
0: Baik.
1: Itu aja tambahannya. Mohon maaf tadi enggak kepikiran ke sana.
0: Baik. Ada komentar Pangkus terkait dengan parkir non tunai yang diberlakukan di Pangkal Pinang ini?
1: Kalau parkir sih sebetulnya kalau mereka yang tiap hari parkirnya iya gitu enak. Bagaimana kalau yang hanya sebulan sekali datang ke Pangkal Pinang?
0: Iya.
1: Atau 3 bulan sekali, itu gimana tekniknya? Sebaiknya seperti yang model di bandara itu kan.
0: Ya.
1: Begitu masuk ada non tunai menggunakan kartu itu.
0: Okay.
1: Jadi tempel kartunya sudah aman gitu.
0: Baik,
1: tapi kalau berlangganan kan enggak mungkin, karena mungkin ada yang 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Itu aja sih.
0: Baik.
1: Siapkan mesinnya, tempel itu aja dengan kartu yang non tunai. Terima kasih, mohon maaf.
0: Ya. Terima kasih banyak Pangkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada komentar ya, baik, makasih banyak Pangkus sudah menambahkan dan juga berkomentar juga terkait dengan parkir non tunai, mempertanyakan bagaimana kalau masyarakat luar begitu ya, yang tentu ke Pangkal Pinang itu

0: Mungkin dalam artian bisa 1 bulan sekali atau juga 2 bulan sekali, 3 bulan sekali begitu kan. Atau juga mungkin seminggu sekali ya, seperti apa, karena tentu yang berlangganan pasti yang setiap hari begitu, yang benar-benar on the spot di Kota Pangkal Pinang ya, begitu pendengar ya. Nah itu juga nanti kita akan coba begitu untuk menggali informasinya seperti apa, apakah smart parking atau parkir non tunai ini berlaku untuk seluruh pengunjung ke Kota Pangkal Pinang atau hanya untuk masyarakat-masyarakat Kota Pangkal Pinang yang memang seringkali setiap harinya itu berada di pasar, berada di tempat-tempat yang memang parkir dikelola oleh Dishub begitu ya. Nah, coba mudah-mudahan nanti kita dapat informasinya. Kemudian juga seperti apa nanti mekanismenya, apakah seperti yang dipertanyakan Pak Angkus, apakah seperti di bandara ketika tempel kartu langsung bayar parkir begitu atau seperti apa ya. Ya mudah-mudahan nanti ada narasumber yang bisa membersamai kita di pagi hari ini ya, dalam kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini. Kita sapa ada pendengar lagi. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo. Halo. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo, pagi juga Bang Budi.
0: Ya, pagi. Dengan siapa ini, Pak?
1: Biasa, Pak
0: Azadin. Oh, Pak Azadin. Baik, Pak Azadin. Kabar baik, Pak Azadin?
1: Alhamdulillah, kalau kabar. Semoga baik semua kita, kan?
0: Baik, baik. Ini lagi ngapain nih, Pak Azadin, pagi hari ini nih?
1: Lagi minum teh, diajak kawan, sama makan kue nih, di rumah dia.
0: Mantap, luar biasa. Oke, ada komentar nih, ada beberapa tema yang kita bahas, sudah didengarkan belum tadi?
1: Belum, baru buka radio
0: nih. Baik, ada yang pertama ini terkait dengan pengelolaan sampah nih Pak Azadin. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional ini akan menyiapkan teknologi pengelolaan sampah ya. Salah satunya yaitu pembangkit sampah menjadi energi listrik. Nah, itu salah satunya. Kemudian masalah parkir non tunai di Pangkal Pinang, lalu juga terkait dengan Polda Bangka Belitung yang sudah menetapkan 4 tersangka kasus 52,5 ton pasir timah ilegal. Mungkin ada komentar, silakan.
1: Masalah yang 1-2 itu kan. Jadi kalau masalah sampah ini memang problem yang kita bersama di negara kita ini kan. Jadi kalau ada yang bisa membuat terobosan ilmu masalah itu, tapi ilmu kan kita udah maju kan.
0: Yeah.
1: Kalau bisa dijadikan apa sampah di, untuk buat tenaga listrik, itu bagus sih terobosan itu Bang Didi. Artinya ilmu orang Indonesia ini nggak kalah dengan orang negeri kan.
0: Yeah.
1: Kalau pikir kan. Nah, karena sampah ini begini Bang Didi, memang apa ini permasalahan yang rumit lah di Indonesia ini kan. Gimana sampah berserakan. Cuman kadang-kadang begini, kesadaran masyarakat ini yang kurang mendidik.
0: Oke.
1: Buang sampah sembarangan itu yang jadi masalah. Jadi kadang-kadang kan menjadi tumpukan yang tidak enak dipandang kan. Jadi jadi menghambat air keluar, itu permasalahan. Nah, itu bagus kalau ini. Kemudian masalah yang kedua di apa sih yang terakhir ini?
0: Terkait dengan parkir non tunai, kalau biasanya mungkin Pak Azadin ke Pangkal Pinang ini bayar parkirnya langsung kan. Nah, ini nanti ada pemberlakuan parkir non tunai tapi berlangganan 30.000 bagi kendaraan roda 2. Kalau roda 4 belum tahu nih.
1: Yang satunya lagi.
0: Yang satunya lagi Polda Bangka Belitung ini menetapkan 4 tersangka dalam kasus 52,5 ton pasir timah ilegal di Belitung.
1: Nah, saya masalah timah aja lah, penyelundup kan artinya kan. Nah, ini yang jadi masalah negara kita. Kenapa penyelundup raja lela bisa nyelundup? Sedangkan orang kecil itu nggak bisa berbuat lah itu kan. Nah, kok kita udah punya air road, punya angkatan laut, apalagi satunya, baju laut, bisa keluar, bisa jebol itu. Itu yang jadi masalah pertanyaan kita orang kecil kan. Nah, jadi aku memilih anak kalian coba lah, jangan seperti itu, bertanggung jawab lah dengan negara ini kan. Jangan mementingkan pribadi. Ini kadang pengusaha itu banyak anak kalian memang mendidih negara kita ini. Bukan saya bilang kan hancur ekonomi, tidak-tidak Indonesia kan. salah satunya pastor pengusaha nakal ini kan. Itu sebab karena mereka ini istilahnya mencari untung sebanyaknya, tidak mau istilahnya berkorban untuk membangun negeri ini. Itu yang jadi masalah kan. Ini kan sudah puluhan tahun lah mungkin seperti ini kan pengusaha nakal. Kalau bisa mereka ini cobalah ditindak tegasnya kalau sudah ketahuan kan. Nah, disita itu timbah mereka diambil untuk negara untuk kesehatan rakyat itu jangan selama ini kan disita-sita itu nggak jelas kan. Kayak yang DPR mengatanya para koruptor akan disita itu nggak tahu kasus belum tahu kabar gimana kan. Nah, itulah hukum misalnya dia belum jelas belum masih mandak. Belum masih belum berlaku untuk yang kalangan atas masih ke bawah hukumnya. Ya mudah-mudahan ada jalan terbaik lah, Bang Dudi.
0: Baik, Pak Zadi.
1: Rupanya yang salah itu orang kecil, pejabat, aparat, hukum. Jangan cuma orang kecil jadi korbankan.
0: Oke.
1: Nah, karena jangan sampai nanti rakyatnya melawan. Orang kalau udah sakit, melawan, Bang Dudi. Nah, itu aja masukan.
0: Terima kasih ya. Baik, makasih banyak Pak Zadin. Sudah bergabung bersama kita. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Zadin di Bangka Tengah ya. Sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Lanjut di belakang Pak Zadin, kita sapa lagi ada pendengar kita. Selamat pagi, opini publik.
2: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dengan siapa nih Pak?
2: Dengan Rambi Kelana.
0: Oh, Bang Rambi Kelana di Pangkal Pinang.
2: Iya, ini dengan Bang Dudi ya.
0: Iya, kabar baik Bang Rambi ya.
2: Alhamdulillah baik nih.
0: Iya. Oh, sarapan ya, sarapan pagi ya. Iya, ya, siap. Ada komentar mungkin, terutama yang di Pangkal Pinang nih terkait smart parking ya, di mana Agustus ini sudah mulai uji coba nih, Pak Rambi. Gimana nih komentarnya?
2: Iya. Di satu sisi mungkin bisa terjangkau seluruh aplikasi di daerah Pangkal Pinang ini ya. Cuman kalau saya menilai parkir itu sebenarnya bukan hanya sekedar parkir.
0: Oke.
2: Artinya begini, kalau diadakan parkir smart, artinya pintar ya, artinya selesainya di kantor kan begitu.
0: Yeah.
2: Sementara kendaraannya itu di lapangan bang. Jadi kalau petugas yang tidak ada bagiannya di lapangan, otomatis mereka tidak akan mau bertanggung jawab lagi. Istilahnya tidak akan mau mengatur di mana parkirnya. Atau yang selalu kita butuhkan dari petugas-petugas parkir di lapangan itu, seperti mau keluar.
0: Ya, pengaturan ya, pengaturan begitu ya.
2: Ah, ada pengaturannya. Jadi kalau seandainya motor itu parkir tidak ada lagi yang mengatur, ini rasa saya kurang efisien gitu.
0: Oke, baik.
2: Nah, satu lagi mungkin bisa menghilangkan apa namanya? Mengurangi rezeki-rezeki yang tukang parkir yang ada selama ini sudah bekerja 10 tahun tiba-tiba dengan adanya smart ini sehingga mereka kehilangan pekerjaan gitu. Itu yang harus kita pikirkan ke depannya. Mungkin kalau untuk mobil-mobil mewah atau perkantoran bolehlah bayar pajak langsung dia kan. Tapi sedangkan itu pun harus ada yang mengaturnya juga di lapangan. Kalau nggak ada, gimana coba?
0: Iya
2: kan? Pertanyaannya kan begitu. Nah itu kalau masalah parkir, kalau menurut pendapat saya parkir itu yang terutama itu bukanlah mengatur kendaraannya, tetapi sambil menjaga keselamatan kendaraan itu bang.
0: Baik.
2: Nah, jadi apabila nanti petugas parkir yang di lapangan tidak ada, siapa yang berusaha untuk menjaga kendaraan kita sementara kita masuk ke mall kadang. Kendaraan kita tinggal di luar. Nah, ini bisa saja nanti menimbulkan kemudahan untuk perbuatan-perbuatan yang ilegal gitu di lapangan. Kalau petugas parkirnya sudah tidak ada gitu. Itu yang harus kita pertimbangkan ke depannya gitu ya. Belum dilaksanakan itu sebagai bahan masukan dari saya bang.
0: Baik. Baik, kemudian
2: jadi, ini tadi masalah sampah.
0: Iya, pengelolaan sampah, silakan. Nah,
2: pengelolaan sampah. Sementara selama ini kita setiap individu masyarakat gitu ya. Mempunyai sampah menjadi terbebani dengan keadaan sampah itu harus bayar iuran kepada petugas-petugas yang ada di lingkungan kita kan. Jadi dengan adanya sampah bisa dikelola untuk apa ini, untuk sebagai nilai tambah ekonomi atau bisa digunakan untuk bahan produksi yang sangat bagus gitu. Jadi dengan adanya itu masyarakat bisa memilih-milih sampah itu mana yang ada nilai nominalnya. Kata saya kalau kalau masyarakat sudah mendapatkan nilai nominalnya dari sampah yang ada, tanpa disuruh pun untuk berberes-beres itu mereka sudah berberes sendiri.
0: Iya, pasti itu ya.
2: Selama ini kan nilai nominalnya nggak ada, bahkan jadi utang sama dia banget. Memang bagi yang sadar, sampah tidak akan pernah dibuang sembarangan ya. Nah, tapi bagi kita kan nggak sama manusia ini.
0: Iya,
2: kadang-kadang
0: iya,
2: sambil naik motor buang gelas. Iya, kan? Jadi alhamdulillah kalau saya pribadi, saya sampah dimanapun akan saya masukkan ke plastik, akan saya bawa pulang ke rumah. Jadi dengan adanya nilai nominal yang akan datang, kalau memang itu bisa jadi satu bahan produksi yang menghasilkan, ya mungkin tinggal kita memberikan edukasinya yang lebih lagi, penyuluhannya kepada masyarakat.
0: Gitu. Wah, setidaknya menutupi uang kopi lah gitu ya.
2: Tidak-tidaknya itu bang, sampah kita itu bisa bikin minum kopi kita pagi.
0: Baik-baik. Iya, kan, baik. Baik, makasih banyak nih Bung Rambi. Ada lagi mungkin yang mau dikomentari?
2: Ini masalah apa tadi ya? Masalah Polda kita juga itu.
0: Menetapkan tersangka gitu ya?
2: Menetapkan tersangka. Di sini saya yang mau tanyakan, saya mau bertanya aja nih. Sebatas mana hak wewenang masyarakat itu bisa untuk ikut mengelola atau ikut untuk menambah perekonomiannya di hasil timah kita yang ada gitu. Jadi kalau sudah sampai puluhan ton itu berarti kan sudah punya dana gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi artinya begini, jangan kita samakan dengan maling. Kalau masih bisa kita bina, kita urus saja legalitasnya gitu. Nah, jadi maksudnya artinya masyarakat itu juga bisa berusaha dengan yang dilegalkan oleh pemerintah.
0: Baik, baik.
2: Nah, itu aja sebagai bahan masukan bang ya. Mohon maaf kalau memang kurang efisien gitu, mohon koreksinya.
0: Baik, baik. Terima kasih banyak aja, bang, ya. Bung Rambi Kelana.
2: Oke bang, terima kasih bang Dudi.
0: Ya,
2: sukses selalu di meja siarnya dan jangan pernah bosan untuk mengadakan opini-opini publik ini.
0: Baik, mantap, luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Rambi Kelana ya, di Pangkal Pinang ya, di Air Hitam kalau tidak salah lokasinya ya. Sudah berkomentar juga terkait tema kita. Lanjut, di belakang Bung Rambi ada siapa? Halo, selamat pagi opini publik.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Bang Dodi ya.
0: Ya, dengan ya. Saya Pak. Dengan Pak siapa ini Pak?
3: Dengan Pak Haji Irham Baturusa nih Bang
0: Dodi. Mantap Pak Haji Irham di.
3: Apa kabar Bang Dodi?
0: Alhamdulillah sehat Pak Irham. Ya, siap. Nih gimana nih? Lagi apa nih? Kok aktivitasnya pagi hari ini?
3: Kebetulan hari ini kita dapat jadwalnya WFA.
0: Oh iya iya, benar-benar WFA ya. Hari ini hari ya. Jumat ya. Mungkin ada komentar nih apa nih yang ingin dikomentari?
3: Ini menarik sih sebenarnya kalau persoalan sampah ini kalau kita bahas nggak ada habisnya ini Bung Dodi.
0: Iya benar benar.
3: Ya kami berharap sih, berpesan kepada ya kami sendiri dan seluruh masyarakat. Sampah ini sebenarnya tergantung kita, mindsetnya kita, perorangan pribadi ini yang ngelola sampah. Paling tidak kita kelola sampah rumah tangga kita masing-masing. Kalau bisa ya seharusnya sih dipilah mana yang nilai ekonomis kita simpan, kita kumpul kayak botol, kardus itu kan bisa dijadikan nilai ekonomis dan bisa dijual. Apalagi di sini mungkin kita kalau kumpul kita bisa jual ke bank sampah di LH Bangka Tengah ataupun ke kantor kami di LH Provinsi ini Bung Dodi ya. Nah ini sebenarnya tapi tergantung kita karena masyarakat kita ini banyak ilmu yang tidak kawannya nih Bung Dodi.
0: Baik,
3: jadi juga kami berkeliling ke Bangka Belitung, persoalan sampah ini hampir seluruh daerah kabupaten kota ya Bung Dodi. Harapan kami ada program pemerintah tadi yang katanya TPA itu tidak boleh om pendamping lagi arah ke sanitary landfill ya. Ya kami berharap sebenarnya bagus, tetapi lagi-lagi kasihan terkadang kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung terkendala dengan dana ini Bung Dodi. Jangankan dia mau nutup lahan open dampingnya, kadang-kadang kebutuhan BBM angkut aja terkadang pusing untuk beli bahannya. Jadi harapan kami kalau memang ada program pemerintah pusat, mohon yang terdarurat wabil khusus kita kalau yang di Kota Pangkal Pinang kena TPA-nya itu udah benar-benar overdosis itu.
0: Iya.
3: Karena apalagi Pangkal Pinang nggak ada wilayah, nggak ada tempat lagi untuk dibuang sampahnya Bung Dodi ya. Apalagi sehari dua hari ini viral yang ada di Solheim GP kan, yeah, di Medsos. Yeah.
0: Yeah.
3: Ya mudah-mudahan pihak Kota Pangkal Pinang ada seorang pemimpin yang cukup jenius, ada Profesor Udin dan wakilnya, ada Pak LH dan seluruh perangkat. Dan yang terpenting daerah setempat sih harus peduli masyarakatnya. Tapi kadang-kadang kan bukan dari masyarakat setempat yang membuang, kadang-kadang orang main basket dari mobil, dari motor gitu. Main kata orang Bangka, main ambur-ambur begitu dia. Ini yang paling repot. Jadi harapan kami ke depan kalau bisa ya optimal mungkin lah. Jadi yang kita buang ke TPA itu hanya residu yang benar-benar tidak bisa diolah lagi. Jadi beban TPA kita yang ada di Bangka Belitung itu cukup meringankan. Tetapi sekarang kan ya perlahan-lahan lah, mudah-mudahan ke depan masyarakat kita lebih sadar, lebih bisa mengelola sampahnya sendiri. Jangan sampai memberatkan TPA yang ada di kabupaten kota di Bangka Belitung ini, Bung Dodi ya.
0: Baik, baik.
3: Nah ini mungkin sedikit masukan Bung Dodi, kami juga mengingatkan kepada seluruh SPPG ya, yang ada di Bangka Belitung untuk ngelola sampahnya sendiri, dikelola sampahnya sendiri, yang bisa dibuat kompos, buat kompos, yang bisa di residu ulang ya. Ini mungkin sedikit.
0: Baik,
3: Bung Dodi,
0: baik, Pak Arham. Tapi ya, ada satu yang mungkin kita bahas juga nih terkait dengan Badan Riset dan Inovasi ini akan membuat teknologi begitu terkait pengelolaan sampah. Salah satunya pembangkit sampah tenaga pembangkit listrik tenaga sampah nih. Mungkin bisa mungkin ya ini menjadi bahasan juga ataupun juga bisa menjadi masukan-masukan dari DLH mungkin kepada pusat nih, mengirim surat begitu Pak atau seperti apa nih Pak agar percepatan program ini begitu.
3: Ya, harapan kami ini sangat baik ya, sangat baik. Nanti kita berkoordinasi dengan kepala bidang, terutama yang sangat darurat ini terpentingnya di ibu kota kita nih, Kota Pangkal Pinang ya.
0: Iya, iya.
3: Karena udah luar biasa, jadi mudah-mudahan ini disambut baiklah oleh Pak Wali Kota Profesor Udin untuk segera menindaklanjuti program pemerintah pusat ini. Ya kami dari provinsi nanti berkoordinasi dengan Kepala Dinas, Kabid, dan berkoordinasi dengan Kota Pangkal Pinang sehingga program ini jangan sampai kita lewatkan, jangan kita sia-siakan sehingga di tahun berapa nanti terwujudnya kita hanya berusaha dan berikhtiar. Yang penting ada dulu dari kita, kita lontarkan program-programnya ke pemerintah pusat ini, Bung Dodi ya.
0: Baik.
3: Ini mungkin sedikit, Bung Dodi.
0: Baik. Doa kita mudah-mudahan pertama kali di bubble begitu ya. Mudah-mudahan, Bung Dodi. Iya. Pembangkit listrik tenaga sampah begitu ya, mudah-mudahan ya Pak ya.
3: Mudah-mudahan nanti kita cuman belum tahu nanti kapasitas perharinya mau berapa ton sampah yang dibutuhkan, Bung Dodi ya.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan cukup untuk pembangkit tenaga listrik dari sampah ini. Takutnya nanti programnya Pak kekurangan bahan, nanti takutnya dia kan mau berapa ton itu per hari sampah.
0: Baik, baik.
3: Ya itu mudah-mudahan nanti, tapi kita mudah-mudahan bisa untuk menyelesaikan persoalan sampah.
0: Iya, iya.
3: Di Bangka Belitung ini, Bung Dodi ya. Ya, ini sedikit kemudian, terima kasih.
0: Baik, makasih Pak Arham ya.
3: Siap, ya.
0: Salam. Ya, saya selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Haji Arham sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, luar biasa. Lanjut di belakang Pak Arham ada siapa? Halo, selamat pagi Opini Publik.
4: Opini Publik. Assalamualaikum Bung Dudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Leman ya di Tanggamus Lampung.
4: Betul, Agung Tanggamus Lampung.
0: Mantap, luar biasa.
4: Pecil.
0: Baik. Bisa main. Kabar baik, apa Bung Leman?
4: Temanya pagi ini.
0: Ya, temanya terkait pengelolaan sampah nih.
4: Oh iya, betul.
0: Iya. Boleh, silakan.
4: Saya setuju Bang Dudi. Ya, sampah itu kan dipilah-pilah Bang Dudi. Yang masih ada manfaatnya ataupun dikumpulkan yang masih ada gunanya.
0: Iya.
4: Jadi jangan dibuang semua, dan juga sampah itu bisa diolah, bisa dijadikan pupuk, kompos Bang Dudi. Itu. Jadi kalau sampah itu di petugasnya itu apa namanya itu untuk membuang sampah pada tempatnya gitu Bang Dudi. Jadi jangan sampai menumpuk gitu Bang Dudi.
0: Baik, gitu. Baik.
4: Jadi kalau bukan kita juga sebagai manusia yang biasanya membuang sampah itu, jangan membuang sampah asal-asalan, jangan dibuang ke sungai, buang ke tempat TPA gitu atau TPS gitu Bang Dudi.
0: Baik,
4: jadi,
0: baik.
4: Jadi jangan sampai menimbulkan menimbulkan penyakit yang bau yang tidak sedap Bang Dudi. Jadi gini Bang Dudi, pegawai-pegawai sampah itu pemungut yang tukang sampah sokli itu Bang Dudi, itu kalau kita mau kerja di situ Bang Dudi sebagai apa namanya pengumpul sampah ataupun yang dari TPA ke tindakan ke mobil sampah Bang Dudi, itu kalau mau kerja di situ dia mesti punya ijazah Bang Dudi. Kalau dia punya ijazah dia tidak bisa masuk untuk kerja di sampah itu Bang Dudi.
0: Baik.
4: Itulah kelemahannya Bang Dudi. Kalau dulu kan boleh siapa saja yang mau kerja boleh silakan, tapi kita saat ini tidak bisa lagi Bang Dudi. Sebenarnya mesti punya pendidikan minimal ijazah SD, SMP atau SMA Bang Dudi.
0: Baik.
4: Jadi itu aja Bang Dudi.
0: Baik.
4: Kepada pemerintah supaya siap siaga untuk apa namanya mengawasi bawahannya. Itu Bang Dudi.
0: Baik.
4: Aja, Bang Dudi.
0: Baik. Makasih Bung Leman.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, berikutnya kita simak informasi dari reporter kita, ada Bung Raditya Dika, terkait dengan dari desa atau dari kantor desa Deniang terkait dengan kunjungan pengawasan dan evaluasi TNI Manunggal membangun desa ke-129. Radit.
5: Ya, baik rekan Dudi dan juga pendengar dimanapun saya berada, benar sekali saat ini saya sekarang berada di kantor desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, di mana sesaat lagi ini ada kegiatan untuk TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, di mana pada hari ini akan dilakukan kunjungan pengawasan dan evaluasi Wasef TNI yang dipimpin langsung oleh Brigadir Jenderal TNI Mateus Jangkung Widianto, yang di mana saat ini memang untuk kegiatan juga sudah dilakukan persiapan, di mana nanti dari pihak tim pengawasan dan evaluasi TNI ini sendiri akan melakukan beberapa peninjauan yang telah dilakukan program TNI yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, di mana sini ada sejumlah kegiatan rekan Dudi juga pendengar yang telah dibangun seperti pembukaan jalan dari RT Pekul Dusun Deniang dan Penyamun ini seluas 9 kilo dengan lebar jalan 9 meter. Untuk pembangunan RTLH juga ada 3 unit rumah warga yang dibantu, pembangunan jembatan, sumur, pengecetan rumah ibadah seperti gereja dan masjid, ada juga pembangunan sarana olahraga, pembagian sembako, bantuan pupuk, penyuluhan pertanian dan kesehatan serta penyuluhan kebangsaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang sudah bertugas di sini, anggota TMMD yang memang di uploading dari TNI pusat untuk melakukan sejumlah kegiatan tersebut. Ini dalam rangka untuk memang program dari TNI untuk membangun desa-desa, khususnya desa-desa yang memang dianggap dibutuhkan uluran tangan ataupun menjadi salah satu terobosan dari pihak TNI sesuai dengan dari aturan dari Presiden, begitu, instruksi dari Presiden dalam rangka untuk ikut serta membangun daerah-daerah. Ini memang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, sehingga hari ini dari tim pengawasan dan evaluasi TNI turun langsung untuk melakukan pengecekan. Dan di mana tadi kami juga sempat mewawancarai Kepala Desa Deniang, Akbar Saukani, ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak TNI karena sudah ikut serta membangun daerah Deniang khususnya, dan juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat ataupun penduduk yang ada di Desa Deniang, karena memang sejumlah fasilitas umum ataupun bantuan secara langsung yang diberikan ini memberikan bukti, apalagi di tengah situasional ekonomi masyarakat yang saat ini memang bisa dibilang agak sedikit menurun. Hal ini cukup sangat membantu, khususnya memang dari para penerima-penerima bantuan yang sudah diberikan dari pihak TNI dalam program TMMD yang berlangsung. Dan saat ini untuk Porkopimda, Porkopicam juga sudah mulai berdatangan hadir dengan Dudi untuk kegiatan nanti menyambut dari tim evaluasi dan monitoring yang dipimpin langsung Brigjen TNI Mateus Jangkung Widianto. Dan nanti kami akan perbarui informasi Anda pendengar, untuk sementara yang bisa kami laporkan dari desainnya nanti akan kami perbarui ketika kegiatan sudah berlangsung. Rekan Dudi, saya Raditya Pinandita dari Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Kembali ke rekan Dudi di studio Pro 1 Sungai Liat.
0: Baik, terima kasih rekan Adit sudah menghadirkan informasi untuk kita semua pendengar terkait dengan giat yang dilakukan di Desa Deniang, yaitu kunjungan pengawasan dan evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa ke 129. Baik, kita lanjut kembali membahas tema kita, pendengar. Tadi sudah banyak sekali pendengar kita yang bergabung. Terima kasih. Ini untuk para pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Irwan, kemudian Pak Angkus, dan juga Pak Zadin tadi, Bung Rambe, Pak Arham ya. Kemudian tadi Pak Haji Arham juga sudah bergabung tadi ya. Kemudian ada Bung Leman juga, terima kasih sudah bergabung bersama kita membahas tema utama kita, yaitu terkait dengan pengelolaan sampah begitu. Di mana tentu mudah-mudahan ya, ini pembangkit listrik tenaga sampah ya, ini akan menjadi Bangka Belitung kalau bisa harapan kita menjadi daerah pertama mungkin yang bisa mendapatkan itu ya. Karena tentu kita prihatin juga dengan informasi yang disampaikan tadi oleh masyarakat juga, termasuk juga Pak Arham tadi, terutama untuk TPA yang ada di kota, ibu kota kita, Kota Pangkal Pinang, yang sudah benar-benar oper ya, oper sekali begitu. Mudah-mudahan nanti akan ada ada solusi begitu, solusi jangka pendek untuk menanggulangi hal tersebut. Kita sapa Pak Salasito, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi Pak. Pak Salasito.
6: Menggembirakan sekali kalau ada pembangkit listrik tenaga sampah ya.
0: Mantap, luar biasa ya. Pak Salasito, kabar baik ya?
6: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, silakan mungkin. Apa nih ingin dikomentari?
6: Cuma pengalaman saya untuk sampah ini, karena kita dulu pernah juga pada zaman Eko itu mau mengelola sampah Paritnum ya itu ya.
0: Iya, iya.
6: Jadi membangun pabrik pembangkit listrik itu sebenarnya tidak terlalu susah. Yang susah itu regulasi PT PLN itu untuk koneksi dengan kita, itu yang susahnya.
0: Baik.
6: Jadi kalau ini sedikit saya berbagi pengalaman, justru yang harus digencarkan untuk dikejar itu adalah koneksi, konektivitas antara listrik PLN dengan pembangkit tenaga sampah itu. Karena inilah sering macetnya di sini. Nah, kalau untuk pembangunan itu sebenarnya mudah sekali ya, karena itu sama dengan PLTU juga, cuma bahan bakarnya
0: beda
6: ya, yang berbeda ya. Jadi saya sarankan kepada dalam hal ini Bangka Tengah mungkin ya, Bangka Indo yang sudah mulai mau bergerak dengan pembangkit listrik tenaga sampahnya ya, saya mohon juga ini dikejar dulu, jangan sampai nanti sudah dibangun yang beli listriknya tidak ada, karena yang harus jual listrik itu hanya monopoli PLN itu. Baik. Tidak ada yang lain ya.
0: Baik.
6: Terima kasih. Ini sekedar pengalaman saja ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Salasito, luar biasa ya. Ya artinya berbarengan begitu ya Pak Salasito ya. Selain mengejar untuk mendapatkan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, juga mengejar konektivitas bersama PLN begitu ya, agar PLN juga mau begitu membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah tersebut. Ya mudah-mudahan, tapi ini semuanya akan berjalan lancar Pak Salasito ya. Mudah-mudahan juga pemerintah Provinsi Bangka Belitung gerak cepat juga ya, dengan adanya rencana program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional begitu, untuk nanti akan mempersiapkan pembangkit listrik tenaga sampah ini. Ya mudah-mudahan di Provinsi Bangka Belitung juga siap begitu ya, tidak hanya siap untuk pembangunan, karena tentu Pak Salasito tadi menggambarkan bahwa untuk proses pembangunan sebenarnya gampang ya, tinggal bagaimana konektivitas dengan PLN-nya seperti apa nanti ya. Baik, doakan bersama-sama pendengar ya, dan juga masyarakat mungkin, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, agar juga pengelolaan sampah kita, terutama di Provinsi Bangka Belitung yang kita cinta ini, bisa segera menyelesaikan ya masalah-masalah seperti TPA yang sudah overdosis ya, kalau bahasa Pak Arham tadi ya, di Kota Pangkal Pinang ya sudah overdosis mudah-mudahan. Tapi tentu kita juga mengharapkan ada solusi jangka pendek terlebih dahulu ya, sebelum nanti ada solusi jangka panjang yang bisa dilaksanakan. Tentu solusi jangka pendeknya seperti apa, mungkin kita sebagai masyarakat bisa mendukung ya. Tadi banyak sekali masukan-masukan dari beberapa masyarakat juga terkait dengan bagaimana kita bisa memilah sampah-sampahnya begitu ya, mana yang bisa menjadi nilai ekonomi, mana yang bisa menjadi pupuk ya, sekedar untuk pupuk tanaman di rumah begitu ya, ataupun juga menjadi nilai ekonomi untuk kita bisa perjualbelikan ya, kalau kata Bung Rambi setidaknya menutup uang kopi di pagi hari gitu ya. Itu bahasanya ya, tapi tentu ini bisa dilakukan asal kita kawa, kalau kata orang Bangka, atau asal kita kawa ya, asal kita mau begitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya nilai ekonomi yang kita ketahui, ya mudah-mudahan pemilahan sampah ini akan berlanjut begitu ya. Apalagi ada bank sampah, tadi Pak Arham juga menyampaikan ada bank sampah di daerah-daerah daerah, tidak hanya mungkin di Bangka tetapi juga di daerah-daerah daerah lain juga mungkin punya bank sampahnya sendiri. Nah, ada yang tukar dengan sembako ya, ada yang tukar dengan uang mungkin langsung ya, tapi tentu ini akan bermanfaat karena manfaatnya kita rasakan sendiri ya, bukan orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya manfaat nilai ekonomi tapi juga manfaat nilai lingkungannya juga ya, apalagi untuk lingkungan kita mungkin yang ada berada di tinggal di lingkungan yang sampah dibuang sembarangan, itu pasti tidak akan enak sekali ya begitu ya. Seperti contoh tadi sempat kita bahas bersama Pak Arham yang ada di Kota Pangkal Pinang, di Solihin GP ya, ada satu daerah yang mana masyarakat atau oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Solihin GP itu adalah jalan utama, jalan perlewatan gitu ya, menuju ke perbatasan Bangka Tengah gitu ya. Wah, ini harus menjadi perhatian juga mungkin dari pemerintah juga, mudah-mudahan nanti ada solusi. Tentu kita apresiasi masyarakat yang berani begitu mengeluarkan suara, memvideokan ya, memarahi oknum-oknum tersebut ya, meskipun sempat viral juga di media sosial, oknumnya membantah begitu bahwa ini sudah banyak orang yang buang sampah, kenapa saya harus dilarang gitu kan, bahasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan akan ada edukasi kembali kepada oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan agar sadar begitu, itu adalah bukan tempat pembuangan sampah ya. Itu ya, jadi mudah-mudahan dengan tema kita di pagi hari ini tentu memberikan manfaat juga bagi kita semua, memberikan edukasi baru bagi kita semua, memberikan pengetahuan baru bagi kita semua terkait dengan pengelolaan sampah. Baik, pendengar kita rehat sejenak ya, sebelum nanti di akhir mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan informasi cuaca. Jangan lupa nanti pukul 9 kita akan hadirkan program Halo RRI ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sungai Liat. Tentu untuk Anda tetap pantau dan ikuti siaran kami, karena masih banyak tentunya ragam pilihan informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang pagi hari ini monitor kami di program 1 RRI Sungai Liat. Tetap di Pro 1 RRI Sungai Liat, karena informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Baik pendengar, sebagai akhir dari kebersamaan kita dalam Opini Publik, kami hadirkan informasi perkiraan cuaca lokasi wisata di Kepulauan Bangka Belitung untuk esok hari ya. Artinya untuk gambaran Anda yang ingin berwisata besok tanggal 8 Agustus 2026. Yang pertama, untuk lokasi pantai Tanjung Kalian ya, di Mentok Bangka Barat, prediksi hanya berawan dari pagi hingga malam hari dengan kondisi suhu yaitu 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin 33 km per jam. Kemudian untuk wilayah Bukit Menumbing, Mentok Bangka Barat, diprediksi juga hanya berawan dari pagi hingga malam hari dengan suhu tertinggi 33 derajat dan untuk kecepatan angin 27 km per jam. Selanjutnya untuk pantai Pasir Padi, pendengar, diprediksi pagi hingga malam hari hanya berawan dengan kecepatan angin 38 km per jam dan untuk suhu diprediksi 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk pantai Matras di Sungai Liat Bangka, diprediksi pagi hingga malam hari hanya berawan dengan kondisi suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan angin 44 km per jam. Dan berikutnya untuk pantai Tikus Mas di Sungai Liat Bangka, ini diprediksi pagi hingga malam berawan dengan suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan angin 44 km per jam. Selanjutnya untuk pantai Batu Dinding di Belinyu Bangka, ini diprediksi pagi hingga malam hari hanya cerah berawan dengan suhu 34 derajat Celcius dan kecepatan angin 24 km per jam. Dan selanjutnya untuk wilayah Koba Bangka Tengah yaitu Pulau Ketawai, prediksi ini pagi hingga malam hari hanya berawan dengan suhu 31 derajat Celcius dan kecepatan angin 39 km per jam. Lalu pantai Tanjung Berikat ya, Lubuk Besar Bangka Tengah, prediksi ini pagi hingga malam hari cerah berawan dengan kondisi suhu 31 derajat Celcius dan kecepatan angin 35 km per jam. Selanjutnya Batu Belimbing ya, untuk wilayah Toboali Bangka Selatan, pagi hingga malam hari diprediksi berawan dan 33 derajat Celcius untuk suhunya dan kecepatan angin 29 km per jam. Lanjut kita ke Pulau Belitung ya, sepertinya pendengar ya, ini Pulau Belitung untuk pantai Tanjung Tinggi ya, di wilayah Sijuk Belitung, prediksi ini cerah berawan dengan kondisi suhu 34 derajat Celcius, kecepatan angin 27 km per jam. Selanjutnya Pulau Lengkuas, Sijuk Belitung, ini prediksi pagi hingga malam hari hanya cerah berawan dengan suhu 32 derajat Celcius, kecepatan angin 35 km per jam. Dan Danau Kaolin, Tanjung Pandan Belitung, prediksi pagi hingga malam hari hanya berawan dengan suhu 34 derajat Celcius dan kecepatan angin 30 km per jam. Selanjutnya terakhir untuk wilayah Belitung Timur ya, untuk pantai Burung Mandi diprediksi pagi hingga malam hari hanya berawan dengan suhu 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin 31 km per jam. Lalu pantai Serdang, prediksi cerah berawan dari pagi hingga malam hari dengan suhu 31 derajat Celcius dan kecepatan angin 35 km per jam. Terakhir pendengar, untuk Sekolah Laskar Pelangi di Gantung Belitung Timur diprediksi cerah berawan pagi hingga malam hari dengan suhu 33 derajat Celcius dan untuk kecepatan angin 32 km per jam. Nah, itulah informasi perkiraan cuaca untuk wilayah lokasi wisata Sabtu nanti 8 Agustus 2026. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Opini Publik pagi hari ini. Kami akan kembali lagi menemani Anda pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Halo RRI.
1: Opini Publik.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini. Tentu tadi kita sudah menghadirkan program kita Opini Publik pukul 7.30 hingga pukul 9 membahas terkait dengan pengelolaan sampah ya. Terima kasih tadi untuk para pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini dalam Opini Publik ya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah tadi dibahas dan disampaikan kepada kita semua ini menjadi gambaran atau menjadi edukasi juga ya, terkait dengan bagaimana proses pengelolaan sampah, bagaimana mekanisme pengelolaan sampah di Indonesia yang tentu ini menjadi persoalan yang sangat klasik, tapi tentu harus tetap dibahas ya, harus tetap digaungkan terus, karena sampah tentu produksinya bahkan bisa setiap hari pendengar ya, di lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan kami buka kebersamaannya di pagi hari ini ya, terkait dengan permasalahan mungkin fasilitas umum, kemudian juga permasalahan aduan-aduan lain yang berkenaan dengan fasilitas publik dan lain sebagainya. Silakan ya bergabung bersama kami, kami akan membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk Anda, baik itu melalui telepon, WA, ataupun juga melalui SMS.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Baik, kita coba untuk membahas satu persatu beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita di tanggal 29 Juli 2026. Di antaranya ada Pak Jamil Bangka Barat ya, terkait dengan kelanjutan penanganan anaknya yang masih mengalami gangguan ODGJ ya. Ini sudah disampaikan juga kepada Kadinsos Bangka Barat Ahmad Nursyandi ya. Mudah-mudahan nanti dari aduan yang sudah disampaikan kemudian juga sudah di jawab oleh Kadinsos Bangka Barat Pak Ahmad Nursyandi ini agar bisa apa ya mendapatkan solusi begitu ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Jamil di Bangka Barat. Dan tentu harapannya ini juga dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan ini bisa mendapatkan solusi begitu dari pihak-pihak terkait ya, agar juga menjawab pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat yang sudah disampaikan begitu ya. Kemudian juga dari Pak Yotah di Bangka Barat ya, berkenan dengan bansos bagi lansia dan orang-orang tua begitu ya, dan sudah juga dijawab oleh Kadinsos Bangka Barat begitu Pak Ahmad Nursyandi, yang mudah-mudahan dari jawaban yang sudah disampaikan akan memberikan memberikan solusi begitu. Nah, sebagai informasi juga ya, dari anak Pak Jamil ini alhamdulillah ya sudah dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit dan untuk dilakukan penanganan. Ini sudah dikirim videonya ya, sudah ditindaklanjuti ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi. Alhamdulillah ya, dengan hadirnya program Halo RRI ya, ini memberikan solusi bagi para pendengar juga yang memberikan aduan-aduannya ya. Jadi anak Pak Jamil sendiri ini sudah dibawa ke rumah sakit ya, sudah ditangani dan sudah langsung di respon begitu oleh dinas sosial ya. Ya, mudah-mudahan Pak Jamil ini permasalahannya juga sudah dijawab langsung direspon begitu pertanyaannya, keluhannya, aduannya, yang mudah-mudahan ini menjadi amal ya bagi dinas terkait, menjadi amal juga untuk masyarakat yang terus mendukung begitu dari Kadinsos Bangka Barat, agar hal-hal yang sedemikian bisa menjadi solusi begitu bagi masyarakat, dan bisa menjadi jawaban dari masyarakat yang mengalami kesulitan begitu ya. Terima kasih ya kepada Pak Kadinsos Bangka Barat, dalam hal ini Pak Ahmad Nursyandi, yang selalu bersinergi Pak ya. Terima kasih, mungkin Bapak monitor kami, terima kasih bersinergi bersama kami, memberikan jawaban, langsung merespon, bahkan ini permasalahan Pak Jamil juga sudah tertangani begitu ya. Kita ke pendengar, ada siapa? Halo, halo RRI. Ya, terputus, silakan. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami undang di telepon 0717943001 ataupun juga di WA 0811717911. Sekali lagi kita mengapresiasi kepada Kadinsos ya Bangka Barat yang sudah langsung merespon permasalahan dari Pak Jamil tadi ya. Selamat pagi, halo RRI.
2: Halo RRI, sama Bang Dudi.
0: Ya, selamat pagi Pak Azadin ya?
2: Halo.
0: Oke, Pak Azadin di Bangka Tengah.
2: Tengah.
0: Ya, silakan Pak Azadin, apa ini permasalahan yang ingin disampaikan mungkin?
2: Kalau permasalahan apa ya enaknya?
0: Ya, silakan.
2: Ini masalah sampah juga ya.
0: Apa?
2: Masalah sampah juga.
0: Oke, masalah sampah, silakan.
2: Sampah yang tadi di opini publik tadi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, artinya begini, kalau memang sampah itu bisa dijadikan untuk pemakai listrik, artinya itu kan salah satu cara yang terbesar barulah begitu kan?
0: Iya.
2: Untuk mengurangi sampah segala macam ini bagus ini, karena selama ini sampah itu kan jadi problem bersama kita kan, dimana-mana bukan di Indonesia saja kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah ini rencananya mau di mana dibangun Pak Nudi?
0: Kalau pembangunan belum ada informasi, tapi mudah-mudahan pemerintah provinsi Bangka Belitung bisa langsung mendapatkan tempat begitu ya dari pemerintah pusat, karena ini kan direncanakan oleh pemerintah pusat akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah ya. Tapi belum tahu ini kapan pelaksanaannya begitu, lokasinya. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa langsung bergerak cepat begitu, melobi, bersurat begitu kepada pemerintah pusat agar lokasinya kalau bisa di Bangka Belitung. Itu harapan kita Pak Azadin.
2: Nah itu bagus, cuman begini, kadang-kadang di masyarakat ini, contoh di desa saya dan desa celah ini, dulu ada itulah pengolahan sampah, ditolak masyarakat lah, sebenarnya menolak. Karena bau, dia kan bau itu kan jauh dari kampung, dan prosesnya itu lewat proses, nggak mungkin dibiar itu, pasti ada prosesnya. Itu kadang ketidaktahuan masyarakat ini tentang sampah, mereka menolak mentah-mentah tanpa mendalami, kan begitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi dengan adanya rencana pemerintah pusat membuat penyelesaian dari sampah, masyarakat harus berpikir yang positif, jangan negatif, kan? Kita ini kadang-kadang nggak tahu, Mbak Nudi, hanya nolak-nolak, nggak tahu apa maksud tujuan dan cara. Ini karena orang awam, kan?
0: Baik.
2: Ya, mudah-mudahan masyarakat mengerti, mau mengerti lah, karena tujuan pemerintah itu nggak mungkin bermasalah, kan? Itu cara pemerintah memecahkan masalah, kan begitu, Mbak Nudi, ya? Ya, mudah-mudahan itu berjalan lancar, bisa diterima oleh masyarakat. Jangan sampai juga tolak, tuh, kayak terjadi desa saya itu kan dulu orang sampai ditolak mentah-mentah, kan?
0: Iya, oke.
2: Kalau sebagian masyarakat nggak ngerti mereka ini, Bang Dini.
0: Baik, baik.
2: Itulah masyarakat dari saya, Bang Dini.
0: Baik.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Azadin ya. Artinya Pak Azadin mendukung penuh begitu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam proses pengelolaan sampah ini sendiri. Mudah-mudahan Pak Azadin ya, kalau bisa masyarakat kita juga turut mendukung begitu upaya-upaya yang dilakukan agar sampah ini tidak lagi menjadi permasalahan ya di tengah-tengah kita. Jadi ketika ada sampah yang memang sudah kita pilah kemudian tidak bisa lagi menjadi nilai ekonomi, itu bisa diolah untuk menjadi hal lain yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Ya mudah-mudahan kita dukung ya Pak Azadin ya. Terima kasih Pak Azadin sudah bergabung bersama kita di Halo RRI. Berikutnya kita juga membahas ya terkait dengan Pak Kalmin ini di Bangka Barat ya. Oh ini sudah dijawab ya Pak Kalmin ya. terkait dengan pajak begitu ya Pak Calvin ya. Ini sudah dijawab juga oleh Kasih Penetapan Samsat Sungai Liat Pak Septian ya. Ya, terima kasih juga Pak Septian. Ini alhamdulillah respon-respon dari para narsum kita ataupun dari pihak-pihak terkait ini juga cukup cepat ya begitu, agar bisa memberikan jawaban dan informasi kepada para pendengar yang bertanya ataupun juga mungkin memberikan informasinya dalam program kita Halo RRI. Lalu Bung Dian di Riding Panjang ya. Sudah dijawab juga ya oleh Kasih Penetapan Samsat Sungai Liat terkait Samsat di Pasar Batu Rusa yang mana jam 9 sampai jam 11 itu sudah tutup ya. Sudah pernah dicoba mungkin ini jawaban dari Pak Kasih bahwa sudah pernah dicoba untuk jam kerjanya lebih panjang tapi kondisinya sepi begitu untuk wajib pajaknya membayar begitu ya. Begitu ya Bung Dian ya, sudah terjawab juga mungkin ya di tanggal 29 kemarin ya Bung Dian ya. Lalu Bung Dian di Sungai Liat ini ya, perubahan rute pawai di Bangka mengingat cuaca terik saat ini. Ini juga sudah dijawab langsung oleh panitia PHBN Kabupaten Bangka, akan ada rapat kembali untuk membahas rute pawai ya. Nah, itu ya, jadi pertanyaan-pertanyaan kemudian juga penyampaian-penyampaian dari masyarakat juga sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Kita juga mereview ataupun mengulang kembali tanggal 27 Juli ada Bung Dian juga. Alhamdulillah Bung Dian ini sangat aktif gitu untuk memberikan informasi kepada kita, kemudian juga menyampaikan suara-suara ya begitu kepada masyarakat, dari masyarakat begitu ya. Nah ini jadi terkait dengan beban maksimum oto truk yang banyak oper kapasitas ya ini ya, jalan kampung menjadi rusak dan berdebu. Nah dijawab oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka ya, sudah dijawab juga ya. Kemudian Pak Buana juga ya, alhamdulillah juga sudah dijawab juga. Pak Apo ini juga, Pak Apo terkait lampu jalan yang mana PLN sudah mencabut tiang besi PLN dan dipindahkan di tiang beton tapi lampu tidak dipasang lagi sudah 2 bulan. Nah, sudah diinformasikan juga kepada Kadishub Bangka Pak Saparudin. Wah, Pak Saparudin ini memang aktif juga ya menjawab pertanyaan dari masyarakat yang bertanya tentunya ya. Mudah-mudahan dengan adanya keaktifan dari para narasumber kita yang berkaitan ini memberikan memberikan rasa nyaman begitu bagi para masyarakat juga yang mengalami keluhan. Kemudian dari Epa di Kudai juga tanggal 22 Juli oleh terkait dengan lampu jalan juga ya, terutama di Kudai begitu yang kemarin juga sempat terjadi kecelakaan. Ini Kadishub Bangka juga menindaklanjuti ya permasalahan tersebut dan juga mungkin sudah kemarin memperbaiki dan mengevaluasi lagi terkait lampu peringatan jalan itu atau lampu lalu lintasnya ya, mudah-mudahan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kemudian juga Pak Yota ini juga sudah dijawab ya oleh Kadis Perkim Bangka Barat Ibu Nopi ya dalam hal itu ya. Kemudian juga banyak permasalahan-permasalahan yang sudah terjawab alhamdulillah. Jadi silakan untuk Anda ya yang ingin memberikan informasi, yang ingin memberikan pertanyaan dan juga lain sebagainya dalam program Halo RRI, kami undang di WA di 0811 717 9111 atau di telepon 0717 94301 ya. Jadi sekali lagi terkait dengan program kita Halo RRI ini tentu mewadahi ya bagi masyarakat dan juga bagi para pihak-pihak terkait untuk juga mendapatkan jawaban ya dari ataupun memberikan jawaban kepada masyarakat secara langsung begitu. Kita ke Pak Irwan di Air Kantung yang ingin menyapa kita juga di Halo RRI. Selamat pagi Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Air Kantung, apa kabar Pak Irwan?
3: Baik, baik Bang Dudi. Ada informasi dikit aja ini mau disampaikan ya.
0: Boleh, silakan Pak Irwan.
3: Ini tentang apa ya, pohon ya. Pohon di Jalan Yosudarso antara Nangnung SD32 sampai ke ini ada persimpangan 3 ya. Ah, di tengah-tengah ini ada pohon, mungkin arahnya ini ke BLH mungkin ya, atau PLN ya. Kalau PLN mungkin kalau dia mengganggu jalur-jalur kabel listrik dan sebagainya. Kalau BLH ini begini, ini pohonnya sudah rimbun ya, rimbun, kemudian kemiringannya itu mungkin sekitar 60 derajat terhadap jalan ya. Pohon ini dengan aspal itu dahan-dahannya sudah hampir mengenai, kalau mobil sudah hampir kena, kalau pengendara motor ya, itu juga sebentar lagi akan terhambat gitu ya. Karena di persimpangan kan ini berbahaya nih. Pohonnya rimbun, kemudian kemiringannya sudah cukup. Kemungkinan-kemungkinan terburuknya adalah tumbang dan bisa menciderai orang yang lalu lalang ya. Kalau truk itu udah kenal lah. Nah, maksudnya begini, kalau bisa dari lingkungan hidup ya, nggak jauh nih dari rumah kita juga ya. Tetapi setiap kita lewat itu kayaknya kita harus was-was, hati-hati sekali gitu Bang Dudi ya.
0: Baik, baik.
3: Kalau tidak cepat ditangani, kita khawatir sebentar lagi misalnya ada musim hujan dan sebagainya, itu tumbang. Nah kalau sudah tumbang kan itu tentunya kita mengkhawatirkan cedera atau kecelakaan bagi orang lain, kendaraan dan sebagainya. Itu aja baik, yang baik ingin saya sampaikan. Pohonnya udah lumayan nih gede Bang Dudi, karena kemiringannya ini ya.
0: Lokasinya tadi di Jalan Yosudarso
3: antara Parit Pekir ya dengan Nangnung.
0: Parit Pekir dan Nangnung ya.
3: Persimpangan 3 SD menuju ke SD32 gitu.
0: Oke, nanti boleh jadi, di apa ya, kalau ketemu apa nanti, lokasinya diputuhkan Pak, biar kami langsung kirimkan ke Pak Boyandra begitu ya.
3: Iya, nanti coba saya foto ya.
0: Agar bisa langsung ditindaklanjuti begitu.
3: Iya, enggak jauh dari pihara, ada pihara di situ ya, tapi nanti coba saya ambil fotonya kemudian saya kirim ke Pro 1 ya.
0: Oke,
3: mungkin
0: siap.
3: Itu.
0: Siap, ya. Makasih banyak Pak Irwan. Ini saya langsung kontak Pak Boyandra nih. Mudah-mudahan Pak Boyandra bisa langsung merespon ya.
3: Baik, baik,
0: baik.
3: Terima kasih Bang Dudi. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Irwan ya. Ini informasi yang cukup menarik dan juga harus segera ditindaklanjuti ya. Karena tentu ini kalau pohon tumbang tentu berbahaya juga, mengganggu lalu lintas, perjalanan dan juga tentu berbahaya bagi pengguna kendaraan, pejalan kaki dan lain sebagainya ketika melewati tempat tersebut ya. Baik, Pak Boy, ini kami monitor ya Pak Boy ya. Mudah-mudahan Pak Boy bisa merespon begitu dari apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi di Air Kantung terkait dengan kondisi pohon ya yang ada di Jalan Yosudarso antara Parit Pekir menuju ke Nangnung ya, dan arahnya menuju SD32 tadi. Mudah-mudahan Pak Boy bisa merespon juga nanti Pak Boy ya. Kalau saat ini WA-nya masih centang satu, tapi mudah-mudahan nanti Pak Boy bisa bergabung bersama kita, merespon dan langsung menindaklanjuti ya. Nanti mohon kepada Pak Irwan juga informasi bisa dikirimkan fotonya agar kita bisa langsung teruskan kepada DLH Kabupaten Bangka, dalam hal ini Pak Boy Yandra ya, dan mengerahkan timnya agar segera menindaklanjuti dari permasalahan yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak Irwan. Lanjut, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami masih buka kesempatannya sebesar-besarnya tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan di lingkungan tempat tinggal Anda dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kita bisa meresponnya, langsung kita teruskan kepada pihak-pihak terkait agar tentu ini menjadi gambaran juga kepada pihak terkait agar apa tindak lanjut yang bisa dilakukan, apa hal yang bisa dilakukan agar apa fasilitas umum yang dikeluhkan ini bisa aman, tentram begitu ya. Terima kasih lagi sekali lagi kepada Pak Irwan dan juga Pak Azadin tadi sudah bergabung bersama kita. Pak Azadin yang sudah juga mendukung begitu program pemerintah pusat yang nanti insya Allah mudah-mudahan kita dukung bersama-sama akan adanya pembangkit listrik tenaga sampah ya. Ini kita berdoa ya mudah-mudahan wilayah kita terutama Bangka Belitung kalau bisa menjadi wilayah pertama mungkin ya yang bisa menjadi lokasi pembangunan tersebut ya. Kemudian juga PLN bisa bersinergi juga ya agar tentu ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi masyarakat, menambah daya listrik yang ada di Provinsi Bangka Belitung juga ya, dan juga mengurangi pengelolaan atau mengurangi jumlah sampah yang ada di TPA juga ya. Ini sangat luar biasa juga. Hal-hal memang yang positif tentu kita akan dukung ya, pendengar ya. Baik, kita coba hadirkan juga pilihan informasi di ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan informasi terkini hilangnya pemancing di Kulong Kero, Manggar. Dan saat ini tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian, tapi kita belum mendapatkan informasi lanjutan ya. Seperti apa, apakah sudah ada titik terangnya begitu terkait informasi ini atau seperti apa. Tapi dari informasi yang kita lansir dari portal rri.co.id, kejadian terjadi di Kulong Kero, Manggar, Belitung Timur. Seorang pemancing bernama Samsul, warga desa Baru Manggar, dilaporkan hilang dan diduga menjadi korban serangan buaya pada kemarin Kamis 6 Agustus 2026. Hingga berita ini diturunkan, pendengar, operasi pencarian masih terus berlangsung. Pencarian di malam hari sangat menantang karena terbatasnya jarak pandang atau visibility, ditambah lagi dengan resiko ancaman satwa buas di habitat aslinya. Sebagai informasi, kawasan Kulong Kero sendiri selama ini memang dikenal oleh warga setempat sebagai salah satu habitat buaya muara. Dugaan bahwa korban diterkam predator buas tersebut mencuat setelah warga dan keluarga menemukan barang-barang milik korban tergeletak begitu saja di pinggir perairan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang merespon laporan kondisi membahayakan manusia atau KKM tersebut, menerjunkan tim rescuer dari pos SAR Belitung ke lokasi kejadian. Sebanyak 6 personil SAR bersama 11 orang dari pihak keluarga sedang menyisir area penemuan barang bukti. Dijelaskan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kakan SAR Pangkal Pinang Michael Rahman Junika, untuk menyiasati kondisi gelap dan memantau pergerakan suhu di sekitar perairan yang rawan buaya, tim SAR juga menerbangkan drone thermal dan juga mengerahkan satu unit alat CAPE atau Crocodile Attack Protection Equipment sebagai pelindung tim SAR dari predator buas saat melakukan pencarian ya. Ya, mudah-mudahan doa kita bersama pencarian ini membuahkan hasil positif ya. Tentu ini juga kita harus mendukung penuh dari pihak SAR yang saat ini berjuang untuk mencari korban. Mudah-mudahan korban segera ditemukan dan mudah-mudahan juga keluarga diberikan kesabaran untuk menanti. Mudah-mudahan juga hasilnya positif ataupun juga masih dalam keadaan sehat korban ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa bersama-sama. Baik, itu informasi terkini yang kami sampaikan untuk Anda pendengar. Tentu kita harus berhati-hati ketika beraktivitas di wilayah-wilayah yang memang rawan begitu untuk menjadi habitat asli dari buaya, agar kita mengurangi aktivitasnya ya, begitu ya. Kalau bisa jangan beraktivitas di area tersebut. Nah, tentu ini membahayakan kita semua. Baik. Itulah ya, jadi informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Juga terima kasih kepada para pendengar tadi yang sudah bergabung juga bersama kita di pagi hari ini dalam Halo RRI. Kemudian juga kami masih akan hadirkan juga informasi di ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program kita Halo RRI. Dan juga kami informasikan juga ya pendengar ya, nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog interaktif Indonesia Sehat di hari ini pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas pekan ASI ya. Ini juga menjadi edukasi bersama dengan ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk kita semua. Baik, kami hadirkan dulu, kita rehat sejenak. Kami hadirkan pilihan lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
3: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
4: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Halo Supradi, yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Explore Bangka Belitung 2026 siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Selama 3 hari, nikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra dan kriya, talkshow inspiratif, workshop kreatif, Kris Experience, edukasi cinta bangga paham rupiah, pertunjukan budaya, fashion show, hingga penampilan spesial dari guest star nasional. Beragam lomba berhadiah juga menanti, mulai dari kreasi seni tari, mewarnai, Cup Tester Championship, Festival Gema Ekrab, fotografi, reels destinasi wisata, hingga video vlog Explore Bubble. Asurannya belum selesai, selama acara, Supradi juga bersempatan untuk mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik. Semua kegiatan ini gratis. Cek informasi dan pendaftarannya di Instagram @bank_indonesia_bangka_belitung dan @explorebubblebi. Jangan cuma dengar keseruannya, datang dan ramaikan Explore Bubble 2026. Serumpun sebalai, sehati kita bangun Bangka Belitung.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi terlebih dahulu di ruang dengar Anda. Kali ini kita sudah terhubung dengan rekan Irwan Aulia Rahman terkait dengan wisata petik buah anggur menjadi pilihan berwisata di Bangka. Irwan.
1: Baik, terima kasih rekan Dudi dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari wisata petik buah anggur yang terletak di Pesona Bay Sungai Liat. Dan pendengar, saat ini juga saya melihat di lokasi wisata petik buah anggur ini ada beberapa pengunjung yang sedang melihat tanaman buah anggur ini. Namun saat ini buah anggur belum bisa dipetik karena mungkin menunggu kurang lebih 2 minggu lagi baru siap untuk dipetik. Namun begitu, pengunjung Pesona Bay juga datang ke sini juga untuk melihat beberapa tanaman buah anggur yang sudah mulai berbuah, dan sepertinya melihat buahnya aja saya sudah tertarik, kayaknya udah gak sabar lagi untuk metik. Dan pendengar, saya sudah dengan pengelola Pesona Bay, Ibu Mai, yang juga di sini juga marketing ya Mbak ya, sebagai marketing di Pesona Bay. Mbak Mai, bisa dijelaskan nih terkait dengan wisata petik buah anggur. Nah, kenapa nih tertarik untuk menghadirkan wisata seperti ini?
2: Menghadirkan wisata petik anggur ini karena kan di daerah Sungai Liat sendiri belum banyak yang mengelola dan mengembangkan, jadi kita tertarik untuk mengembangkan wisata petik buah anggur ini.
1: Nah, kalau ini wisatawan atau pengunjung mau kesini seperti apa sih bayarnya, atau nanti sistemnya seperti apa?
2: Gampang sekali, kalau mau petik buah anggur, dari awal itu kita ada HTM, pintu masuk, itu dikenakan 5.000 per orang, lalu masuk aja ke kebunnya, itu nanti kita bisa petik sendiri sesuai kemauan, dan ada 14 jenis tipe di sini untuk buah anggurnya, boleh memilih selagi memang masih matang gitu, masih udah siap petik gitu. Nanti kita timbang untuk per kilonya, itu mulai dari harga 150 sampai 200 ribu untuk per kilonya. Seperti itu.
1: Ini kan tidak setiap hari tersedia, atau maksudnya tidak setiap hari siap untuk dipetik nih. Nah, bagi masyarakat nih, pengunjung, pendengar RRI yang ingin datang memetik, nah itu waktunya kapan, bisa tahu kapan untuk dipetik gitu?
2: Untuk waktu pemetikan itu biasanya kita aktif untuk postingan di Instagram, sosial media, untuk memberikan info bahwa buah anggur kita sudah siap petik. Seperti itu. Jadi kita akan aktif di sosial media, terutama di Instagram Pesona Bay Hotel gitu.
1: Jadi bagi pendengar yang mau metik buah di wisata petik buah anggur ini di Pesona Bay ini, informasinya ada di Instagram Pesona Bay ya Mbak ya. Nah Mbak, saya lihat juga di belakang sana nih sedang ada perluasan ya Mbak. Seperti apa Mbak, bisa dijelaskan Pak?
2: Untuk di daerah belakang itu memang kita lagi ada pengembangan perluasan kebun anggur sendiri. Nah, itu lagi proses penyiapan media tanam sepertinya. Jadi kita lagi berusaha untuk mengembangkan karena antusias pengunjung itu sangat banyak, makanya kita mencoba untuk membuat yang lebih luas dan lebih menyediakan banyak buah-buahan yang siap untuk dipetik.
1: Itu nanti bagi pengunjung yang penasaran nih mau seperti apa, karena di sini ada 14 jenis buah anggur, nanti bisa langsung ke sini dan pastinya pengunjung bisa merasakan atau memiliki pengalaman baru nih dalam memetik buah, apalagi nih buah anggur yang saya lihat tadi, anggur Jupiter itu buahnya kecil tapi rasanya itu seperti rasa berbeda dengan buah anggur lainnya, karena dia seperti ada rasa permennya gitu. Pokoknya di sini kita bisa melihat dan juga merasakan, apalagi bisa bawa buah anggur sebagai buah tangan. Demikian laporan saya langsung dari wisata petik buah yang terletak di Pesona Bay. Kembali ke studio rekan Dudi.
0: Baik, terima kasih rekan Irwan Aulia Rahman. Informasinya sudah dihadirkan di pagi hari ini dalam program kita Halo RRI. Sekaligus juga menjadi penutup kita ya, di kebersamaan kita dalam Halo RRI di pagi hari ini ya. Kita akan lanjut ke Bangka Belitung Siang, pendengar, untuk menghadirkan dialog interaktif di hari ini. Kami informasikan untuk Anda, hari ini kita akan menghadirkan dialog interaktif ya, bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Dalam hal ini kita akan membahas Pekan ASI Sedunia 2026 bersama dengan Bu Desianti SKM MKM selaku nutrisionis ahli muda atau subkoordinator gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
3: Suara Anda, keluhan Anda, sampaikan suara Anda, keluhan Anda dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Selamat pagi ataupun selamat siang untuk Anda para pendengar program Masa 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini kami hadir kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif beranda Astacita Indonesia Sehat. Kita akan membahas satu tema yang menarik sekali pendengar, kita bahas di siang hari ini, yaitu Pekan ASI Sedunia 2026 bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Desianti SKM MKM selaku nutrisionis ahli muda subkoordinator gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Menariknya kita akan membahas Pekan ASI Sedunia 2026. Kita sapa Bu Desi terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Desi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Bu Desi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bu Desi selalu menyempatkan waktunya hadir bersama kita, tentunya menyapa para pendengar ya Bu Desi ya.
2: Ya.
1: Baik. Bu Desi, tema kita hari ini adalah tentang Pekan ASI Sedunia 2026, di mana tentu ini menjadi momentum untuk mengingatkan bagaimana pentingnya air susu ibu atau ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi sejak lahir. Dan juga ASI ini juga tentu bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi bagaimana tentu membangun sistem kekebalan tubuh, kemudian juga mendukung tumbuh kembang optimal, serta mempererat ikatan emosional antara ibu dan juga bayi. Nah mungkin di awal ini Bu Desi, sebagai pembuka kita, sebenarnya apa sih sebenarnya makna dari Pekan ASI Sedunia 2026 dan mengapa peringatan ini begitu penting begitu Bu?
2: Ya, jadi kita tahu tanggal 1 sampai 7 Agustus ini kita memperingati Pekan ASI Sedunia ya, atau World Bleeding ini Weeks ya.
1: Yeah.
2: Di sini di dalam Pekan ASI Sedunia ini mengingatkan kita kembali ya, bahwa pentingnya menyusui. Menyusui ini artinya ibu menyusui anaknya ya sampai usia 2 tahun. Okay. Yang pertama kita harus mendukung ya, mendukung ibu menyusui ini, karena ibu ASI atau ibu yang sedang menyusui ini perlu dukungan. Dukungan dari semua pihak. Nah, makanya ada Pekan ASI Sedunia ini berharap bahwa dengan adanya dukungan kolaborasi dari semua pihak ini akan berkelanjutan. Jadi ASI kita tahu sudah banyak manfaatnya ya, yang disebutkan oleh Pak Dudi tadi, bahwa memang pemberian ASI eksklusif ini akan bermanfaat bukan hanya kepada bayi, kepada ibunya, juga kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh orang-orang yang di sekitarnya, lingkungan yang ada di sekitarnya. Makanya Pekan ASI Sedunia ini yang mengharapkan dukungan dari semua pihak.
1: Baik, baik. Nah, untuk cakupan sendiri mungkin sejauh ini dari pengamatan dari Dinas Kesehatan sendiri, Bu, untuk ASI eksklusif di Kabupaten Bangka sendiri seperti apa? Mungkin secara umum saja.
2: Ya, secara umum. Secara umum cakupan ASI eksklusif kita sudah baik ya. Dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2023, hasil survei kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa angka kita sudah di atas 60% dari batas 50% yang ditetapkan. Ya, artinya memang sudah mulai ada kesadaran dari masyarakat kita bahwa pentingnya ASI eksklusif itu diberikan kepada anaknya. Jadi diharapkan dari tahun ke tahun ini akan meningkat, sehingga pengetahuan orang tua, terutama ibu, dalam memberikan makanan kepada anaknya yang baik dan benar itu, ya itu nanti akan berdampak ya terhadap kesehatan dan pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Itu dalam rangka salah satunya memang tujuan kita untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Baik, tapi kalau kita berbicara manfaat secara jangka pendek dan juga jangka panjang sendiri Bu, dari ASI eksklusif ini sendiri seperti apa nih Bu? Mungkin bisa diinformasikan kepada para pendengar kita. Silakan Bu.
2: Ya, manfaat ASI ini sangat banyak sekali. Tadi disebutkan ada manfaat untuk bayinya. Ya, jadi di dalam ASI itu kita tahu itu banyak kandungan zat gizi yang semuanya memang khusus untuk anak yang baru lahir. Jadi tidak ada zat gizi lain yang menyamakan ASI. Itu yang manfaat untuk bayi. Jadi kandungan gizi pada ASI itu terpenuhi semua ya untuk kebutuhan dan pertumbuhan perkembangan bayi sampai usia 6 bulan. Nah, pada bayi. Kemudian juga di dalam ASI kita ketahui dia mengandung antibodi yang tidak ada di dalam susu lain. Ya. Jadi kandungan antibodi ini yang membuat anak ASI itu lebih tahan, lebih kuat, lebih kebal istilahnya, lebih imun dari terhadap serangan penyakit. Nah, karena ASI juga mengandung antiinfeksi ya. Nah, kemudian juga kita tahu juga di dalam ASI ya, kita tahu kalau menyusui ya itu membuat organ-organ tubuh bayi itu menjadi lebih aktif ya. Jadi pertumbuhan perkembangannya kan biasa dirangsang dengan menyusui itu dia menstimulasi organ-organ tubuhnya ya, mulai dari organ motoriknya sehingga dia bisa beraktivitas sampai dia berusia 6 bulan. Artinya manfaatnya itu sama bayi itu lebih baik ya dibandingkan yang tidak mendapat ASI. Kemudian untuk ibunya, ASI itu ya kita tahu kalau ibu baru habis melahirkan ya dia banyak memerlukan ini ya apa energi. Nah, dengan adanya ASI ya kan yang keluar dari tubuh ibu itu yang sangat bermanfaat untuk bayinya itu adalah kolostrum. Nah, pada saat ibu baru melahirkan ya dia akan mengeluarkan kolostrum dari ASI-nya yang itu yang berarti bahwa itu bisa melindungi bayinya. Kemudian ibu juga tidak perlu ya kalau kita namanya menyusui ya berarti kita menyiapkan makanan pada anak kita sehingga kita tidak perlu lagi membeli istilahnya membuat ataupun mendapatkan dari tempat yang lain. Jadi bisa memproduksi sendiri dan itu menjadi lebih hemat. Dan kemudian juga bagi ibu itu menjadi manfaat kesehatan juga ya. Karena dengan memberikan ASI ya bisa juga ada interaksi ya antara ibu dan bayi. Kemudian juga manfaat kesehatannya membuat jarak kehamilan berikutnya. Karena dengan ASI itu otomatis menjadi KB alami juga.
1: Baik.
2: Nah, dari segi ekonomi kalau misalnya bapaknya tidak susah lagi kan membeli susu formula karena ya ASI sudah tersedia. Ya, jadi tinggal ibunya yang siap ataupun mempunyai niat yang baik untuk menyusui anaknya dimulai dari rasa kasih sayang kepada anaknya itu akan menimbulkan hormon yang bisa memproduksi ASI. Jadi dengan orang tua atau suami atau keluarga yang mendukung yang membuat ibunya menjadi nyaman ya akhirnya produksi ASI ibunya menjadi lancar sehingga anak mendapatkan ASI sesuai kebutuhan.
1: Baik. Bu, kita juga sering kali mendengar 6 bulan pertama kehidupan bayi ini sangat dianjurkan untuk mendapatkan ASI eksklusif. Mungkin ada penjelasannya enggak, Bu? Terkait hal itu seperti apa, Bu?
2: Kita kan tahu ya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dalam upaya untuk meningkatkan tumbuh kembang bayi dan bayi itu selama 1000 hari pertama kehidupan itu sebenarnya dimulai dari awal. Sebelum terjadi kehamilan. Jadi sebelum ibu melahirkan intinya sebelum ibu itu mempunyai bayi, nah sudah dipersiapkan kondisi dan gizinya sehingga pada saat nanti dia melahirkan bayi yang akan dilahirkannya sehat. Nah, jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan ini selama 9 bulan ibu diberikan edukasi ya dalam kelas ibu maupun di dalam pemeriksaan kehamilan kan diajarkan bagaimana cara mempersiapkan kehamilan dan bagaimana nanti memberikan ASI kepada anaknya setelah lahir. Nah, dari situ nanti ibu akan mengetahui dan nanti akan siap memberikan ASI kepada bayinya 6 bulan pertama. Jadi di awal-awal itu sudah diberitahu bahwa nanti di usia 6 bulan bayi harus mendapatkan ASI eksklusif karena itu makanan satu-satunya bayi kita supaya tetap sehat dan tumbuh kembangnya baik. Nah, pada saat 6 bulan pertama ini karena sudah mendapatkan informasi sejak kehamilan, nah ibu sudah siap memberikan ASI kepada bayinya sampai usia 6 bulan karena memang kita tahu tadi 6 bulan pertama itu bayi tidak perlu makanan yang lain. Semua zat gizi ada di dalam ASI. Mm-hmm. Jangan takut anak tidak akan tambah berat. Mm-hmm. Kan kalau kita lihat anak-anak yang montok, misalnya berat badannya besar. Nah, kalau ASI ini dia akan menyesuaikan. Bayi tidak akan menjadi obesitas, menjadi gemuk, karena memang ASI itu menyesuaikan kebutuhan bayi. Dia tahu kebutuhan dirinya. Makanya ibu dianjurkan memberikan ASI semaunya, on demand, artinya semau anaknya minta itu diberikan, tidak dibatasi, ya. Nah, setelah 6 bulan, nah baru dia memerlukan asupan gizi yang lebih, karena bayi juga sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga asupan gizinya juga bertambah. Makanya diberikan makanan pendamping ASI, tapi ASI tetap diberikan sebagai pendampingnya, karena selama usia 6 bulan ke atas sampai 2 tahun itu ASI itu nanti akan berkurang dengan ininya, ya, sesuai dengan durasinya dan frekuensinya, sehingga kebutuhan makanan pendamping itu sangat penting. Jadi kalau 6 bulan pertama itu tidak boleh makanan lain, termasuk air putih diberikan kepada bayi kita, karena ASI aja sudah cukup. Dengan catatan ibunya harus siap, kemudian ibunya juga harus makan makanan yang bergizi seimbang, ya, supaya ASI-nya lancar. Kemudian juga tadi emosinya juga harus dijaga, harus ada dukungan dari sekitarnya itu, dan jangan dipengaruhi oleh iklan-iklan gitu.
1: Okay, baik.
2: Iklan-iklan susu dan sebagainya.
1: Baik, ibu, ini juga kita membahas tentang banyak ibu juga yang merasa produksi ASI-nya kurang, terutama di 6 bulan awal begitu. Mungkin bisa diinformasikan, bu, penyebab, kemudian juga apa makanan-makanan atau nutrisi-nutrisi yang mungkin bisa membuat produksi ASI itu lebih banyak begitu, Bu. Silakan. Yeah.
2: Jadi tadi sudah disebutkan, ya, pengaruh dari ASI, produksi ASI itu sebenarnya dipengaruhi oleh suatu hormon. Hormon prolaktin yang ada di saraf otak kita, yang dipengaruhi oleh faktor emosional, faktor di luar ini, apa, psikologis, ya. Sehingga kalaupun ibunya produksinya ASI, tapi kalau psikologisnya merasa ditekan atau di apa, itu ASI-nya tidak akan keluar. Makanya yang perlu kita berikan ini apa, semangat, motivasi dulu kepada ibunya bahwa saya yakin saya bisa menyusui, yaitu niat, ya. Yang penting pertama adalah niat. Jadi dengan niat yang kuat, ibu itu yakin bahwa dia bisa menyusui bayinya, ya, otomatis nanti produksi ASI-nya akan meningkat. Kemudian juga nanti akan dibantu kalau misalnya memang dia merasa sudah niat, kemudian ASI-nya belum keluar, nanti akan dibantu oleh bisa oleh tenaga kesehatan, oleh konselor ASI, bagaimana cara supaya ASI-nya bisa keluar. Kemudian bisa juga dibantu oleh suaminya, bisa juga oleh keluarganya. Ada yang namanya hormon oksitosin, yaitu hormon kasih sayang, atau hormon yang mendukung produksi ASI juga, tapi dengan cara misalnya dipijat, ya, Bu, ya, oleh ibunya, oleh keluarganya, atau oleh suaminya, sehingga aliran darah yang ke otak untuk memproduksi hormon ASI tadi, ya, itu akan bisa keluar lancar. Juga di samping ada juga makanan-makanan. Kita tahu makanan yang mengandung gizi seimbang yang bisa memproduksi ASI itu banyak sekali. Ya, tidak ada khusus sebenarnya makanan apa. Yang penting makanan itu mengandung gizi seimbang. Makanannya itu cukup karbohidrat, protein, mineral, lemak, ya, vitamin, sayur-sayuran, serat dan sebagainya itu harus cukup. Hanya mungkin yang harus dibatasi kalau pada ibu menyusui, ya, jangan makan yang terlalu tajam. Jangan makan yang terlalu pedas misalnya, yang bisa merangsang ya kesehatan ibu itu sendiri. Tapi kalau untuk produksi ASI itu sebenarnya bukan disebabkan oleh makanan juga. Kalaupun ada makanan, itu hanya sebagai apa, ya, pemicunya saja. Misalnya, oh, nanti kalau saya makan sayur ini ASI-nya tambah banyak. Tapi karena ada sugesti misalnya akan tumbuh banyak, akan apa, tumbuh apa, produksinya lebih banyak, nah itu yang membuat ASI-nya lancar atau memancar. Padahal sebenarnya itu dalam pikirannya sendiri. Yang disebut tadi, kalau otaknya menyuruh produksi ASI, akan memproduksi sendiri ASI-nya. Jadi jangan takut, makanya yang kita harapkan di sini memang dukungan. Dukungan dari sekitarnya. Jadi ibu ASI, ibu menyusui ini dia perlu dukungan. Kalau lagi menyusui dia harus tenang, ya harus senyaman-nyamannya dia memberikan dan menyusui anaknya, sehingga pikirannya tenang, ASI akan memproduksi lancar dan bisa anaknya bisa mendapatkan ASI sesuai kebutuhan.
1: Baik, Bu, ini kita juga membahas mitos dan fakta ya, juga mungkin, Bu, ya. Karena satunya, ada beberapa hal memang tadi mitos yang sempat disinggung juga, ya. Mitos-mitos terkait dengan ASI ini sendiri. Di antaranya mungkin yang sering kali terjadi yaitu dengan memakan sayur ya, katu bisa, itu akan bisa banyak memproduksi ASI. Ya. Kemudian juga ada juga di tengah masyarakat yang menggunakan ASI untuk menetes mata anaknya supaya anaknya penglihatannya lebih jelas begitu. Yeah. Nah, mungkin mitos-mitos terkait hal ini mungkin bisa dijelaskan juga nih, Bu.
2: Iya. Yeah, mungkin ada kepercayaan-kepercayaan tertentu ya, yang bisa membuat orang lebih percaya daripada ininya sendiri ya, daripada faktanya sendiri. Tapi itu kita tidak menutup juga ya, karena memang salah satu membuat mitos atau fakta itu tuh tadi yang menjadi sugesti tadi. Iya. Kalaupun memang ada kandungan gizi di sayuran tertentu, ya yang membuat mungkin produksi ASI lancar, ya memang ada. Tapi dalam setiap makanan itu memang ada jenis-jenis zat gizi di luar yang zat gizi makro ya, ya itu yang memang ya bisa menyebabkan ASI lancar. Tapi itu juga dipengaruhi oleh itu tadi, kepercayaan ke apa istilahnya, sugesti tadi, yeah, bahwa makanan ini bagus untuk saya, makanan ini untuk apa, untuk melancarkan. Nah, akhirnya memang melancarkan karena memang dia yakin dan percaya. Itu salah satunya menyebabkan orang suka pada makanan khusus tertentu. Nah, tapi sebenarnya kalau dari makanan yang bergizi sendiri, kami memang menganjurkan semua makanan itu beragam. Makin beragam, makin baik. Makin beragam, seimbang, makin baik makanan. Jadi tidak harus melulu itu saja. Yeah. Kalau misalnya sayur, maunya sayur katu, melulu itu juga tidak baik akhirnya. Jadi kita harapkan semua sayuran itu baik. Karena kandungannya itu kan di sini ada yang menonjol, di sini ada yang kurang. Jadi bisa saling menutupi. Makanya kita anjurkan makanan yang beragam, seimbang, agar semua zat gizi itu bisa kita penuhi dalam setiap kali kita makan. Jadi mitos-mitos yang mengenai jangan makan ikan, nanti anaknya ASI-nya amis atau bau, misalnya. Atau jangan makan nanas, atau banyak sejenisnya ya, yang membuat orang jadi takut makan ini itu karena banyak pantangan-pantangan yang ada. Tapi selagi pantangannya itu tidak membuat masalah terhadap ibu itu sendiri atau terhadap bayinya, ya itu kami masih bisa memberikan edukasi lah ya kepada masyarakat bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang tepat untuk ibu menyusui. Ya itu memang banyak berkembang di masyarakat ya, seperti itu.
1: Bahkan kadang-kadang juga seringkali kita temui, Bu, di tengah-tengah masyarakat makanan yang tidak ada rasanya, maksudnya tidak dikasih bumbu.
2: Oh ya.
1: Ya. Yang memang
2: kalau untuk ibunya ya jadi makanan itu ya karena tergantung selera juga ya. Kalau misalnya makanan yang sehat, ya memang kalau kita lihat kebutuhan ibu menyusui itu lebih tinggi daripada ibu hamil, pada orang dewasa yang tidak menyusui dan tidak hamil, karena memang dia memproduksi ASI yang memang memerlukan energi dan juga untuk anak-anak yang akan disusuinya. Jadi memang kebutuhan gizinya lebih meningkat pada saat dia menyusui sampai anaknya usia 6 bulan. Tapi tidak juga harus dibatasi makanan-makanan seperti tadi, gula, garam, lemak tetap harus kita batasi, karena takutnya nanti ada penyakit lain yang sebelum dia diderita oleh ibu menyusui itu nanti akan timbul kalau memang tidak terpenuhi kebutuhannya itu. Ya, jadi memang dalam pedoman gizi seimbang untuk ibu menyusui itu, ya dia harus mencukupi semua kebutuhan zat gizinya, kemudian dapat tambahan asupan makanan lebih dibandingkan selama hamil dan selama dia tidak hamil. Nah, itulah yang digunakannya untuk energi dia untuk menyusui. Karena kita tahu kalau menyusui kan sampai bangunnya malam, tidak tidur, tidak istirahat. Jadi ibu itu memang perlu energi ekstra untuk kebutuhan gizi sehari-harinya.
1: Baik, ini sebagai edukasi juga nih, Bu. Banyak juga ibu-ibu menyusui yang merasakan bahwa berat badannya semakin hari semakin turun, semakin hari semakin habis begitu. Mungkin edukasinya apa nih, Bu, kepada para ibu-ibu yang merasakan itu, Bu?
2: Iya, jadi Ada sebagian yang memang berat badannya turun, ada juga malah yang naik. Mm-hmm. Nah itu tadi dalam pedoman gizi seimbang untuk ibu hamil ditambah ibu menyusui itu kan memang ada kebutuhan energi sehari ya untuk ibu ibu menyusui. Memang dalam kebutuhan sehari-harinya dia sama seperti orang wanita dewasa, misalnya kebutuhan wanita dewasa itu 2100 sehari. Nah untuk ibu menyusui itu dia ada tambahan kalori, energi dan proteinnya itu sebanyak 400-500 kalori. Jadi kalaupun nanti dia menyusui ya biasanya ibu menyusui itu cepat lapar. Nah karena memang energinya banyak terkuras ya pada saat dia menyusui dan pada saat dia memelihara mengurus merawat anaknya. Nah itulah makanya diperlukan asupan gizi yang seimbang supaya berat badannya tidak sampai kurang atau turun ya selama dia menyusui tersebut. Makanya asupannya harus ditambah, misalnya kalau dalam tambahan itu kan energi dan kalori bisa ditambahin nasi lagi setengah porsi, ditambah lagi proteinnya. Nah supaya kebutuhan energi dan proteinnya terpenuhi pada saat dia menyusui sehingga ibunya tidak mengalami masalah.
1: Baik, Bu, kalau kita melihat dari sisi sang bayi begitu, bagaimana kita mengetahui bahwa bayi ini sudah mendapatkan ASI yang cukup begitu tanpa harus melihat jumlah ASI yang keluar begitu, Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga, Bu.
2: Ya, jadi bayi yang mendapat ASI itu dia tahu seberapa besar kebutuhannya. Nah, pada saat bayi baru lahir ya, kadang orang tua khawatir anaknya belum dapat ASI karena ASI-nya kan belum keluar ya. ASI pertama itu namanya kolostrum itu keluar hanya sedikit-sedikit, belum dapat ASI yang matang, ASI yang matur. Nah, sebenarnya itu memang awal dari kehidupan bayi. Bayi itu sudah punya cadangan sendiri pada awal-awal kehidupannya. Jadi dia tidak memerlukan makanan. Walaupun selama 3 hari dia tidak makan minum, itu masih ada cadangan makanan di dalam tubuhnya. Karena memang ASI yang diproduksi ibunya itu memang bertahap. Pertama dia padat ya, namanya kolostrum tadi. Nah setelah berapa hari baru dia nanti akan mencair, lama-lama menjadi ASI yang matang. Nah, untuk kebutuhan bayinya sendiri, pada saat dia mengkonsumsi ASI pertama, lambung bayi itu sebenarnya sangat kecil. Walaupun dia dikasih minuman, akan cukup oleh dia. Ya. Mm-hmm. Jadi, waktu awal-awal dia lahir, lambungnya itu seperti kelereng, saking kecilnya. Nah, jadi ASI yang masuk ke tubuhnya itu menyesuaikan nanti yang diminumnya itu nanti sudah cukup oleh dia. Jadi dia menyusu kepada ibunya itu walaupun ASI ibunya belum keluar itu sudah cukup karena lambungnya kecil. Nanti pada usia 3 hari, nah lambungnya nanti akan seperti bola. Bola kita main bola tenis tuh ya. Nah, nanti dia ASI-nya juga sesuai dengan itu juga. Jadi tubuhnya itu menyesuaikan apa yang diberikan oleh ibunya. Nanti lama-lama lambungnya juga akan besar seperti buah pinus. Nah, itu akan berkembang-berkembang terus. Nah, kebutuhannya juga menyesuaikan. Jadi tidak perlu kita ngasih banyak-banyak minum, banyak-banyak makan karena memang lambungnya itu masih kecil. Nah, nanti pada usia sebulan pertumbuhannya kalau sudah lancar biasanya dalam 4 hari, 5 hari ASI-nya sudah keluar lancar. Nah, bayi itu akan kita memberikan ASI-nya sesuai dengan kehendak bayi ya, namanya on demand. Jadi bisa frekuensinya 8 kali lebih ya, 8 sampai 12 kali sehari. Nah, pada saat itu nanti pertumbuhan bayinya itu akan semakin pesat pada usia 1 bulan pertama. Jadi bisa nambah 9 on sampai 1 kilo sebulan itu kalau memang ASI-nya cukup. Jadi berat badan juga sebagai indikator bahwa kebutuhan ASI itu sudah tercukupi dengan dilihat dari berat badan setelah lahir. Misalnya berat badannya lahir 3 kilo. Jadi pada saat umur sebulan bisa jadi dia bisa jadi sekilo nambahnya, bisa 4 kilo, malah bisa lebih karena ada apa namanya? Interval ya, ada jumlah yang kenaikan-kenaikan berat badan usia 6 bulan pertama, tapi nanti pada saat 6 bulan akan berkurang penambahan berat badannya. Tapi kalau di awal tuh pertumbuhannya sangat pesat sekali. Bayi bisa 2 kali lipat pada usia umur 6 bulan, 2 kali lipat dari berat badan lahir.
1: Baik, baik. Baik, kami undang Anda juga bergabung mendengar di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini dalam dialog interaktif Beranda Sukacita tentang Indonesia Sehat ya di WA 0811 717 9111. Baik, terima kasih, ada Ibu Dwi di Blinyu ya. Assalamualaikum Ibu Desi. Saya Dwi dari Blinyu. Di lingkungan kami masih ada anggapan kalau bayi sering menangis berarti ASI ibu itu tidak cukup.
2: Yeah.
1: Sehingga baru umur 1 bulan, kadang 2 bulan sudah diberi susu permula. Apa anggapan seperti itu benar, Ibu? Yeah. Mohon penjelasannya. Baik, silakan, Bu.
2: Iya, yeah, Ibu Dwi ya. Iya, yeah. Yeah, memang memang kita harus sabar ya. Kalau memang ASI-nya tidak cukup, kadang ibunya juga merasa aduh, ASI saya tidak cukup, bayinya suka menangis, jadi langsung diberinya susu. Padahal tunggu dulu, itu bukan penyebab bayi menangis, bayi rewel, itu belum tentu dia kelaparan dan sebagainya. Tapi kita bisa juga mengecek ya, apakah ASI yang diberikan kepada bayi kita cukup atau tidak ya, sehingga bayi kita rewel. Kita tahu kalau kita sedang menyusui, menyusui bayi, terutama bayi yang di bawah usia 6 bulan, menyusui itu kan dia akan menjadi lebih lama, lebih banyak disusui bayinya pada saat malam hari. Hmm. Jadi semakin malam akan lebih banyak produksi ASI-nya. Jadi tinggal ibunya saja sabar selama menyusui itu ya, dengan rasa kasih sayang, sehingga hormon-hormon kasih sayang, kemudian hormon yang memerintahkan otaknya menyusui itu membuat produksi ASI-nya lancar. Nah, jadi ibu bisa memberikan bayinya ASI dengan tepat. Tapi kadangkala bayinya merasa tidak cukup karena tadi ibunya tidak sabar mau cepet-cepet. Nah, misalnya mau menyusui kan di kedua belah payudara ya. Nah, ibu kadang menyusuinya sebentar-sebentar. Nah, yang kita anjurkan sebagai konselor ASI sebenarnya menyusui itu habiskan dulu satu payudara. Sampai benar habis. Nah, kalau dia belum puas, kita pindahkan lagi ke payudara berikutnya. Jadi, ASI itu sudah habis semua, dan untuk bayinya dia puas, kenyang. Untuk ibunya juga dia tidak akan merasa kesakitan atau mengalami masalah, misalnya bengkak dan sebagainya. Nah, kadang orang tua atau ibunya tidak sabar. Jadi bayinya diberikan ASI awal-awal saja ya, sebentar maksudnya. Padahal pada awal-awal yang susu ataupun ASI yang ada di dalam payudara ibu tuh masih berupa ASI encer. Kandungannya juga masih karbohidrat, proteinnya sedikit. Jadi kalau kita bisa, misalnya kita diperah ya, masukkan ke dalam gelas, susu awal itu warnanya putih bening. Nah, itu membuat anak tidak puas, tidak kenyang, karena memang sebentar, kemudian zat gizi yang ada di awal-awal itu belum lengkap. Makanya kita anjurkan menyusui itu sampai habis, sampai ASI terakhir, namanya hin ASI ya, ASI belakangan atau ASI terakhir itu. Nah, yang ini akan keluar, dia makin lama makin keruh, makin kental. Nah, dari encer bening tadi makin putih. Nah, itu tandanya ASI-nya yang keluar terakhir itu adalah lemaknya. Nah, ASI yang mengandung lemak tinggi inilah yang banyak mengandung zat gizi yang bermanfaat untuk kecerdasan ya, yang mengandung asam omega dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat bayi menjadi puas, menjadi kenyang, menjadi ngantuk. Nah, kadang ibu kan sebentar-sebentar itulah yang kadang membuat anaknya rewel, cepat lapar lagi karena baru sebentar sudah dilepas, diganti lagi, ditukar lagi atau diistirahatkan. Padahal sampai dia habis, sampai kosong, itu tandanya ASI terakhir yang mengandung zat gizi yang baik untuk bayi itu, yang lengkap, itulah yang dibutuhkan bayi sampai dia kenyang atau puas. Nah, baru dia, ya itu selain itu membuat bayi tidak nangis, tidak rewel, juga nanti berat badannya bertambah karena ada kandungan lemak di dalam ASI terakhir tersebut.
1: Baik, baik. Kita ke pendengar lagi, Bu. Ini ada pendengar yang bergabung di telepon kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, dengan siapa, Pak?
3: Dengan Pak Rambe.
1: Oh, Bung Rambe Kelana di Pangkal Pinang. Silakan, Bung Rambe.
3: Ini mau, ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Ibu apa ya, Ibu?
1: Ibu Desi.
3: Nah, selamat pagi sebelumnya, Bu Desi.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Ini dari pengalaman di lapangan ya. Maksudnya begini, terjadi pada anak saya sendiri dulu. Ada pendapat bidan di kampung, katanya makan cabai itu enggak boleh kalau ibu sedang menyusui. Waktunya kira-kira sampai seusia 6 bulan gitu. Ternyata ini dilanggar. Kebetulan BAB-nya bayi itu agak cair, seperti ada buah cabai. Jadi di sini seakan-akan kita percaya apakah itu buah cabai beneran, itu cabai beneran, atau hanya dirupai gitu. Itu satu, Mbak, yang mau saya tanyakan. Di sini lagi saya mau tanyakan, umpamanya seorang ibu diagnosa penyakit asma atau ada penyakit-penyakit lain yang sifatnya bisa menular, apakah ibu ini masih bisa memberikan ASI-nya kepada bayi tersebut? Nah, itu aja, Bu, dua pertanyaan saya, mohon keterangannya. Assalamualaikum, selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak, Bung Rambi di Pangkal Pinang. Silakan, ya, Ibu.
2: Ya, jadi tadi yang saya sebutkan ya, makanan yang baik untuk ibu menyusui itu yang mengandung gizi seimbang. Nah, kemudian juga memang harus mengurangi makanan yang terlalu asin, terlalu pedas, terlalu merangsang ya, terlalu itu nanti akan berpengaruh kepada ibunya. Kepada bayinya ya mungkin salah satunya bukan langsung keluar cabe juga, Pak. Karena yang dikonsumsi bayi kan dalam bentuk ASI, dalam bentuk cairan khusus yang ekskresi yang dikeluarkan oleh ibunya. Jadi memang pengaruh dari mungkin karena panas ataupun suhu ya. Tapi kalau soal cabenya juga ada di bayi tidak mungkin, Bapak. Karena karena yang langsung bereaksi itu adalah ibunya, karena nanti mungkin ibunya langsung diare, mungkin ibunya tidak merasa pit kan, karena kalau kita makan cabe terlalu banyak, terutama pada ibu yang masih rentan ya, masih rentan pencernaannya, ya itu nanti akan berdampak terhadap kandungan kalau kandungan gizinya sih tidak, cuman mungkin ada membuat perasaan-perasaan ataupun membuat itu tadi ya, misalnya ke diare, itu nanti akan berpengaruh kepada bayinya. Kalau ibunya sakit nanti bayinya kan jadi juga tidak nyaman. Orang tua tidak nyaman, bayi menjadi tidak nyaman juga. Nah, kalaupun nanti bayinya apa namanya mencer-mencer atau mungkin itu mungkin pengaruh lain juga, mungkin juga ada penyakit tertentu yang bisa ditularkan oleh ibunya. Makanya tadi seperti kalau ada penyakit yang menular biasanya kita anjurkan ibunya pakai masker. Okay. Waktu zaman COVID kemarin, waktu kita mengalami fase-fase itu ya, kita tetap menganjurkan ibunya menyusui walaupun lagi COVID ya. Jadi ibunya harus pakai masker supaya bayinya tidak tertular. Tapi selama dia bersih, jadi dia cuci tangan pakai sabun, higienisasinya bersih, sebelum dia menyusui dan sesudah menyusui, ibunya harus cuci tangan dulu. Kemudian tadi harus pakai masker kalau dia memang lagi demam atau lagi sakit ya. Nah, kemudian kalau ibu lagi sesak juga ya, kita kalau misalnya masih menyusui, kalau memang tidak bisa sambil menyusui dengan langsung, kita harapkan dia diperah ASI-nya. ASI perah sama ASI menyusui sama ininya, kandungannya. Jadi jangan takut, Pak, kalau memang ada ibunya mengalami masalah misalnya tadi sesak napas, nah bisa nanti di ASI-nya diperah dulu kalau memang dia tidak bisa menyusui. Ya.
1: Baik. Bu, ini juga mungkin menyambung kembali pertanyaan dari Bung Rambi tadi. Terkait dengan penyakit bawaan ibu seperti diabetes dan lain sebagainya, apakah ini juga berpengaruh terhadap ASI-nya atau seperti apa, Bu?
2: Tidak ada pengaruhnya ya, karena ASI ini sari-sari makanan ya, bukan dari sari-sari makanan yang terbaik yang yang dapat diserap oleh ibu untuk menjadi makanan. Kalaupun nanti ada orang tuanya yang sakit, malah kalau pasien gizi kurang, gizi buruk aja, komposisi kandungan ASI-nya tuh masih baik ya, kecuali dia memang benar-benar gizi buruk yang membuat ibunya tidak bisa mengkonsumsi makanan lain yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kandungan ASI-nya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang diabetes, selama dia tidak terlalu banyak mengkonsumsi obat juga ya, kan ada penyakit-penyakit tertentu yang tergantung sama obat. Ya, selama obatnya tidak langsung makan langsung terserapnya lewat darah ya, itu masih bisa ini kan ya, masih dibatasi, karena ada batasan-batasan tertentu kalau dalam obat-obat tuh. Kalau untuk ibu menyusui itu ada biasanya kan di dalam ininya ada di labelnya, untuk bisa nggak untuk ibu menyusui atau ibu hamil, ada kandungan tertentu yang ataupun ada takaran tertentu, dosis tertentu yang harus dibatasi kalau memang sedang lagi menyusui. Ya, Pak ya. Kalau ada penyakit-penyakit seperti itu. Tapi kalau selama dia penyakitnya seperti tadi ya, ada asma. Nah, bisa kalaupun dia tidak bisa menyusui sambil duduk atau tidak karena penyakitnya tersebut, boleh diperah ASI-nya tersebut untuk anaknya.
1: Baik, baik. Wah, itu ya. Jadi mudah-mudahan menjadi gambaran juga ya Bung Rambi Kelana di Pangkal Pinang. Pendengar, kami masih undang Anda, silakan ya yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam dialog kita, Dialog Indonesia Sehat. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Ibu Wati di Puding Besar ya. Selamat pagi Bu Desi. Di kampung kami masih ada yang menyarankan bayi diberi air putih, madu atau pisang sebelum usia 6 bulan karena dianggap supaya cepat kenyang. Gimana Ibu menanggapi hal tersebut? Silakan Bu.
2: Ya, itu tadi masuk mitos tadi ya. Kalau misalnya bayi diberi madu nanti anaknya apalah misalnya pinter atau cerdas dan sebagainya. Itu kan nggak masih paham orang ya yang belum tahu bahwa kalau kita memberikan ASI itu ASI eksklusif, jadi memang benang murni ASI, artinya walaupun hanya air putih apalagi madu apalagi apa namanya pisang dikerok pisang atau malah dikasih MPASI dini, ya itu namanya itu membunuh bayi ya. Karena bayi tadi kan kita tahu dia pertumbuhan perkembangannya itu kan pelan-pelan, dia tidak bisa langsung masuk makanan yang padat ataupun yang keras ya. Makanya edukasi tentang ASI eksklusif ini, pengetahuan tentang ibu, tentang dukungan orang tua, dukungan keluarga itu sangat penting sekali dalam rangka ini tadi supaya bayinya benar-benar lulus ASI eksklusif. Karena kalau sudah dikasih itu tadi ya misalnya, memang sih ada paham kalau hanya dikasih tidak sampai ditelan ya nggak masalah ya. Hanya misalnya kalau madu kan ada syarat misalnya hanya dioleskan di bibir saja ya nggak masalah, berarti bukan untuk dikonsumsi. Tapi kalau dikonsumsi sengaja dicekok dimasukin ke dalam itu sangat berbahaya, karena madu sendiri juga ada kandungan bakterinya yang bisa membuat bayi menjadi bermasalah kesehatan. Jadi memang sangat, menurut WHO juga pemberian ASI eksklusif itu memang benar-benar hanya ASI, makanya disebut eksklusif ASI saja tanpa air putih, kecuali obat kalau memang atas indikasi dari dokter ya. Misalnya ada harus minum obat, nah dia harus diteteskan obat. Nah tapi dengan ininya juga pencairnya dengan ASI juga. Nah jadi ini determinan inilah yang harus kita ketahui secara ini ya Ibu ya, bagaimana kalau yang disebut dengan eksklusif itu memang benar-benar eksklusif tanpa diberikan apapun, kecuali tadi ada indikasi medis tadi.
1: Baik Bu, kemudian juga di era sekarang banyak ibu-ibu yang produktif gitu, ibu-ibu pekerja gitu, yang tentunya masih tetap ingin memberikan ASI eksklusif bagi anak-anaknya. Tetapi mungkin ini yang seringkali juga dipertanyakan, bedanya antara ASI eksklusif yang memang keluar langsung dari payudara kemudian yang diperah, apakah ada perbedaan? Kemudian bagaimana menjaga kualitasnya begitu?
2: Iya, jadi memang sekarang ini ibu-ibu muda malah mau memberikan ASI ya kepada bayinya. Dia ingin bayinya dapat eksklusif walaupun dia bekerja, tidak menutup kemungkinan dia mendapat memberikan ASI kepada bayinya dengan berbagai cara, yaitu salah satunya tadi dengan diperah. Nah, ASI perah ini memang ada syarat-syaratnya. Kalau memang ASI-nya memang benar-benar masih ini ya, masih bisa dikonsumsi, artinya masih batas aman kepada bayinya. Jadi memang ibu kalau bekerja, yang bekerja apalagi bekerja di luar yang jauh, dia harus membawa cool bag kalau mau memerah ASI. Jadi di situ harus lengkap alat-alat untuk perahnya, alat botolnya, untuk tempat menyimpan ASI di suhu sesuai dengan suhu ruang. Nah, itu ada, ataupun ditambah ice-nya ya kan, gitu ada cool bag tuh, ada pendinginnya. Nah, itu selama masih disimpan dalam tempat yang suhunya sesuai dengan ASI tersebut, yaitu akan membuat ASI tetap awet, tahan. Malah ada ASI kalau disimpan di dalam lemari refrigerator yang memang khusus untuk ASI itu bisa sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan, malah sampai setahun, asal pada saat kita mengeluarkannya itu sesuai dengan waktu kita membuat atau kita menyimpannya. Jadi first in first out, yang pertama kita simpan itulah yang pertama kita keluarkan. Kemudian juga ASI itu kan ada yang tahan kalau kita di cooler bag itu bisa bertahan 24 jam. Ya, langsung kita kita simpan atau kita bisa kita berikan langsung, tapi harus kita hangatkan dulu kalau misalnya ASI yang tidak ada di apa ASI stok ASI-nya di rumah masih ada yang disimpan. Tapi kalau misalnya ASI di suhu ruang juga bisa bertahan juga 4 sampai 6 jam itu masih bisa aman ya kalau di suhu ruang. Tapi kalau ibunya bekerja jauh, pulang sampai sore atau bahkan pulang malam, sebaiknya disimpan di dalam cooler bag pendingin itu, nanti pada saat mau diberikan kepada bayinya dihangatkan dulu. Dihangatkan di sini bukan dipanaskan tapi dihangatkan. Dihangatkan dengan suhu yang tidak terlalu hangat, tidak terlalu panas ya, di dalam di air yang hangat. Nah, nanti air itu susunya nanti akan menyesuaikan suhu ruang baru bisa diberikan kepada bayinya. Jadi selama penyimpanan, pemberian, kemudian bagaimana cara dia etiket untuk memberikannya sesuai dengan yang waktu dia menyimpan itu akan aman diberikan kepada bayinya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Tapi itu harus dicatat juga, makanya bagi ibu-ibu yang memang produksi ASI-nya banyak, malah disimpan sampai berbulan-bulan itu akan tetap awet, tetap bisa dikonsumsi lagi oleh bayinya selama memang sesuai dengan etiket cara dia untuk mendinginkannya, mengkulirkannya lagi ya.
1: Baik.
2: Ya.
1: Baik.
2: Jadi tidak ada perbedaan asal ya, sesuai dengan aturannya ya, sesuai dengan ininya ya, etiketnya.
1: Baik, kita tadi sudah cukup banyak membahas terkait dengan segala hal tentang ASI begitu ya Bu ya. Tapi kita belum membahas terkait dengan fasilitas mungkin Bu. Fasilitas dalam hal ini mungkin pendukung dari mungkin secara umum Ibu melihat begitu di Kabupaten Bangka sendiri, dukungan dari mungkin dari pemerintah, kemudian juga dukungan dari perusahaan-perusahaan untuk memberikan ruang khusus begitu kepada Ibu menyusui. Ibu seperti apa Bu?
2: Iya. Kalau di tempat-tempat umum, di fasilitas umum, tempat bekerja, memang kita di dalam di dalam setiap kantor, setiap perusahaan, kemudian tempat-tempat fasilitas umum, kita anjurkan dia punya ruang khusus atau namanya ruang laktasi ya. Jadi di situ ada tempat untuk ibu yang sedang menyusui itu bisa untuk memerah ASI dengan tenang tanpa diganggu misalnya oleh sekitarnya. Nah, itu memang wajib, memang ada edarannya, ada aturannya bahwa setiap ruang fasilitas umum tempat kerja itu ada ruang ASI. Nah, di situ nanti disiapkan oleh perkantoran ataupun tempat fasilitas tersebut misalnya ada sofanya, ada tempat cuci tangan, kemudian kalau bisa ada pendingin, kulkas. Nah, nanti bisa dititip di situ, misalnya bagi ibu yang tidak bawa ini kan bisa dititipkan botol ASI-nya di situ selama sesudah dia memerah. Nah, itu kalau di perusahaan-perusahaan kita sudah pernah memberikan himbauan, malah pernah kita memberikan kayak kita monep ke perusahaan-perusahaan yang banyak pekerja wanitanya untuk menyiapkan ruang ASI dan ruang untuk menyimpan ASI. Jadi wajib memang setiap perusahaan itu namanya GP2SP, Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif. Nah, dalam satu syaratnya dia harus menyiapkan ruang ASI untuk pekerja perempuannya menyimpan ASI selama dia bekerja. Jadi ASI yang diperah dia boleh disimpan sementara dulu, nanti pada saat dia pulang boleh dibawa lagi. Jadi itu memang wajib ya, ada ruang ASI di tempat-tempat fasilitas umum. Sebenarnya juga kita sudah pernah lihat ya di bandara, sebenarnya di bandara, di tempat-tempat banyak kerumunan orang untuk menunggu lama, memang harus ada ruang ASI-nya. Ya, baik. Di kantor-kantor juga kami sudah pernah menghimbau juga harus ada ruang ASI juga untuk para ibu muda yang lagi menyusui untuk menyimpan ASI perahnya di situ atau lagi memerah pada saat jam kerja ya, sehingga dia menjadi lebih nyaman.
1: Dan itu juga menjadi bentuk dukungan juga begitu ya.
2: Jadi dukungan dari semua pihak untuk pemberian ASI eksklusif. Malah ada sudah ada belum ya wacana memang undang-undang bahwa semua untuk cutinya juga nanti tambah menjadi 6 bulan dan suaminya boleh ikut cuti pada saat istrinya melahirkan sampai dia menyusui. Itu salah satu dukungan dalam hal mendukung tercapainya ASI eksklusif tadi ya, supaya bayinya mendapatkan ASI. Baik. Sampai 6 bulan.
1: Ya. Baik. Terakhir mungkin Ibu, apa pesan Ibu nih kepada para calon ibu, kemudian juga ibu menyusui serta keluarga dalam momentum Pekan ASI Sedunia 2026. Silakan Ibu.
2: Ya, jadi kita tahu ya kalau bayi yang sehat, cerdas itu ya harus terpenuhi kebutuhan gizinya mulai dari awal-awal kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu masa-masa yang sangat penting, yaitu dengan cara pemberian makanan yang tepat pada saat hamil, kemudian melahirkan bayinya mendapat ASI eksklusif sampai 6 bulan, dan nanti sampai usia 2 tahun dia akan mendapatkan ASI, dan ditambah dengan makanan pendamping ASI yang tepat ya, yang tepat. Nah, itu akan menjadikan anak-anak kita sehat. Jadi jangan takut, jangan terpengaruh sama iklan-iklan ya, ataupun bisikan-bisikan. Maksudnya kalau memang ASI kita yang terbaik, kita lanjutkan. Kalau memang ingin anak kita sehat, anak kita berkembang sesuai dengan pertumbuhan normalnya, karena kita tahu ASI ini membuat otak anak kita menjadi lebih cerdas, karena di situ kandungan zat gizinya terutama untuk kecerdasan itu lebih baik ya, lebih banyak. Jadi dianjurkan memang pada ibu-ibu muda, berilah ASI eksklusif kepada bayinya. Kemudian kalau sudah usia 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI yang tepat. Kemudian banyak makanan yang bergizi juga, supaya ibunya juga sehat, bayinya sehat, dan masyarakatnya juga akan menjadi kuat.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi ya, sekali lagi sudah membersamai kita di siang hari ya. Ini dalam Indonesia Sehat. Tentunya mudah-mudahan Indonesia sehat ini sehat, terus bergema Bu ya. Terus bergema di seluruh penjuru Indonesia, bahkan ya tidak hanya di Bangka Belitung tapi di seluruh Indonesia. Indonesia sehat ya Bu ya. Baik, kami akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif Indonesia Sehat di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrup kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir. Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu

0: tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Qatar Zina Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think.
2: Pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali, oke.
4: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
3: itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Balik kita lihat.
6: Nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang okay, nanti kita support kalau Pak untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti warta berita olahraga Pro 3 RRI. Berikutnya kita simak informasi dari rekan kita Debi Nirwandi terkait dengan Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga IRT usai kedapatan memiliki narkoba. Debi.
1: Baik pendengar dan juga rekan Dudi, dapat saya sampaikan di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui Direktorat Res Narkoba berhasil mengamankan seorang ibu rumah tangga atau IRT inisial IN asal Pangkal Pinang pada Senin 3 Agustus 2026 usai kedapatan memiliki satu paket diduga narkotika jenis sabu. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Cipayung mengatakan bahwa penangkapan pelaku dipimpin oleh PS Kanit Subdit 2 Ibtu Jonathan Silaban di Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek. Saat dilakukan penggeledahan terhadap pelaku, disaksikan oleh Ketua RW setempat, anggota menemukan satu paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang diakui pelaku atas penguasaannya. Kemudian, setelah mengamankan pelaku dan barang bukti, tim kemudian melanjutkan pengembangan di sebuah kelurahan dikontrakan di Kelurahan Selindung Baru Pangkal Pinang. Di lokasi tersebut, tim juga melakukan penggeledahan, alhasil ditemukan barang bukti berupa satu unit timbangan digital warna hitam dan barang bukti lainnya. Sementara itu, Kabit Humas Polda Bangka Belitung Kombespol Agus Sugiarso membenarkan adanya pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan seorang IRT di Kota Pangkal Pinang dengan berat bruto jenis narkoba jenis sabu 50,32 gram. Kemudian pelaku digiring ke Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu sebelumnya diberitakan bahwa Polda Bangka Belitung mengungkap sebanyak 12 orang IRT yang terlibat kasus narkoba periode Januari hingga April 2026. Kapolda Bangka Belitung ketika itu menyebutkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba ini bisa masuk ke semua kalangan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pengungkapan ataupun pemberantasan narkoba di bumi seruput sebalai demi menyelamatkan generasi masa depan. Demikian, rekan Dudi, informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Debi Nirwandi informasi yang sudah dihadirkan di siang hari ini. Tentu mendengar ini juga menjadi informasi terakhir juga untuk kebersamaan kita, karena kita akan segera menjelang ibadah sholat Jumat atau siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini yang nanti akan disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Dia. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Mukmin ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita akan mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat bersama reporter kita, ada Irwan Aulia Rahman. Silakan, Irwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat siang. Tepat hari ini 24 Syafar 1448 Hijriah atau 7 Agustus 2026 Masehi. Saat ini kami hadir langsung dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka yang pada siang ini dipenuhi oleh jemaah bersiap untuk menunaikan sholat Jumat. Dan pendengar, suasana juga begitu khidmat dan syahdu, namun tetap terasa semangat kebersamaan dan kegembiraan. Perlu kami sampaikan, siaran langsung ini merupakan kerjasama antara LPP RRI Sungai Liat dengan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat. Dan pantauan kami, jemaah sudah mulai memenuhi setiap saf di ruang utama Masjid Agung Sungai Liat. Perlu kami sampaikan juga untuk petugas sholat Jumat kali ini di Masjid Agung Sungai Liat yang akan bertindak sebagai khotib, yakni Haji Ahmad Sapran SEMM. Mari kita nantikan bersama khutbah beliau yang tentunya akan membawa pesan-pesan penting dan mendalam. Untuk judul khutbah yang akan disampaikan nanti yakni Ukhuwah Membawa Berkah. Selanjutnya untuk imam yang bertugas yakni Ustadz Yusuf Mujarobi, sedangkan untuk muazin yang bertugas yakni Ahmad Yuniar MPD. Dan sebentar lagi sholat Jumat akan segera dimulai pada

sudah mulai bergema di Masjid Agung Sungai Liat, dan kita akan nantikan azan, dan juga mari kita dengarkan jalannya rangkaian sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشريف والإحترام أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمتي ذوي الأرحام قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة جمعة رحمكم الله mengawali khutbah ini khutib mengajak jemaah sekalian marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga kita pada hari ini masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, salah satu di antara yang melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, marilah pula senantiasa kita berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita kali ini adalah ukhwa membawa berkah. Di antara perkara yang dapat mengokohkan dan menguatkan agama Islam adalah ukhwa Islamiyah, yaitu persaudaraan di antara sesama umat Islam. Ukhwa Islamiyah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Quran dan Al-Hadis memberikan penegasan dalam masalah ini. Dengan jalinan ukhwa Islamiyah maka akan terwujud persatuan umat Islam, dan dengan persatuan umat Islam maka barisan umat Islam akan semakin kokoh dan kuat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dan komitmen dengan ukhuwah Islamiyah.
mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan saling menghormati. Meskipun terkadang mereka berbeda pendapat, namun hal itu tidak membuat mereka saling benci dan menyesatkan satu sama lain. Mereka tetap berlapang dada dan menghormati perbedaan pendapat tersebut. Ukhuwah inilah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sehingga umat Islam menjadi kuat dan berjaya pada masa itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara dengan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara melalui sabdanya, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud ayat di atas adalah bahwa semua orang beriman itu bersaudara dalam agama. Hal senada juga ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alim At-Tanzil, bahwa makna ayat di atas adalah bersaudara dalam agama dan al-wilayah atau perwalian atau al-walayah atau pertolongan. Sedangkan Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya mengungkapkan makna ayat di atas adalah kaum muslimin seperti saudara dalam kerjasama dan tolong-menolong, sebab mereka di atas agama yang satu. Tetapi kita saksikan saat ini antar umat Islam, antar ormas Islam saling bertikai, dihasut dan diadu domba. Tentu ini dilakukan oleh non-muslim atau musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan kita mampu menggalang persatuan yang kokoh agar umat Islam ditakuti dan berjaya seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga menegaskan dalam sabda yang lain bahwa orang-orang beriman itu seperti satu anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh tersebut merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Beliau bersabda, masalul mu'mini fi taraddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi izastaka minhu utbun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan kaum muslim, kaum mukmin dalam kasih sayang dan belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh merasa sakit, maka akan merasa sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, maka Allah akan memberikan banyak keutamaan bagi kita. Di antaranya adalah yang pertama, merasakan manisnya iman. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, tiga perkara yang barang siapa mendapatinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasul. Yang kedua,
mencintai saudaranya dan ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian utaman yang kedua adalah mendapat naungan dan perlindungan. Allah Ta'ala memberikan perlindungan dan naungan kepada siapa saja yang menjalin ukhuwah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada saat tidak ada naungan dan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, Ainal mutahabbuna bihalali al-yawma uzilluhum fi zilli yaumala zilla illa zilli. Sesungguhnya Allah berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang mencintai karena keagunganku, kata Allah, pada hari ini aku akan menaungi mereka dari hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah puncak keutamaan tertinggi yang akan diraih oleh orang yang menjalin ukhuwah Islamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tajabtum absus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling mencinta antar sesama. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah agar kita bisa saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai dengan saudara sesama seiman dan seagama. Mudah-mudahan dengan demikian umat Islam akan semakin kokoh, semakin jaya dan sejahtera di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linatadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahula syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da. Allahumma salli wa sallim wa balik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha fima amaru wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarukum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi bi kudsi. Wa qala ta'ala,

الله أكبر.

0: Mendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya untuk pendengar, saat lagi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Tentunya untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Barat.
1: Kami dari kepolisian tentunya tetap berkomitmen ya bahwa penegakan hukum ini dilakukan secara profesional dan transparan serta akuntabel guna terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.
2: Penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Bangka itu sudah turun lebih dari 50%. Ada beberapa toko yang di dalam kota langsung melihat sendiri yang sudah tidak jualan lagi rokok ilegal.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Polda Bangka Belitung menyatakan 52,5 ton timah ilegal di Belitung berasal dari luar IUPT Timah. Satpol PP Kabupaten Bangka mayoritas menemukan pita cukai tak sesuai dalam razia pemberantasan rokok ilegal. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Polda Bangka Belitung menyatakan 52,5 ton timah ilegal di Belitung berasal dari luar IUPT Timah. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kami dari kepolisian tentunya tetap berkomitmen ya, bahwa penegakan hukum ini dilakukan secara profesional.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung mengkonfirmasi barang bukti sebanyak 52,5 ton timah ilegal yang diamankan di Belitung berasal dari luar izin usaha pertambangan atau IUPPT Timah. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombespol Agus Sugiarso mengungkapkan, meskipun ada informasi yang beredar terkait penggunaan nama perusahaan mitra PT Timah, fakta di lapangan menunjukkan timah tersebut didapat secara ilegal dari luar area izin resmi. Terkait dinamika atau ketegangan yang sempat terjadi antar aparat saat pengungkapan di lapangan, Agus menegaskan hal tersebut hanyalah miskomunikasi awal dan kini telah diselesaikan. Pengungkapan awal kasus ini dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah setempat. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengajaran terhadap para pelaku yang terlibat. Terkait potensi penambahan tersangka dari 4 orang yang saat ini diproses, Polda Babel memilih untuk fokus pada fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan.
1: Kami dari kepolisian tentunya tetap berkomitmen ya, bahwa penegakan hukum ini dilakukan secara profesional.

0: yang telah berlangsung sejak sehari sebelumnya. Seorang warga sekitar Angga mengatakan aktivitas aparat kepolisian di lokasi telah berlangsung sejak Senin 3 Agustus 2026. Hal senada juga diungkapkan oleh Zaki. Warga lainnya mengatakan proses penyitaan berlangsung dramatis dengan pengamanan yang cukup ketat. Menurutnya, sejak siang hingga sore aparat terus berjaga di lokasi sehingga warga hanya dapat menyaksikan dari luar area pengamanan. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
1: Satpol PP Kabupaten Bangka mayoritas menemukan pita cukai tak sesuai dalam razia pemberantasan rokok ilegal. Berikut laporan Ratna Gusari.
2: Sebagian besar itu adalah rokok-rokok yang cukainya tidak tepat.
3: Satpol PP Kabupaten Bangka akan secara rutin menggelar razia pemberantasan rokok ilegal di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Bangka. Pasalnya dalam kegiatan razia yang digelar rutin ini, petugas menemukan mayoritas rokok yang dijual menemukan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah PPUD Satpol PP Kabupaten Bangka Indrata Yusaka mengatakan, salah satu bentuk pelanggaran ditemukan yakni rokok dengan pita cukai untuk 12 batang namun isi kemasan mencapai 20 batang.
2: Penyebaran rokok ilegal di Kabupaten Bangka itu sudah turun lebih dari 50%. Ada beberapa toko yang di dalam kota langsung melihat sendiri yang sudah tidak jualan lagi rokok-rokok ilegal. Nah, ini beberapa yang masih kita temukan, kita bawa kemari untuk kita proses. Selanjutnya nanti dari cukai.
3: Dijelaskan Indrata, sebelum dilakukan penindakan, Satpol PP Kabupaten Bangka bersama instansi terkait telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat selama 4 bulan. Kegiatan menyasar 8 kecamatan di Kabupaten Bangka sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para pedagang mengenai larangan menjual rokok ilegal. Razia difokuskan pada peredaran rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, serta rokok yang menggunakan pita cukai tidak sesuai dengan jumlah isi dalam kemasan. Dari sejumlah toko ini periksa, sebagian besar temuan merupakan rokok dengan pita cukai yang tidak tepat. Sementara pendengar RRI Salasito menyebutkan perlu ada ketegasan maupun kebijakan dari pemerintah memberantas penjualan rokok ilegal karena dikhawatirkan merusak generasi muda.
4: Jadi ada permainan di sini dan tidak ada kemauan kebijakan yang ingin menghilangkan rokok ini. Padahal rokok ilegal inilah sebenarnya racun menjadi generasi muda. Mereka itu sangat murah, 15.000 satu bungkus. Bandingkan dengan yang legal ya, sampai 30-40.
3: Menurut Salasito, penjualan rokok ilegal tidak hanya di Kabupaten Bangka tetapi di sejumlah daerah Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana-prasarana dan stok air bersih dampak musim kemarau 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
5: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Heriadi mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
5: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMK, dari situasi.
6: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
7: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak

0: malah walaupun kita lah ini, mudah-mudahan lah bapak kan selalu doain biar kita ayah kita tetap ada di kolong tu. Orang karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pelayanan lagi masih bisa, air itu masih masuk besok.
1: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TP Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Irwan Ali Rahman melaporkan.
3: Jadi kita cek langsung ke lokasi apabila ditemukan ada indikasi.
4: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban administrasi keimigrasian serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan dengan 3 langkah, yakni pengecekan administrasi melalui operasi intelijen dan pengawasan serta terjun ke lapangan melakukan penindakan. Saat ini pihak kantor imigrasi belum menemukan adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan WNA. Terlebih jumlah WNA di Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 400 orang yang datang untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja di sektor pertambangan.
3: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi, kita akan lakukan tindakan atau operasi penindakan secara langsung. Jadi khusus untuk di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk orang asing kita nggak terlalu banyak sih, sekitar 400-an yang terdaftar di kantor kami.
4: Ahmad Kumaidi menambahkan WNA yang berada di Kepulauan Bangka Belitung selain bekerja juga melakukan aktivitas seperti kunjungan sosial, penyatuan keluarga dan tokoh agama. Guna mengoptimalkan pemantauan, pihak imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat, pengelola penginapan maupun perusahaan penjamin untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPRD Bangka Jumadi menyebut Kabupaten Bangka tak relevan lagi menyebut sebagai daerah pariwisata. Hal itu menurutnya dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah daerah dan warga akan pembangunan pariwisata. Laporan Ivan Sona.
5: Nggak begitu relevan lagi lah. Kita lihat lah, epen-epennya di pariwisata yang di Kabupaten Bangka nggak begitu lagi kan?
6: Melempem. Pariwisata di Kabupaten Bangka melempem. Hal itu diutarakan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi kepada Radio Republik Indonesia menyoroti persoalan pariwisata di Kabupaten Bangka. Jumadi lebih jauh menyoroti dua amenitas pariwisata yang masih terbengkalai hingga saat ini, yakni amenitas yang dibangun dengan dana alokasi khusus pariwisata yang dibangun di Pantai Rebuk Sungai Liat, serta bangunan eksotis Matras di lingkungan Matras. Padahal kedua amenitas tersebut dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, namun tidak termanfaatkan hingga detik ini.
5: Ini harus kita dorong supaya dimanfaatkan betul-betul. Jangan disemai di Rebuk, di Matras. Kontribusi itu daerah kan sedikit.
7: Iya, BMD itu. Ada yang menyebut Bangka ini daerah pariwisata tidak relevan lagi.
5: Enggak begitu relevan lagi lah. Kita lihat lah, epen-epennya di pariwisata yang di Kabupaten Bangka enggak begitu lagi kan.
7: Lempok. Kadisnya tidur.
5: Jadi yang potensi itu pertanian, pertambangan mungkin sudah mulai menipis.
6: Sementara Adli, warga Matras, mengaku sangat menyayangkan pengelolaan Pantai Matras yang stagnan dari masa ke masa. Padahal Matras memiliki image yang luar biasa, pantai yang sangat ikonik di Pulau Bangka yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Namun disayangkannya, fasilitas di dalam Pantai Matras tidak mendukung sama sekali bagi pengunjung. Eksotis Matras sendiri bangunannya kini hancur tak terpakai dari sejak pertama dibangun hingga detik ini. Dari Sungai Liat, Ivan Son Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 yang dilakukan di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, mendapat peninjauan langsung dari Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI pada hari ini. Sejumlah program yang dilakukan dalam kegiatan TMMD yang telah dilaksanakan sejak bulan Juli lalu tersebut, antara lain pembukaan jalan dari Pekul Dusun Deniang dan Penyamun dengan jarak panjang 9,4 km dan lebar 9 meter. Pembangunan RTLH, jembatan dan gorong-gorong, sumur bor, pengecekan rumah ibadah, gereja dan musola, sarana olahraga, kemudian pembagian sembako, bantuan pupuk, penyuluhan, pertanian dan kesehatan, serta penyuluhan kebangsaan. Ketua Tim Wasep Brigjen TNI Mateus Jangkung Widianto mengatakan, Tim Wasep memang bertugas untuk memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, khususnya anggaran karena dipertanggungjawabkan, baik itu dari Pemda maupun juga dari anggaran Angkatan Darat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pihaknya bersyukur untuk program telah dijalankan dengan baik, dan program TMMD yang dilaksanakan ini mendapat apresiasi positif dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka yang disampaikan PLA Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan yang mewakili Bupati Bangka. Hal itu dinilai karena ini ikut membantu penyelesaian permasalahan di masyarakat dalam hal pemberdayaan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk akses jalan saat ini sudah dibuka dan dinilai sangat bermanfaat khususnya bagi yang memiliki perkebunan di areal pembangunan jalan sepanjang 9,4 km dengan lebar 9 meter dan dibuka ini ke depan akan dikembangkan lagi. Pendengar, Pemkab Bangka Tengah terus mendorong pelaku UMKM penuhi legalitas halal produk dan penuhi standar mutu. Dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah Irwandi dalam keterangan yang diterima RRI, UMKM harus naik kelas dan mampu bersaing. Maka dari itu segera urus sertifikat halal gratis agar dapat memperluas akses pasar terutama ke retail modern dan e-commerce. Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lait Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Di Pro1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan di Pro Persada. Halo, selamat siang.
1: Halo Pro Persada, Persen Indonesia.
0: Baik, Bung Alex, apa kabar?
1: Oi, apa kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa Bung Alex kita ini ya.
1: Aris sehat lah.
0: Alhamdulillah, sehat nih. Mantap kali Bung Alex, sudah... Sudah bergabung ya?
1: Sudah.
0: Iya, Bang Alek, kalau cuaca kemarau anget macam nih, kalau panas gini ya, biasanya pilih keluar rumah itu siang atau sore atau malam biasanya nih?
1: Kalau rumahku nih siang malam tuh dingin.
0: Waduh mantap. Di mana? Di hutan, Bang?
1: Ada petang sawo, ada santai bareng itu.
0: Jadi angin sepoi-sepoi.
1: Angin sepoi-sepoi, rumah tinggi itu. Tergetar dan jalan.
0: Berapa ya?
1: Jalan di bawah atau jalan kepala. Kalau tinggi rumah jadi angin tuh tergetar.
0: Mantap. Tapi kalau keluar-keluar rumah gitu Bang, biasanya pilih jam-jam berapa? Sore, pagi, atau malam ya?
1: Adalah kawan gak mau kan sih kan.
0: Oke, jadi ada lah ibaratnya.
1: Rumah kita selalu kita sebanyak batang pohon dingin.
0: Dingin, oh berarti adalah fungsi.
1: Nah, jadi kalau banyak manusia, panas.
0: Panas.
1: Panas omong, kan? Oh.
0: Berarti tidak sia-sia, oh. Bang Alek nih dulu tuh, apa namanya tuh? Nanam pohon, oh, adik gune.
1: Nah, kata sawo, buah namun, di tanah saja, jatuh, oke, selabar, makan malam-malam.
0: Manis, ya, Bang?
1: Ya, luar biasa, manis.
0: Tapi. Ngelisap, Bang?
1: Ngelisap lagi, Bang, woy.
0: Mau lagu apa nih Bang?
1: Aku takut lah lagu
0: ah. Ikut ya?
1: Aku takut
0: Republik. Aku takut itu oh iya.
1: Nah, itu lagu ah.
0: Salam untuk siapa Bang?
1: Lagu buat Ibu Korea ya. Buat saya selalu. Buat Emera. Ayah suami. Bung Gapa nanti Bang
0: Barat. Iya.
1: Bung Lema di Lampung. Ramadan, Pak Irwan juga, Kang Irwan yang datang di sini. Itu lagunya.
0: Tubai. Salam Tubai ya. Oke lah pun. Makasih nih Bang Alek yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Selamat siang Bang Alek. Yo, makasih Bang Alek di Bangka Selatan. Belakangnya Bang Alek. Kita lanjutkan untuk pendengar. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bu Haris.
0: Waalaikumsalam, Bung Jante.
2: Betul.
0: Apa kabar, Bung Jante?
2: Alhamdulillah, tetap suasana panas ini, Bu Haris.
0: Nah, pas Bang.
2: Gimana, kalau nanti saya lihat.
0: Panas ya. Juga, panas. Tapi kalau Bung Jante,
2: di badan aja lah.
0: Iya, kalau kalau panas-panas gini biasanya pilih keluar rumah jam-jam berapa biasanya nih?
2: Keluar rumah saya sekitar jam 2-an lah, jam 2 lewat lah.
0: Oh, baru mau keluar rumah gitu ya.
2: Baru keluar kan. Kan tadi sepulang dari masjid kan saya tahu kan.
0: Iya.
2: Istirahat, makan dikit. Baru istirahat lagi nih.
0: Oke, oke. Jadi kalau panasnya gimana kalau di sana di Belitung? Luar biasa ya?
2: Panas banget lah, Bu Haris.
0: Tidur enggak bisa tidur gitu ya.
2: Kalau aku tuh kalau siang tuh pernah enggak bisa tidur, Bu Haris.
0: Iya.
2: Oh, enggak bisa tidur. Angin kencang, debu juga banget banyak.
0: Waduh. Bu Haris. Panas berarti debu. Ya. Apalagi
2: jadi kalau keluar rumah tuh harus pakai masker lah.
0: Baru apa?
2: Baru jaga kesehatan kan. Banyak minum air putih juga.
0: Oh, air putih tetap ya. Iya.
2: Aku lama enggak gabung, Bu Haris. Enggak dapat-dapat nih.
0: Iya, kenapa?
2: Pagi, mutiara pagi. Kan siaran nggak ingat sudah tempat-tempatan ini.
0: Pagi tadi dapat?
2: Mana bisa?
0: Ada siaran? Tidak ada ya?
2: Tidak bisa.
0: Iya.
2: Tidak bisa. Pagi siapa? Itu yang dibahas.
0: Tadi pagi Bang Dudi tadi.
2: Oh, Bang Dudi.
0: Bang Dudi.
2: Itu kan masalah itu Bung Ari.
0: Yang mana?
2: Enggak pernah aku dengar gabung itu. Pendengar setia kita tuh.
0: Siapa?
2: Bung Zul, Zul Faizar.
0: Oh, sering gabung beliau malam. Malam gabung.
2: Oh, tapi kalau pagi itu jarang juga aku dengar.
0: Ada lah tuh hari apa tuh sama. Hari apa tuh ada beliau gabung.
2: Oh, aku juga dapat kalau.
0: Iya, iya.
2: Kalau dengan pemain-pemain di sana lah.
0: Iyalah.
2: Biarlah aku mengalah. Tapi aku dapat juga, Bos, kalau ada share radio, walaupun enggak gabung aku dapat juga kan pencerahan-pencerahan dari
0: Ustaz.
2: Petinggi-petinggi agama kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Dapat juga, ilmu, Bos, aku walaupun aku enggak gabung, kalau teman udah gabung.
0: Alhamdulillah ya. Nah,
2: dapat, alhamdulillah juga dapat lah. Dapat ilmu juga.
0: Nak lagu apa nih jadi Bung Jante?
2: Lagunya kalau panas ini apa lah?
0: Dari apa?
2: Satu atap satu rumah lah, Bu Arif.
0: Apa?
2: Satu atap satu rumah.
0: Dari siapa tuh?
2: Satu atap satu rumah.
0: Kita cari yang lagu baru ini.
2: Kalau dalam rumah teh emang nggak panas, tapi kalau udah di luar rumah sangat sangat panas luar biasa nih.
0: Itu lagu lama ya?
2: Pertengahan kalau terlalu lama banget enggak juga Pak Aris, terlalu ini enggak juga.
0: Salam tuh siapa nih?
2: Salam ya, siapa yang masuk tadi yang barusan?
0: Oh, yang baru masuk Bung Alek barusan.
2: Oh, selamat ya Bung Alek. Dan juga Bu Aris ya, sama siaran Bu Aris.
0: Amin. Semoga siap
2: Bu Aris, keluarga sehat selalu Bu Aris.
0: Amin amin amin.
2: Bung Topan juga di Tanjung Padan sehat selalu Bung Topan.
0: Amin.
2: Dan juga Bung Zul Faizar, selamat siang Bung Zul Faizar. Dan juga Bu Dekuri, Bu Desumi juga, dan juga Mbak Julia juga.
0: Mbak ya, Julia.
2: Dan juga Mbak Widya, Pak Ramadan, dan juga Bung Leman, dan juga Bung Kang Eran di Bandung, dan juga Mbak Ria juga di Tanjung Pandan, Maria juga, Pak Ramadan juga. Dan untuk semua-semualah pendengar setia kita Bu Aris. Dengan dua penyiar-penyiar, semoga sihat-sihat juga selalu Bu Aris.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih Bu Aris, angkat telepaku Bu Aris.
0: Yo, makasih Bung Jante.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jante Belitung, belakangnya kita terima dulu ya. Ada Yulin di Pangkal Pinang. Selamat siang, halo Yulin.
3: Siang juga Bang Heri.
0: Iya, apa kabar nih Yulin?
3: Adem.
0: Adem ya?
3: Iya.
0: Oh mantep rumahnya.
3: Kan awal sih.
0: Oh iya, tapi rumah Yulin adem ya kayaknya.
3: Ya adem lah. Apalagi ada yang ada AC ya.
0: Ada apa namanya?
3: Ada apa ya?
0: Ada ini AC ya?
3: Iya.
0: Oke, oke, oke.
3: Bang Harisnya kepanasan ya?
0: Enggak, kalau kita adem kalau di studio. Kalau di luar panas.
3: Iya, sama aja kalau di luar pasti panas.
0: Tapi kalau Yulin lagi cuaca-cuaca gini, biasanya pilih-pilih keluar rumah itu pagi, sore, atau malam biasanya?
3: Kayaknya
0: Kadang sore ya. Males gitu kan, lagi panas ini pengen mager di rumah. Iya,
3: kita glowing up lah.
0: Oh, guling-guling ya.
3: Glowing up. Ngerti kan?
0: Iya. Terus
3: lagunya?
0: Lagunya apa nih?
3: Bumi semakin panas.
0: Bumi semakin panas.
3: Ada kan?
0: Dari siapa ya? Bumi semakin panas ya.
3: Boleh.
0: Salam untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya terutama buat penyiarnya.
0: Iya.
3: Terus buat Dukori sama yangnya, buat Bude Sumi, terus buat semuanya. Dan sehat selalu.
0: Iya.
3: Banyak rezeki.
0: Amin.
3: Terus semangat terus buat Bang Haris beserta rekan-rekannya.
0: Ini lagunya yang gak ada nih, Bumi Semakin Panas.
3: Gak ada.
0: Adanya dari JKT48 musim panas.
3: Ya yang gitu aja lah.
0: Iya.
3: Yang penting happy ya.
0: Iya, yang penting happy. Oke. Okay. Itu aja nih, Yolin.
3: Ya, segitu aja. Ntar yang lain mau partisipasi juga. Udah segitu aja ya.
0: Makasih ya, Yolin ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yolin di Pangkal Pinang. Belakangnya Yolin, kita terima lagi. Halo, Pro Persada.
4: Halo, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Cakep. Bu Desumi, apa kabar?
4: Kabarnya baik, sayangku. Dirimu gimana kabar kamu?
0: Mantap, Bu Deku.
4: Panas menjelau sel, Bu Aris.
0: Bedelau sel. Berapa derajat? Lah kering sumur berarti.
4: Dah, kami air banjir, alhamdulillah tuh.
0: Oh, amin banjir ya?
4: Kalau air masih banyak luber-luber lah pokoknya.
0: Tapi kalau Bu De Sumi gimana? Kalau musim panas bedeleu seu gini katanya, pilih keluar rumah ada nggak? Jam-jamnya sore aja atau malam atau pagi biasanya?
4: Enggak, udah pernah keluar rumah, di rumah aja lah.
0: Oh, kenapa?
4: Teras, yang ke belakang rumah lah, nengok ayam. Ke depan nangkring di teras, sudah.
0: Apa yang membuat Bude Sumi itu betah di rumah gitu? Ada?
4: Ya, ada lah intinya kan, kenang-kenang indah di rumah. Ngapain juga main keluar musim panas kayak gini? Masih malah ireng.
0: Meleot ya?
4: Meleot ireng ya, cari ireng aja susah, putihnya banyak ya dak. Ayolah.
0: Oke lah pun.
4: Kak Irwan lah gabung belum?
0: Belum, Kang Amat Irwan.
4: Bang siapa sih? Bang Jente ya?
0: Bang Jente tadi.
4: Oh iya. Minta lagu pun.
0: Lagu apa nih, Bude?
4: Lagu siang-siang ini aku mau lagunya Cinta Luar Biasa.
0: Dari
4: Dadali.
0: Wih, keren. Salam untuk siapa nih?
4: Salamnya spesial buat yayangku di Bandung Timur, Kak Ahmad Irwan. Bapak Jente tadi ya. Semoga sehat selalu buat Yulin ya. Oh, Maria, Julia ya. Ibu Kori dan Mak Alex, semoga langgang selalu.
0: Amin.
4: Buat Atok Tim ya. Buat Mbak Triono. Mbak Triono sakit ya, Bang Ari?
0: Sakit apa, Bude?
4: Entah, kata Julia.
0: Baru
4: dengar Julia baik komen di radio kan. Karena kita kan jauh, enggak dapat ke sana ya dah. Buat Bang Ramadan di Papua, buat Bang Jaiz di Riau, Ayu juga di Maluku ya. Buat biar suami di Puput, buat Ambera, buat Bang Niko ya, buat Nur Hadi, buat Uda Sultan dalam ada kedengaran ya. Buat Jupaija di Sengir ya. Buat Pak Rahim 86 selalu menyala abangku. Buat Negalaunya juga. Buat Rambe kemana? Salam sehat selalu. Nanti malam kita pantun ya. Buat Bang Romlani Mutaba juga ya. Ya Ahmad di Tanah Merah. Bang siapa di Bangka Barat? Ada Atok Dahlan ya. Bang Yokta semoga cepat sehat ya. Ada satu lagi di Bangka Barat. Ada apa ya? Bap Jokam ya. Pak Jokam ya.
0: Ya.
4: Pak Jokam, semoga sehat selalu. Buat semua-semualah Bang Aris ya, dari A sampai Z, bungkus habis.
0: Bungkus habis
4: maaf
0: ya.
4: Kalau enggak ketegur ya, maklumlah faktor U ini. Lupa, tapi jangan marah. Pokoknya dari A sampai Z, bungkus habis. Salam sehat lahir batin dari Budi.
0: Amin. Makasih nih.
4: Maafnya sama cuap-cuap, pulang hati-hati ya sayang.
0: Siap, Budeku.
4: Salam sehat buat anak dan istrimu ya.
0: Mantap, Bude.
4: Semoga semuanya saya lahir batin.
0: Amin.
4: Jumat barokah, depan siang barokah dari kamu ya sayangku.
0: Amin, Budeku.
4: Pulang hati-hati sayangku, yuk.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desumi, Parit Lalang, belakangnya kembali. Halo, Pro Persada.
5: 100% Indonesia.
0: Iya, Bang Romlan ya?
5: Iya, Bang Romlan.
0: Mantap, lagi di mana nih Bang Romlan?
5: Lagi di rumah lah Bang.
0: Di rumah bayi. Nah kalau Bang Romlan, panas ini jam berapa biasanya pilih-pilih keluar rumah biasanya ini?
5: Jam 4 lah baru berapa.
0: Oh, nyari apa itu? Nyari ikan?
5: Enggak Bang, nyari anak lah Bang, nyari apa itu? Katanya nyata motor, apa semua ada war jual motor.
0: Oh, banyak bisnis Bang Romlan gitu ini.
5: Jadilah pajak kaya Bang, jadilah bersyukur kita kan.
0: Jadi kalau ikan tengah saro nih, bisnis motor.
5: Jadi dulu bang mikir soal motor jadi dulu bang cuma kadang-kadang cuma
0: kelak, rutin kan. Kelak bisnis ayam beli udah.
5: Bang minta lagu bang.
0: Lagu apa ini?
5: Lagu Perpisahan di Ujung Jalan Dodol Sultan.
0: Perpisahan?
5: Di Ujung Jalan.
0: Di Ujung Jalan. Salam untuk siapa nih?
5: Salam fotokopi Bude Tumi tadi yang gua lihat. Moga dia Bude Tumi ya. Sebagai di Bandung ya. Yang jauh-jauhnya pasti Bang Ramadan ya. Bang ya Bang Kabarat yang sakit juga cepat sembuh, Bang. Siapa nama dia?
0: Bang Yota.
5: Karena ya.
0: Bang Yota. Nah,
5: juga buat yang di Belitung tadi, Waria juga Belitung ya. Waria. Semua Bung Alex ya sama istrinya. Atri juga buat Jul Bajar. Maria, semualah bang ya. Terus kawan saya juga yang di Bangka Barat tuh, Amang Dahlan doa atau Amang Dahlan ya. Salam kompak selalu, yuk kita gabung dari semua lihat ada anak punya dan sang Bung Ari. Yo assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Romlan, belakangnya Bang Romlan silakan ya. Kita terima lagi pendengar di belakangnya. Halo, Pro Persada.
6: Halo, Pro Persada, Bang Ari.
0: Halo, dengan siapa di sana?
6: Tak lain, tak bukan Pak Ikam dari Bang.
0: Pak Ikam, apa kabar?
6: Sehat, berjemur-jemur nih.
0: Berjemur, alhamdulillah. Berjemur siang panas ya, mentok ya. Di. Ya, nah, kalau Pak Ikam biasanya kalau cuaca-cuaca kayak gini, pilih-pilih keluar rumah jam-jam berapa biasanya ini?
6: Dari jam 3 ke bawah lah.
0: Waktu-waktu
6: ini kita dengar radio.
0: Dan
6: nengok-nengok cewek lalu di jalan-jalan tu lalu lintas. Nah, nengok duda dan janda.
0: Oh, jadi lebih banyak di rumah musim panas begini ya, Pak Ikam?
6: Betul, tidak salah lagi.
0: Baik, baik, baik. Mau lagu apa nih, Pak Ikam?
6: Lagunya dari Isi Kos Indang atau Jamal Mirza, Terserah Hati Hancur Jadi Debu.
0: Wah, ini lagu-lagu agak baru, Pak Ikam. Apa saya yang pilihin?
6: Lagu baru,
0: Pak? Oh.
6: Sebutan lagu apa, judul lagu baru?
0: Nah, lagu apa dari band, dari The Massive, dari Agnes Monica, dari Tulus, dari Judika, Raisa. Nah,
6: Judika itu lah.
0: Judika ya?
6: Ya, apa judulnya?
0: Banyak judulnya. Judika, oh.
6: Salah.
0: Salam untuk siapa nih, Pak Ikam?
6: Salamnya kepada Bu Desumi tadi lah. Dan juga kepada Bang Yosa di sama Bang Kak Barat dengan Pak Ikam. Dan juga salam. Dan saya teman-teman lihat tuh di salam semua. Penyiar-penyiar dan kru-nya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikam, Bangka Barat ya. Belakangnya Pak Ikam, kita lanjut ya untuk pendengar 0717 943 01. Selamat siang juga kita ucapkan yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya.

0: terima kembali. Halo.
1: Halo.
0: Halo Embera.
1: Halo.
0: Iya, lagi apa nih Embera?
1: Hah?
0: Lagi di rumah aja ya.
1: Abang.
0: Iya, Embera, kalau Embera gimana? Kalau Embera nih, biasanya kalau keluar rumah ada jam-jam tertentu enggak musim panas gini? Kemarau, hangat.
1: Rumah.
0: Oh. Di rumah aja.
1: Oh.
0: Apa gawe biasa di rumah?
1: Baring.
0: Baring tuh lah.
1: Oh.
0: Tapi udah sehat Embera ya?
1: Bilang lagi sakit.
0: Hmm? Oh, masih sakit. Mudah-mudahan segera sembuh nih Embera. Mau lagu apa nih? Mau lagu apa Embera?
1: Lagu yang dulu bukan sekarang.
0: Aku yang dulu bukan yang sekarang. Oke. Okay. Salam untuk siapa nih?
1: Salam buat Impori Amalek, Sultan, Aidin, buat Esmi, Jalang, buat Bang Amran,
0: ya.
1: Buat Adi,
0: buat
1: Aidin, buat Julia,
0: ya.
1: Selamat.
0: Makasih ya.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embera, belakang ada Julia. Selamat siang Julia.
2: Siang Bang Aris.
0: Iya, lagi.
2: Propersada 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Asik. Julia pasti lagi di rumah ya.
2: Ya dong, di rumah aja nih.
0: Gak kemana-mana ya?
2: Tak kemana-mana. Kemana?
0: Asik.
2: Emangnya aku harus kemana?
0: Asik. Gas.
2: Kata-kata itu bisa dijadiin lagu loh.
0: Mantap sekali, luar biasa Cinderella. Mantap. Kalau Julia gimana Julia? Musim-musim panas gini biasanya apanya? Kemana? Jam berapa bisa keluar rumah gitu? Ada sore atau malam?
2: Biasanya kalau malam nggak pernah keluar Bang. Tapi dengan keluarga gitu pernah. Ya.
0: Tapi kebanyakan di rumah biasanya?
2: Ya di rumah lah. Hari panas kan. Biasanya sama teman juga. Kalau janjian kan sama teman gitu.
0: Keluar juga sama teman?
2: Iya kadang-kadang.
0: Nongkrong ya?
2: Tapi enggak nongkrong, paling di warung kopi, ngopi di rumah dia gitu. Nongkrong kayak kemarin kan?
0: Iya.
2: Kan Julia kebetulan nongkrong di dekat nih rumah teman yang baru ngelahirin tuh. Nah. Ya di sanalah kami kumpul-kumpul kan.
0: Yeah.
2: Minum kopi di situ iya.
0: Okay.
2: Pokoknya seru deh.
0: Oh, hobi ngopi juga ya si Julian.
2: Ya hobi lah. Ngopi itu bisa menenangkan hati dan pikiran kita.
0: Kopinya yang strong atau yang apa biasanya nih? Kalau
2: gimana? Yang strong?
0: Iya, kopinya yang kuat. Atau yang apa enggak terlalu kuat gitu supaya enggak bisa tidur. Biasanya kalau terlalu strong melek terus
2: itu. Ya. Ya kita kalau ngumpul aja sih ngopinya itu, tapi kalau enggak ngumpul ya enggak ngopi gitu. Tapi kalau pusing ya lagi enggak bisa tidur kan, misalnya begadang kan semalaman kan jadi pusing kan kepala pagi-pagi kan. Nah, sudah makan itu langsung ngopi Julianya gitu.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Karena kan bisa menyebabkan kita itu mengeluarkan ide yang cemerlang Bang, kalau kopi itu
0: menenangkan ya,
2: menenangkan pikiran kita, hati kita gitu. Promosi ya.
0: Iya.
2: Julia juga suka coklat nih. Karena coklat itu membuat kita bahagia.
0: Kau suka coklat.
2: Iya, makan coklat, minum coklat juga membuat kita bahagia.
0: Oke. Baik. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya lagu ini ya. Sembilan Nyawa dari Duta.
0: Sembilan apa?
2: Sembilan Nyawa dari Duta.
0: Dari Duta.
2: Iya.
0: Oke. Sembilan Nyawa ya.
2: Ada kok, bukan Duta Silaun Seven.
0: Salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya spesialnya untuk Bang Putra Sambas yang ada di Kalimantan ya. Semoga sehat selalu. Terus untuk Bude Sumi ya, untuk Pak Ikam, untuk Bang Jante, untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, terus untuk Pak Ramadan, Pak Romlan, Pak Leman, terus siapa lagi ya? Oh, untuk Kang Ahmad Irwan ya, yang ada di Bandung, terus Pak Ahmad Irwan Air Kantung, Bang Reza, Yulin ya tadi, nah Pak Azadin, terus untuk Pak Zulfaizar, Maria juga, untuk Yu Amina ya, Amina di Labu, untuk Pak Ibrahim ya, 86 yang biasa nelpon. Ya untuk semuanya aja lah, para pendengar Pro 1 RRI Sungai Lihat Bangka Belitung. Selamat, maksudnya gimana ya, kan sekarang kan mau 17 Agustus ya, selamat berlomba kan, ikut lomba Pak itunya masyarakat ini, dan selamat mengibarkan bendera untuk para paskibraka, terus semoga sukses dan merdeka.
0: Merdeka ya.
2: Iya. Untuk semuanya aja ya Bang Aris.
0: Yuk.
2: Untuk Bang Arisnya semoga sehat selalu ya. Bersama keluarga tercintanya.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Aris.
0: Yo,
2: tetap
0: makasih.
2: Senyum dan tetap happy always.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, belakang kita lanjut ada Kang Ahmad Irwan. Selamat siang, Kang Ahmad Irwan.
1: Siang, baru bangun. Jumatan tiduran, ketiduran.
0: Oh iya, ditanyain Bu Desumi tadi nih.
1: Iya, barusan telepon sini kebangunin karena pulang Jumatan tengah antuk, Bang Aris pulang Jumatan terus makan tidur.
0: Iya, kan ini pertandingan Indonesia Singapura nanti kan?
1: Iya.

0: Roma tapi dibantai itu.
1: Iya. Cukup besar kalahnya 3-0 ya.
0: Iya, soalnya begini, jangan berbangga-bangga bangga-bangga menang 5-1 dasar bahwa Kamboja 3-1 Timor Leste itu. Nah, makanya kata saya juga nanti ujian berat nah, lawan Vietnam atau melawan Malaysia benar kan seperti itu. Makanya berbagai macam kritik Bang Haris di media sosial saya baca mengkritik PSSI itu kan masalah pelatih sekarang tidak lebih baik daripada Sintayong itu aja. Benar saya baca di media sosial.
1: Iya.
0: Jadi PSI jangan terlalu egois, harus mendengarkan suara-suara dari bawah gitu.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin panas ini, kalau di Bandung panas juga kan?
0: Ya, sama-sama di juga panas di sini, masih lagi musimnya panas itu kan.
1: Nah, biasanya tapi kalau
0: di daerah saya mah kan gimana ya? Air tetap normal, cuman kalau saya lihat cerita di seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, aduh kasihan mengalir sampai ngantri, pingin air kan.
1: Waduh, udah kekeringan ya.
0: Di Banten, di Banten juga, kadang dari rumah ke sungai agak jaraknya agak jauh, sampai aduh kasihan. Tapi kita peduli tidak hanya biarin aja ngurusin yang penting di rumah saya mah normal, nggak seperti itu, tetap aja punya kepedulian hati. Siang itu aja Bang Haris.
1: Ya. Itu ya. Tapi kalau Bung Irwan jam berapa biasanya pilih-pilih keluar rumah kalau cuaca gini?
0: Gimana?
1: Jam berapa biasanya pengen keluar rumah kalau cuaca lagi panas terik gini?
0: Tergantung kepentingan sebetulnya.
1: Tapi kalau lagi cuaca banyak panas, di rumah kayaknya Kang Amat Irwannya.
0: Pipti-pipti lah.
1: Pipti-pipti ya.
0: Ya itu kalau dari rumah gimana jadi asal kembali lagi panas semuanya tapi ada kepentingan ya keluar aja gitu paling juga jadi okay, bisa pipi-pipi okay. Gitu kan kalau saya
1: baik gitu,
0: Bang Haris.
1: Mau lagu apa nih Kang?
0: Lagunya ini Alhamdulillah lagu BCL.
1: BCL yang mana nih?
0: Yang harta yang berharga.
1: Oh sih gitu kan. Keluarga Cemara ya.
0: Ya soalnya nah, saya senang nana teh jadi yang dia dikata nada harga yang berharga teh bukan rumah mewah mobil bertingkat bukan mobil mewah rumah bertingkat tapi keluarga itu aja intinya.
1: Gitu. Kan. Salam untuk siapa nih?
0: Salamnya buat Mbak Yulia yang sudah masuk ya. Bude Sumi buat Pak Rambeklana tukang Bang Yota. Buat putra Banten tuh yang ada di mana di Banyu Asin kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Buat Bang Jul Paijar, ada juga buat Ibu Kori, Bang Alek, Bang Niko sama Bang Irwan, Pak Leman, Pak Ramadan, Bang Jais, ada juga buat putra Sambas, lalu pas saya kirim saya buat Bang Jante, Bang Ramlan sama Bang Pak Ajadin ya dan siapa lagi banyak buat semuanya aja ya. Dari A sampai Z, semoga mohon maaf apa yang tidak sebut mungkin kena mungkin banyak bisa dilanjut dengan yang lain.
1: Oke.
0: Alah, itu aja Bang nih. Haris ya, sepekan kudi Cirebon
1: tuh kan. Cakep.
0: Bawa cangkul ujungnya tajam.
1: Cakep.
0: Jangankan HP smartphone, HP jadul ku dapat pinjam gitu. Terima kasih ya, gitu aja. Maris,
1: baik, makasih nih sudah bergabung ya Kang Amat Irwan di Bandung Timur. Nanti kita lanjutkan ya pendengar, kita jeda dulu. Sudah cukup banyak dan kita puterin lagu-lagunya dari Republik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar informasi di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tadi beberapa lagu yang sudah di request ya, masih banyak turunnya lagunya, akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Kita bacain, ada Reza Agustian siang minta lagunya dari Project Pop, Ingatlah Hari Ini, alternatif dari Utopia, Rasa Ini Indah. Salam ke semua dari Reza Pangkal Pinang untuk abangnya, terima kasih, maaf udah ada apa nih? Oh, baru buka radio. Oke, makasih nih. Halo 100% Indonesia nih, Mas Teo dari Magelang, request lagunya Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari udah di request ya, mohon maaf ya. Salamnya buat Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Elin, Mbak Leora, Mas Tevian, Mas Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar setiap Pro 1 yang lagi mendengarkan 100% Indonesia. Baik, terima kasih nih. Mungkin diganti lagu lain ya untuk pendengar tadi yang lagunya Bunga Citra Lestari, karena udah di request. Kita langsung aja pendengar, karena masih cukup banyak ini lagunya yang di request. Kita putarkan langsung kali ini dari miliknya Dadali, Cintaku Sangat Luar Biasa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oke, dari Tegar ya, yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, mengantarkan kita pada pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar, kita akan lanjutkan sebagai penutup juga lagu-lagu yang sudah Anda request. Nanti ada dari miliknya Duta, ada Mood BCL, dan juga Utopia sebagai pengakhir kita di Propersada kali ini. Selepas itu kita lanjutkan kebersamaan kita di Bangka Belitung sore. Dan pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini dari miliknya Duta.
1: Ketika dompet mulai

0: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.
1: Pro 1.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: satu Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Dan pendengar, di sore hari ini kami akan hadirkan informasi ya seputar musik informasi pastinya ya. Banyak ragam infonya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat sore juga yang sedang menikmati suasana sorenya, walaupun ini udah jam 3 lewat tapi masih cukup panas ya. Dan nanti kita akan hadirkan informasi Indonesia versus Singapura yang akan berhadapan nanti ya. Untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, berangkat dari miliknya Astrid yang sudah kami hadirkan satu informasi, kami hadirkan terlebih dahulu keuntungan Rada, tim nasional Indonesia akan menjalani laga terakhir di babak grup ASEAN Hyundai Cup AFF 2026. Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat hari ini, 7 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menjadi laga penentuan Indonesia untuk dapat lolos ke babak semifinal. Indonesia harus menang atas Singapura karena saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan poin 6. Di bawah Vietnam dan Singapura yang sama-sama meraih 7 poin. Indonesia sebelumnya kalah dari Vietnam 0-3. Meski bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Pakansari Cibinong, pada 3 Agustus lalu, pendukung Timnas Indonesia tetap berharap tim Garuda meraih hasil positif demi impian menjadi juara Piala AFF. Seperti diketahui pendengar sebelumnya, Timnas Indonesia yang dilatih John Herdman tidak membawa skuad yang diperkuat pemain diaspora. Pemain andalan seperti Jai Itnes, ya, Oli Romney, hingga Emil Audero tidak dibawa ke Piala AFF 2026 karena tidak dilepas oleh klub. Mengingat Piala AFF 2026 bukan laga resmi FIFA. Demikian informasinya untuk Anda di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Dan nanti masih banyak ragam informasi-informasi pilihan yang akan kami hadirkan. Sebelum nanti pada pukul 16 ya, kita akan bergabung bersama dengan RRI Bengkulu untuk mengikuti Warta Belaja Sumba Berjaringan. Baik pendengar, kali ini lagu pilihan kembali akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini dari miliknya Cappuccino.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan informasi pilihan lainnya di kesempatan sore hari ini, di mana informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan update cuaca peringatan ini, cuaca ekstrim pendengar, dari tanggal 7 hingga tanggal 9 Agustus 2026. Untuk status waspada hujan sedang hingga lebat, tidak ada potensi di semua wilayah, siaga juga dan awas tetap nihil. Artinya pendengar, 3 hari ke depan tidak ada potensi hujan ya di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan untuk peringatan dini angin kencang di tanggal 7 itu di wilayah Bangka Barat dan Bangka Tengah. Sedangkan untuk tanggal 8, potensi peringatan dini angin kencang di Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur. Sedangkan pada tanggal 8 Agustus itu di wilayah Belitung Timur. Demikian untuk Anda informasi update terkini yang dapat kami sampaikan, yang tentunya kami terima dari prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba Berjaringan.

10 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan ekonomi Lampung ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hingga ke desa-desa. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data ekonomi yang akurat agar dapat mengetahui potensi setiap wilayah, sektor usaha yang berkembang, serta daerah yang masih membutuhkan dukungan investasi dan kebijakan.
2: Ke depan, pembangunan ekonomi Lampung diarahkan agar harus bisa tumbuh inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau desa-desa. Namun, untuk membangun desa yang tepat, kita perlu pemetaan ekonomi yang akurat. Kita harus tahu di mana usaha yang tumbuh, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang butuh dukungan investasi, dan kelompok usaha mana yang perlu mendapatkan afirmasi kebijakan. Disinilah sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi sangat penting. Hasil sensus ini tentunya akan menjadi fondasi bagi kami pemerintah Provinsi Lampung.
1: Gubernur menambahkan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pijakan bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Melalui data yang komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau mulai mempengaruhi layanan air bersih di kota sungai penuh. Debit air baku yang masuk ke instalasi pengelolaan air Perumda Tirta Kayangan di desa Pelayang Raya turun hingga sekitar 40%. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dampak kepada pasokan air bersih di kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di desa Pelayang Raya milik

0: Pesisir Bukit.
1: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instalasi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya, karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas, bagian atas itu di Sungai Ampuk.
0: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi. Penyaluran air akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahmat dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut saya ya mas, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang sangat penting. Kemarin juga saya sudah didatangi petugas sensusnya dan proses pendataannya juga berjalan dengan baik. Petugas juga ramah, sopan, serta menjelaskan tujuan dari pendataan juga dengan jelas. Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan juga meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di Bangka ya mas ya. Sebagai masyarakat, saya nggak merasa keberatan memberikan data saya karena saya percaya informasi tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk tujuan yang lain gitu ya, untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan tentunya gitu. Harapannya hasil sensus ekonomi 2026 ini nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan lah oleh pemerintah sebagai perencanaan atau dasar perencanaan, sehingga dapat dirasakan secara nyata bagi masyarakat dan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi daerah secara lebih akurat.
2: Oke, kebetulan ya saya belum mendapatkan sensus ekonomi karena mungkin belum sampai ke daerah saya, tapi dari beberapa orang yang pernah saya dengar, ada yang bilang sebenarnya mereka tidak punya usaha, mereka cuma menjual sekali dua kali mungkin ya dari apa yang mereka kelola di rumahnya, sehingga ternyata itu dimasukkan ke dalam sebuah usaha oleh pihak sensus ekonomi, dan banyak dari masyarakat yang merasa itu keberatan dan merasa itu bukan badan usaha tapi dimasukkan ke dalam segmen usaha. Terus juga saya pernah mendengar ada yang bilang dari pengurus sensus ekonomi merasa sistem atau aplikasinya sering error sehingga mereka harus melakukan sensus ekonomi kedua kali ke rumah masyarakat. Sehingga kedepannya pun saya berharap dengan proses ataupun sistem adanya sensus ekonomi ini bisa membuat masyarakat lebih mengerti dan juga sistem kita menjadi lebih baik lagi. Terus semoga masyarakat pun kedepannya lebih diberikan edukasi lagi tentang sensus ekonomi, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut apabila di kemudian hari masih dilakukan sensus ekonomi.
3: Ya, menurut saya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini merupakan langkah yang cukup baik ya, karena dapat menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi saat ini khususnya di Indonesia untuk sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke datang atau mendatang ya. Cuma mungkin sudah banyak lah kita tahu bahwa masyarakat masih terkesan acuh ya, terhadap itu. Ke depan perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya pihak BPS untuk melakukan atau lebih giat lagi mensosialisasikan tentang sensus ekonomi termasuk manfaatnya, sehingga pemikiran masyarakat lebih terbuka lagi dan mau dilakukan sensus ekonomi ini.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP

0: Pendengar, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Setria Ningsi, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
2: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter per hari selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
1: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah suplai di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
2: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
3: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya hak.
2: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, dari SP Belitung kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: batu. Sensus Ekonomi 2026 BPS Waikanan targetkan pendataan menyeluruh, sasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan selengkapnya disampaikan Roma Dona RRI SP Waikanan.
1: Ini adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata tanpa terkecuali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultra mikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPS Waikanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPS Waikanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Termasuk mereka juga menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan. Khususnya seperti itu.
2: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Waikanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Waikanan secara merata. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Berikut laporan Rian Aprida di RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan sensus ekonomi 2026. Hingga akhir Juli, pendataan lapangan dilaporkan telah menembus angka 80%, menyisakan margin 20% yang ditargetkan rampung total pada penghujung Agustus mendatang. Data hasil sensus ini bukan sekedar angka di atas kertas. Hasil pendataan ini diproyeksikan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam memetakan struktur perekonomian dan karakteristik pelaku usaha. Tanpa data yang akurat, perumusan program pembangunan ekonomi di masa depan berisiko kehilangan arah. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menegaskan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk mengejar sisa target dalam satu bulan ke depan.
2: Tadi lagi paparkan dari Kepala BPS, capaian untuk sensus hingga saat ini untuk Sumatera Selatan sudah mendekati 80% dari target 100%. Alhamdulillah, ini tinggal waktu lebih kurang satu bulan ke depan kita akan selesaikan.
1: Namun kecepatan bukan satu-satunya parameter keberhasilan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mengingatkan informasi dari responden tetap menjadi faktor yang paling krusial. Dukungan dari pemerintah, kabupaten, dan kota sangat dibutuhkan untuk memastikan petugas di lapangan mendapatkan akses data yang berkualitas. Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto menekankan pentingnya kejujuran responden memberikan informasi agar gambaran ekonomi daerah benar-benar mencerminkan realita di lapangan.
3: Mendapatkan dukungan yang penuh kembali dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk penyelesaian akhir. Dan alhamdulillah capaian kita kan cukup bagus. Sehingga harapannya respon rate tadi ya hingga 100%, tapi bukan hanya pada sisi respon rate-nya saja, tapi juga dengan kualitas datanya gitu. Ya tentu jawaban dari responden kita harapkan ya seakurat mungkin, kemudian juga dari sisi cakupan juga demikian.
1: Dengan sinergi antara Pemprov Sumsel, BPS, dan dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, Sumatera Selatan optimis mampu menghasilkan basis data ekonomi yang solid untuk menopang kebijakan strategis di tahun-tahun mendatang. Rian Amridani melaporkan.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mengantisipasi adanya pungutan liar terkait operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM, DLH Kota Jambi menegaskan iuran OPBM harus transparan. Laporan Tati Wijaya RRI Jambi.
1: Atau DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi Maruzar mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan OPBM. Namun menurutnya, berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Maruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga.
2: Pelaksanaan OPBM ini, Mbak, pungli mungkin pungli yang dimaksud itu iuran. Ya, iuran bulanan itu, mungkin apakah itu yang dimaksud, kami juga belum dapat informasi lebih lanjut pungli yang apa yang dimaksud kemarin yang sempat viral, tapi yang kami pantau, yang kami awasi di lapangan, hal itu berupa pungutan iuran.
1: Dirinya menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas lokasi penggunaannya. Ia mendorong pengurus RT menyampaikan laporan, pemasukan, dan pengeluaran iuran secara berkala kepada warga. Selain itu, DLH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan RT mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat. Maruzar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, jaga kondusivitas malam hari. Polres Kaur intensifkan KRYD. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kepolisian Resort Kaur mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui tim UKL Regu 1 di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Patroli skala sedang yang diawali dengan apel kesiapan di Bintuhan ini digelar sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh personel diinstruksikan untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional serta mengedepankan pendekatan humanis saat berinteraksi dengan warga. Petugas menyisir sejumlah titik krusial yang menjadi pusat keramaian dan aktivitas warga pada akhir pekan, khususnya kawasan Kota Bintuhan hingga area parkir kendaraan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa patroli preventif ini akan terus dilaksanakan sebagai wujud kehadiran Polri dalam memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Dalam giat tersebut, personel memberikan imbauan secara langsung kepada warga yang masih berkumpul di area publik agar tidak beraktivitas hingga larut malam guna mengantisipasi potensi kejahatan di jalanan.
2: Jadi itu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu sebetulnya hal yang biasa dalam kepolisian, yaitu kita selalu menjaga situasi kamtibmas, dan alhamdulillah juga luar biasa support dari masyarakat, dari linmasnya, dari Pak Kades, dari Bapak Ketua RT, mereka semuanya bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kaur. Ini akan terus kita laksanakan.
1: Lebih lanjut, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di sekitar tempat tinggal. Hingga akhir kegiatan patroli, situasi di seluruh kawasan sasaran dilaporkan terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol. Melalui patroli dialogis yang konsisten ini, Polres Kaur berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman serta memperkuat sinergi bersama masyarakat. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter RRI Bengkulu Bisri Mustafa bersama Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal mengenai program pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Bengkulu.
1: Baik pendengar di wilayah Blaja Sumba, berikut wawancara bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan Bapak Win Rizal mengenai progres pendataan sensus ekonomi tahun 2026.
2: Ya, alhamdulillah ya, sampai hari ini ya tanggal berapa? 2 Agustus ya 2026. Ya, proses pendataan masih terus berjalan. Dan kalau tadi ya pagi saya lihat di dashboard ya untuk progres pendataan kita sudah lebih dari 85% ya. Artinya mudah-mudahan kita harapkan ya sebelum tanggal 31 bahkan sebelum tanggal 17 Agustus ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Nah, sisa waktu ya dari 17 Agustus sampai dengan 31 nanti kita akan gunakan untuk ya menyelesaikan, pasti kan enggak masih ada tuh yang tertinggal tuh yang karena tidak ditemui atau karena mungkin keluar dari kota gitu ya, termasuk yang mungkin ya masih ada yang perlu kita ini ya kita persuasif gitu ya, karena mungkin belum paham tentang sensus ekonomi sehingga belum menerima petugas kita, tapi sedikit sekali jumlahnya. Insya Allah kita bisa selesaikan ya sampai ya sebelum tengah waktu yang ditetapkan ya. Kita insya Allah 17 kita sudah selesai juga.
1: Oke. Pak, kalau untuk perubahan data yang mungkin usahanya pindah atau warga pindah tadi seperti apa Pak? Persentasenya Pak?
2: Secara persentase memang nanti kan gini, di dalam kita dalam apa pelaksanaan di lapangan punya apa namanya acuan dulu ya. Namanya kita sebut prelis SE 2026. Itu yang dipakai petugas untuk lapangan. Namun bukan dari itu saja ya. Artinya bisa saja kan ada perusahaan baru, ada perusahaan pindah ya. Jadi petugas itu hanya guidance awal, tapi di lapangan dia tetap door to door. Kalau ada yang baru ya tetap dicatat, dimasukkan sebagai tambahan target kan berarti. Nah, yang ya kalau saat ini memang ada beberapa nih, ya ini dinamikanya ya, artinya di lapangan di situ petugas tidak bisa menemukan gitu kan perusahaan yang ada di list ini ataupun ini. Nah, belum tentu bahwa perusahaan itu tidak ada. Bisa jadi dia sebenarnya posisinya kan kita pakai geotagging ya, posisinya mungkin di RT1, ternyata perusahaan itu ada di RT2 gitu. Itu banyak kejadian seperti itu gitu ya. Atau perusahaan itu katanya tadinya misalkan ada dalam satu bangunan, ternyata bangunan itu gabung dengan rumah tangga gitu kan. Jadi dia masuk sebagai kategori usaha dalam rumah tangga gitu. Nah, yang tidak jumlah seperti itulah artinya yang banyak. Kalau untuk yang barunya ya mungkin khususnya yang di dalam rumah tangga tuh, itu memang cukup banyak ya, artinya hampir di atas 35%an gitu ya untuk yang barunya ya. Karena jadi saya yakin ya, ya hampir gitu lah. Kemungkinan nanti jumlah usaha yang apa istilahnya yang di prelis itu tuh, itu mungkin yang kita dapat mungkin akan lebih dari itu ya, dari jumlah yang ada gitu. Kalau kemarin kan kita ditargetkan untuk jumlah usaha sendiri sekitar 117.000 ya, 29. Tapi kalau total jumlah usaha yang dan jumlah rumah tangga yang kita data itu kan 710.000 rumah tangga ya. Nah, itu pun mungkin ya saya yakin gitu kan, melihat progres yang ada akan lebih dari itu nantinya.
1: Ya itulah tadi wawancara singkat bersama Kepala BPS Win Rizal mengenai perkembangan sensus ekonomi tahun 2026. Kembali ke studio.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Artis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengar ada masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Satu informasi kami hadirkan, pencari udang di Kulongkro Manggar Belitung Timur, Samsul, yang dikabarkan hilang pada Jumat, maksud kami pada Kamis ya, 6 Agustus 2006 kemarin, berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat terkaman buaya. Tim SAR gabungan yang telah menyisir lokasi sejak Kamis malam berhasil menemukan jasad korban pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Titik penemuan korban berada pada jarak kurang lebih 2 km dari lokasi awal kejadian. Tempat di mana peralatan mencari udang dan sepeda motor korban tergeletak. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Michael Rahman Junika. Setelah memastikan identitas korban, tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi secara hati-hati. Jenazah korban langsung dievakuasi menggunakan ambulan menuju RSUD Muhammad Zain Belitung Timur untuk proses lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara warga Manggar Bakhtiar kepada RRI saat dihubungi via telepon menyebut jika Kulongkro memang dikenal sebagai habitat buaya ganas. Disebutnya jika sudah banyak korban keganasan buaya di Kulongkro pada beberapa tahun terakhir. Demikian informasinya yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengar, kami hadirkan satu informasi lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, di mana aroma ikan bakar dan keramaian wisatawan mewarnai pantai Rambak, Kelurahan Jeliti, Kecamatan Sungai Liat, setiap akhir pekan dan libur panjang. Salah satu warung yang paling dicari adalah milik Dalmin. Dalmin mengaku sudah merintis usaha kuliner laut bakar di Pantai Rambak selama 8 tahun. Setiap hari ia menyediakan ikan krisi, tenggiri, jepung, cumi, dan kadang hasil tangkapan nelayan langganan. Nah, Dalmin memastikan harga jual makanannya tetap stabil saat ini, padahal pasokan ikan tangkapan nelayan sedang mengalami sedikit kesulitan. Warung makan ini juga sudah melayani pembeli mulai pukul 8. Jam operasional penutupan warung ini sangat fleksibel menyesuaikan pesanan pelanggan. Cita rasa hidangan lezat yang mendapat pujian dari para pelanggan, salah satunya adalah Mahesa, seorang wisatawan asal kota Ambon. Mahesa mengaku sangat menikmati bumbu ikan bakar racikan Dalmin. Rasa gurih makanan laut ini dinilai sangat pas di lidah. Ya itu dia, untuk pendengar yang penasaran boleh cobain ya, ikan bakar segar Pantai Rambak Jeliti, ya ini jadi buruan wisatawan. Nah untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan lainnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita hadirkan kembali pendengar untuk informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Di mana pendengar, informasi lain yang dapat kami sampaikan, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor kunci capaian pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bangka semester 1 2026. Hingga Juni lalu, realisasi PAD Bangka tercatat Rp138,365 miliar atau 58,82% dari target Rp235,224 miliar. Salah satu wajib pajak, Suardan, pemilik rumah makan di Sinarjaya Jelutung, mengaku rutin membayar pajak restoran setiap bulan sejak 2010. Dari mulai nominal Rp10.000 hingga saat ini seratusan lebih sebulan, dia tidak keberatan selama pajak ini nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kepala BPPKAD Bangka Haryadi mengatakan capaian tersebut sudah sesuai perencanaan dan berada on the track. Dan pendengar, untuk memastikan target tercapai, PMK Bangka akan melakukan penyesuaian pada perubahan anggaran. Sektor lain-lain PAD yang sah yang realisasinya besar akan dioptimalkan. Selain itu juga PMK menggenjot intensifikasi, ekstensifikasi, serta penagihan pajak daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti saat lagi kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi Islami pilihan. Namun sebelumnya, kembali beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk menghibur Anda di sore hari ini. Kali ini kami hadirkan dari miliknya Afgan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu religi islami pilihan. Hingga nanti kita dengarkan pengajian Suci Al-Quran di sore hari ini.

Baik, mereka selanjutnya pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya juga saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 12 siang tadi. Dan selepas ini Anda akan menemani rekan kami Reta Kurniawan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, membacakan surah Al-Mumtanah ayat 7 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lada dan sekitarnya pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini. Saya Reta masih menemani Anda dalam Bangka Belitung sore hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar pilihan kata-kata motivasi, kami coba hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita jelang malam hari ini. Dengar, semesta memberikan pelajaran sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Dengar, tentunya dari kata bijak tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita, padahal semesta ini luas, ada banyak hal berharga yang bisa kita lewatkan, ada banyak keindahan yang luput dari mata, ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan. Pendengar, jangan pernah berharap seseorang untuk terus bersamamu jika yang kuberikan padanya adalah alasan untuk meninggalkanmu. Pesan moralnya, apa yang Anda berikan kepada orang lain juga akan Anda terima dari orang lain. Jika Anda memperlakukan orang lain dengan baik, Anda juga akan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, jika Anda memperlakukan orang lain dengan buruk, Anda juga akan mendapatkan hal tersebut. Karena itu, jangan berharap mendapatkan kesetiaan jika Anda sering meninggalkan. Pendengar, mencari kesetiaan itu seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Karena kesetiaan adalah hal yang sulit ditemukan, karena itu jika Anda memiliki seseorang yang setia dan selalu ada untuk Anda, cobalah untuk mempertahankan. Selain itu, jangan hanya menuntut kesetiaan, Anda juga harus setia kepada orang lain. Itu mendengar beberapa kata motivasi kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita jelang malam hari ini, tepat pukul 19 atau pukul 7 malam. Kami akan hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3. Nikmati pilihan musik yang kali ini saya hadirkan untuk Anda di Pro 196,4 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk salti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000

0: dan kesehatan, mana yang prioritas? Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini, kita pelan-pelan, kita rilis yang sudah siap.
1: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
2: Lanjutan dari 8 minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus saja kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
1: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Altin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelah yang mati keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bertahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
1: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
0: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Driansa memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansa yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
4: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
3: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
4: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
5: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
4: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
8: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
7: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
9: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
10: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
11: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
10: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
11: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
12: Tujuh harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. sangat bahaya.
11: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
5: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
11: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara.

Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap dulu itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mendengar Ponsel Satu, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini, dan saya masih lanjut menemani Anda setelah tadi kita dengarkan berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Baik, mendengar Ponsel Satu masih menemani Anda, kami akan lanjutkan dengan program kita ada mimbar agama Buddha pendengar untuk hari ini dengan judul peringatan hari suci Asada, yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

terimalah salam dharma dari saya, Kyoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Indra Gotama Putra, selaku penyuluh agama Buddha kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, yang pada hari ini saya akan membawakan tema mengenai peringatan Hari Suci Asada, menginternalisasi dhamma untuk kedamaian diri dan bangsa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kepada Sang Yang Adi Buddha serta para Buddha dan Bodhisatwa, di mana berkah, rahmat dan perlindungan kita dapat selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan di siaran udara RRI dalam program Mimbar Agama Buddha. Yang pada kesempatan kali ini saya selaku penyuluh agama Buddha yang tentunya penuh berkah, pada hari ini kita bersama-sama memperingati salah satu dari 4 hari raya utama dalam agama Buddha, yaitu Hari Raya Asada atau sering disebut juga dengan Asala Puja. Hari Raya Asada diperingati untuk mengenang peristiwa bersejarah yang terjadi 2 bulan setelah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Berlokasi di Taman Rusa Isipatana, Sang Buddha untuk pertama kalinya memutarkan roda Dharma atau roda kebenaran, atau yang terkenal hingga sekarang yaitu Dhammacakka Pavattana Sutta, kepada 5 orang petapa yaitu Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Melalui peristiwa agung ini, maka lengkaplah yang namanya tiga permata atau Tiratana, yang dimana Tiratana akan menjadi pelindung umat Buddha, yaitu Buddha adalah Sang Guru Agung, Dhamma adalah ajaran, dan Sangha itu merupakan persaudaraan para bhikkhu dan bhikkhuni. Makna inti Hari Raya Asada, sahabat Dharma yang perlu dipahami dalam makna inti Hari Raya Asada ini adalah, sesungguhnya inti pesan yang disampaikan oleh Sang Buddha pada Hari Suci Asada ini adalah khotbah pertamanya. Dalam khotbah pertamanya, Sang Buddha mengajarkan 2 hal fundamental yang menjadi landasan kehidupan rohani kita. Yang pertama, menghindari 2 jalan ekstrim atau sering disebut juga dengan anta. Sang Buddha mengingatkan agar manusia tidak terjebak dalam 2 ujung kehidupan yang ekstrim. Kama sukali kanuyaga, pemuasan nafsu indrawi yang berlebihan dan tanpa kendali. Dan ada juga atakilaman tanuyoga, siksaan terhadap diri sendiri atau tindakan yang terlalu menyiksa batin dan fisik secara destruktif. Tentu saja kedua jalan ini tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, Sang Buddha mengajarkan jalan tengah atau sering disebut juga dengan Majjhima Patipada, yaitu pola hidup yang seimbang, rasional, dan penuh kesadaran. Kedua, 4 kebenaran mulia atau sering disebut juga dengan Catari Arya Sacani. Pemutaran roda Dharma pertama kali ini mengungkapkan bahwa hakikat kehidupan yang paling mendasar ada 4, yaitu Dukkha Arya Sacca, kebenaran tentang adanya penderitaan atau ketidakpuasan dalam hidup. Yang kedua, Dukkha Samudaya Arya Sacca, kebenaran tentang asal mula penderitaan, yaitu timbulnya keserakahan atau sering disebut juga dengan loba, kebencian, sering disebut juga dengan dosa, dan kegelapan batin, sering disebut juga dengan moha. Yang ketiga adalah Dukkha Nirodha Arya Sacca, kebenaran tentang terhentinya penderitaan, tercapainya nibbana atau kedamaian sejati. Dan yang terakhir adalah Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Sacca, kebenaran tentang jalan menuju terhentinya penderitaan, yaitu dengan cara kita menjalankan jalan mulia berunsur 8. Sahabat Dharma yang berbahagia, ajaran yang disampaikan ribuan tahun lalu di Taman Rusa Isipatana ini sama sekali tidak lapuk oleh waktu. Justru, ajaran ini sangat relevan untuk membimbing kita di tengah kompleksitas dunia modern saat ini.
Di zaman yang penuh ketidakpastian, dinamika sosial yang tinggi, dan godaan materi yang melimpah, kita seringkali kehilangan keseimbangan. Banyak orang terjebak dalam kecemasan, stres, hingga konflik sosial karena ketidakmampuan mengendalikan batin. Bagaimana mempraktekkan ajaran Asada dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu tentu saja kita menerapkan jalan tengah dalam berpikir dan berperilaku. Sikap tidak ekstrim membuat kita tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan pandangan radikal. Kita belajar memandang setiap persoalan secara rasional, objektif, dan dengan kepala dingin. Yang kedua, melatih jalan mulia berunsur delapan. Kita dapat memulainya dari hal terkecil, pengertian yang benar, atau memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Ucapan yang benar, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar. Serta mata pencaharian yang benar, mencari nafkah tanpa merugikan makhluk lain. Yang ketiga, menguatkan kebersamaan dan nilai gotong royong. Terbentuknya Sangha pada hari Asada mengingatkan kita akan pentingnya persaudaraan dan komunitas yang harmonis. Sebagai warga bangsa Indonesia yang majemuk, tentu saja semangat ini mendorong kita untuk saling menguatkan, menghargai perbedaan, dan bahu-membahu membangun masyarakat sejahtera. Ada duka, ada sebabnya. Bisa berakhir, ada jalannya. Jadi jangan putus asa, setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Itulah yang Sang Buddha pernah sampaikan dalam pembabaran dharmanya pada saat Dhamma Cakkappavattana Sutta. Sahabat Dharma, hari suci Asada juga menandai dimulainya masa wasa bagi para bhikkhu, di mana sebuah periode selama 3 bulan di mana para bhikkhu berdiam di satu tempat untuk memperdalam meditasi dan latihan spiritualnya. Mari kita manfaatkan momentum Asada ini sebagai masa wasa pribadi bagi kita masing-masing. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk melatih, mengintrospeksi diri, mengheningkan batin melalui meditasi, serta memperkuat tekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimana dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Ingatlah pesan dari Sang Buddha, di mana kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah merupakan hukum abadi. Apabila setiap individu mampu menjaga batinnya dari kebencian dan mengisi harinya dengan cinta kasih serta kebijaksanaan, maka kedamaian akan tercipta di dalam rumah tangga kita, lingkungan sekitar, dan pada akhirnya membawa ketentraman bagi seluruh bangsa Indonesia. Hari Asada juga sering disebut juga dengan lahirnya Dharma, di mana Sang Buddha memberikan khotbah pertamanya kepada 5 orang petapa yang sudah saya sebutkan tadi, dan akhirnya yang nantinya kedepannya dan hingga sekarang ini selalu dirayakan secara bersama-sama oleh seluruh umat Buddha, bukan hanya sekedar perayaan semata, tetapi bagaimana cara kita memberikan perenungan sifat-sifat luhur dari apa yang sudah diberikan oleh Sang Buddha. Itulah apa yang saya sampaikan mengenai makna dari Hari Raya Agama Buddha, yaitu di Hari Raya Asada. Selamat memperingati Hari Raya Asada bagi umat Buddha di seluruh Bangka Belitung, dan semoga berkah Tiratana selalu melimpah dan melindungi kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata dari saya ucapkan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Hai babe, lagi di mana?

0: inspirasi.
1: Anda masih bersama Pro 1 pukul 20, saatnya kami hadirkan untuk Anda dalam program kita Drama Radio. Bersama produksi pendengar untuk hari ini ada dari Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Tetap bersama Pro 1.

0: sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi, cuacanya lagi gak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan, dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Murul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Murul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku

0: kenangan tersebut kembali menghantamnya.
1: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
2: Kak, kakak, kenapa kak?
3: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
4: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang, tapi kali ini kami yang datang kepada kalian.
5: Dengar itu Nurul, ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
6: Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih.

0: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar Anda bersama kami Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Saya Reta masih menemani Anda Bangga Belitung malam di awal jumpa kita. Kami hadirkan untuk Anda dalam program kita. Program kita Dialog Interaktif Dokter Menjawab. Dari meja tugas saya ucapkan selamat malam, selamat mengikuti. Selamat malam mendengar Pro 1 hadir kembali menyapa Anda dalam program kita Dokter Menjawab edisi hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan tentunya hingga pukul 9 nanti atau pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita hadir menemani Anda bersama si Reta akan memandu perbincangan kita bersama narasumber yang juga sudah hadir di studio untuk hari ini. Dan mendengar hari ini kita akan berbicara topik kita mengenal efusi pleura atau saat cairan menumpuk di rongga dada. Narasumber kita ada Dr. Melvia Navratilova, SPP MKes ya. Ini juga termasuk di anggota ID Kabupaten Bangka. Saya sapa narasumber kita. Assalamualaikum, selamat malam, Dok.
2: Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak Reta.
1: Iya, kabar baik ya, Dokter ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, juga nanti pendengar kita akan buka sesi interaktif ya. Jadi Anda bisa bertanya bersama kami, bersama Dokter Melvia di hari ini. Line telepon kita di 94301, SMS WA di 08 11 7179 triple 1. Topiknya menarik ya ini ya. Apa sih efusi pleura ini? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan dengarkan dahulu mungkin ya sedikit penjelasan dari dokter ini. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan efusi pleura ini dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Tapi sebelumnya saya sapa dulu, Dok. Kabarnya baik, Dok? Baik ya, sehat ya. Ini langsung aja mau informasinya gitu ya. Oke, Dokter, mungkin bisa dijelaskan nih apa tuh, Dok, efusi pleura, Dokter, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Reta.
1: Iya.
2: Jadi selama ini kalau saya hadir di RI dalam program Dokter Menjawab selalu topiknya TBC dan lain-lain ya. Kita agak cari topik yang berbeda.
1: Agak beda gitu ya. Oke.
2: Okay. Sekarang kita membahas. Saya minta izin untuk menjelaskan
1: boleh
2: sekitar 5 sampai 7 menit ya.
1: Boleh, silakan Dokter, iya.
2: Ya, jadi topik kita efusi pleura. Efusi dan pleura. Jadi akan saya jelaskan sedikit apa itu pleura. Pleura itu adalah jaringan tipis yang ditutupi oleh namanya sel mesenteril yang mengelilingi paru dan melapisi bagian dalam dinding dada. Jadi paru sama dinding dada itu dia dilapisi oleh lapisan tipis sekali. Jadi parunya dilapisin lapisan tipis dan dinding dadanya dilapisin juga oleh jaringan yang sangat tipis. Normalnya itu cairan yang ada di dalam antara dua lapisan itu sekitar 0,1 ml per kilogram berat badan. Jadi sangat sedikit. Nah, kenapa muncul efusi pleura? Efusi pleura itu artinya cairan itu terakumulasi di antara dua pembungkus tadi. Jadi ini cairannya itu cairan yang tidak sebenarnya ada di dalam rongga tersebut. Sedangkan yang normal itu kan rongganya itu kalau kita bayangkan seperti dua lembar kaca yang ditetesi satu tetes air. Jadi dia hanya kayak pelumas gitu. Nah, tapi terjadi efusi pleura itu karena dia ada akumulasi abnormal, jadi tidak seharusnya terjadi di situ. Nah, normalnya tadi sekitar 8,4 plus minus 4,3 ml atau 0,01 ml per kilogram berat badan. Nah, penyebabnya apa sih kok bisa ada cairan di dalam pleura tersebut. Kalau kita istilah kedokterannya cavum pleura. Cavum pleura itu rongga pleura. Nah, itu sangat bervariasi penyebabnya, tergantung dari gangguan dasar yang menyebabkannya. Paling umum itu biasanya karena satu, kanker paru atau gagal jantung kongestif, ada infeksi paru seperti pneumonia atau dan TBC. TBC juga bisa menyebabkan efusi pleura. Nah, secara kasarnya, secara dasarnya itu efusi pleura itu terjadi ada dua macam, transudat dan eksudat. Nah, yang disebabkan transudat itu adalah karena adanya perbedaan tekanan. Kalau misalnya kita jelaskan itu apa tekanannya itu akan lama ya Mbak Reta ya. Jadi dia ada perbedaan tekanan di pembuluh darah dan pembuluh kapiler. Itu perbedaan tekanan itu seperti pada gagal jantung atau sirosis hepatis, kalau kita bilang kalau biasa awamnya hati yang mengkerut, dengan adanya cairan di rongga perut. Dan adanya sindrom nefrotik, salah satunya contohnya gagal ginjal.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang kalau esudaf itu karena ini kapiler. Kapiler itu pembuluh darahnya itu dindingnya itu terjadi peningkatan perbedaan. Jadi dinding permeabilitas katanya gitu, yang bisa dikabarkan oleh inflamasi atau neoplastik seperti infeksi misalnya pneumonia, TBC atau nanah di dalam cavum pleura tersebut. Selain itu bisa disebabkan oleh keganasan misalnya kanker paru, kanker payudara atau limfoma. Dan banyak lagi lah penyakit yang lain yang terkadang itu tidak kita sadari, misalnya paparan asbes yang lama atau penggunaan obat-obat tertentu. Nah, bagaimana sebenarnya itu kalau misalnya kita terangkan di sini itu akan lama ya Mbak Reta. Jadi kita ambil poin-poinnya saja. Nah, gimana kita tahu kalau itu adalah suatu cairan? Jadi ketika pasien datang, itu ada namanya antara pasien sama ke dokter itu adalah wawancara. Kalau dalam bidang kedokteran dinamakan anamnesis. Jadi wawancara ketika datang itu apa keluhan pasien itu kita anamnesis. Nah, yang biasa terjadi itu pada pasien biasanya dia datang dengan sesak napas dan batuk. Nah, batuknya ini umumnya tidak berdahak, tapi dapat juga berdahak atau berdarah. Nah, yang kedua, yang paling khas itu dia sering nyeri dada. Nyeri dadanya itu khas. Dirasakan seperti tajam dan menusuk, dan biasanya memberat saat menarik napas dalam atau batuk. Jadi kalau dia batuk atau napas dalam, kok nyeri dada ya, gitu. Tah kanan, tah kiri, karena paru kita ada dua, paru kanan dan paru kiri. Kalau semakin banyak cairan di rongga pleura tadi, sesak napasnya akan semakin berat dan terasa seperti tekanan di dadanya. Terus pasien itu biasanya kalau dia ada cairan di rongga pleuranya itu atau rongga dada itu, dia akan lebih nyaman tidur ke sisi yang sakit. Contohnya gini, kalau misalnya dia cairannya tuh di paru yang kiri, di rongga dada yang sebelah kiri, maka dia akan nyaman baring ke sebelah kiri.
1: Baik.
2: Nah, yang ketiganya itu gejala lain tuh bisa bisa menyertakan misalnya demam ringan. Nah, sebagai dokter apa yang dilakukan kita menentukan diagnosis itu? Yang pertama kita lihat rongga dadanya. Rongga dada yang sakit itu dia tidak mengembang dengan sempurna, dia terkesan tuh kayak tertinggal. Jadi kalau normal itu kan kedua dada kan kanan kiri itu kalau kita bernapas kan sama ya, naik turun naik turun. Nah, kalau yang kita curiga ada cairan di rongga yang sakit itu, dia akan tertinggal. Jadi dia tidak bergerak atau kelihatan mencembung. Jadi dada yang sakit akan mencembung dan sela iga, kalau rusuk, sela rusuknya itu akan melebar bila cairannya itu banyak. Nah, kalau kita raba itu kalau dalam pemeriksaannya kita berbicara, pasien diperintahkan untuk berbicara 7-7-7. Nah, pada yang sakit, hantaran suara 7-7 ke tangan kita saat kita meletakkan tangan pemeriksa diletakkan di dada pasien, itu akan terasa menurun dibandingkan yang sehat. Nah, kalau misalnya pemeriksaan yang lain tuh kita ketok dadanya, Mbak Reta. Kita letok dengan teknik pemeriksaan perkusi namanya. Itu soal yang sakit itu dia akan kesannya itu redup. Baik. Jadi kayak bukan duk-duk gitu, dia beda. Duk gitu. Jadi enggak seperti yang sehat. Nah, kalau didengarkan dengan stetoskop dengan alat pendengar yang sering dipakai dokter-dokter itu, suara napas yang sakit itu akan menghilang. Jadi tidak kedengaran. Atau kalau misalnya kita lebih detail lagi, kita misalnya sudah terbiasa, itu seperti ada namanya gesekan suara, gesekan flora, atau bahasa kedokterannya flora friction rub. Itu seperti kita meremas kertas halus, gitu. Kalau kita sudah terbiasa. Nah, pemeriksaan yang untuk menunjang, oh ini ada cairan. Kalau kita sudah berbicara, sudah menanya anamnesis gitu, kita periksa. Nah, penunjangnya apa? Kita ronsen dadanya.
1: Baik.
2: Nah, kalau ronsen dada itu kan ada beberapa teknik. Kalau yang ronsen dadanya pasiennya berdiri tegak, itu kalau cairannya akan kelihatan dalam ronsen torak itu jika sekitar 250-600 cc. Tapi kalau ada namanya teknik lateral decubitus, jadi yang di mana yang dirasakan yang sakit, dia di bagian bawah. Jadi pasien berbaring menghadap menghadap sinar X-ray-nya. Itu akan terlihatan, itu lebih sensitif kalau lateral decubitus istilahnya. Terus bisa dengan pemeriksaan USG atau CT scan toraks. Nah, setelah kita ketemu itu cairan, apa yang kita lakukan? Kita keluarkan. Ada beberapa teknik pengeluarannya. Pengeluaran yang pertama adalah namanya fungsi pleura, atau kalau istilahnya itu, kalau saya ngomong ke pasien, Bu, Bapak, ini ada cairan, kita sedot ya. Sedotnya itu tekniknya juga berbeda-beda. Ada yang hanya ditusuk pakai jarum seperti jarum impus gitu, tapi ukurannya lebih besar, terus kita sedot, terus dilepas. Nah, kalau misalnya dia lebih banyak, penuh gitu, parunya yang terendamnya penuh, itu biasa kita dengan teknik WSD namanya, yaitu pasang selang yang agak besar dan diikat di dinding dada untuk sementara waktu. Kalau pasien cairannya sedikit, terus tanpa ada gangguan pernapasannya signifikan, itu bisa dilakukan namanya konservatif atau tirah baringnya, dan memberikan, misalnya kalau perasa nyeri atau demam, kita belikan obat-obat pereda nyeri dan demam. Nah, kalau nggak diapa-apain, misalnya pasien itu udah ada cairan tapi dia nggak merasa gitu, biasanya itu yang terjadi itu dia akan mengalami infeksi. Infeksi itu akan terjadi nanah di dalam cairannya, itu menjadi nanah yang kita sebut MPMA. Atau kalau yang sering terjadi pada pasien-pasien TBC itu terjadinya penebalan yang jaringan tipis tadi, yang namanya pleura, dicari menebal, kita katakan fibrosis. Nah, itu kira-kira sedikit penjelasan tentang efusi pleura.
1: Efusi pleura ya. Baik, kita juga mengajak pendengar kita ya, dokter ya, untuk bergabung bersama kita di hari ini. Pendengar untuk yang ingin gabung boleh 943010811 7179111. Tadi sudah cukup banyak ya dijelaskan oleh dokter Melvia begitu ya, apa itu efusi pleura ini sendiri. Nah, dok, apakah penyakit ini termasuk golongan penyakit yang berbahaya jika tidak segera ditangani, dok?
2: Ya, cairan yang efusi pleura yang masif itu yang banyak, hampir menutupi rongga dadanya, itu merupakan salah satu kegawat daruratan di bidang paru.
1: Baik.
2: Jadi dia harus segera dikeluarkan.
1: Jadi harus segera ditangani ketika ada indikasi gitu ya efusi pleura ini ya, dok ya. Nah, untuk yang beresiko lebih tinggi mengalami efusi pleura ini siapa, dok? Apakah usia lanjut, usia para perokok, atau mungkin penderita dengan penyakit tertentu ini bisa mudah gitu?
2: Seperti yang saya katakan tadi, kalau penyebabnya itu kan tergantung gangguan dasar yang menyebabkannya.
1: Jadi ada pembawanya, dok ya?
2: Ya, jadi cairan itu ada, pasti ada penyebabnya.
1: Baik.
2: Nah, kita sebagai dokter harus tahu itu penyebabnya apa. Salah satunya nanti setelah cairannya dikeluarkan, kita pisahkan ke labor.
1: Oke.
2: Nah, itu yang saya katakan tadi, transudar dan eksudar itu akan kelihatan.
1: Baik, sebelum ditanggapi kita akan menelpon dulu ya, Dok ya. Baik, ada yang ingin gabung bersama kita? Halo. Baik. Boleh coba lagi 9430108117179111. Jadi memang akan ada pemeriksaan lagi ke lab gitu, Dok ya. Siap. Apa sih penyebabnya gitu. Tapi kalau rata-rata secara umum mungkin pasien di Bangka kan ada yang mengalami efusi pleura ini, Dok ya.
2: Banyak.
1: Nah, banyak. Ini penyebabnya apa, Dok? Yang paling dominan gitu.
2: Yang sering saya temukan karena keganasan.
1: Keganasan. Oke.
2: Okay. Nah, kanker itu paling banyak.
1: Okay.
2: Kanker yang kanker di paru atau kanker di luar paru. Yang terbanyak di luar paru itu kanker payudara.
1: Jadi ketika memang ada efusi pleura ini dipastikan kita sudah ada kanker gitu.
2: Belum. Jadi okay, kita lihat
1: ini
2: dulu.
1: Gimana
2: kita, ini tuh yang tadi anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi.
1: Oke. Okay.
2: Itu sangat penting dari kita mengetahui awal. Ini kita mengarah kemana pas cairan ini.
1: Baik.
2: Misalnya kalau misalnya dia kanker, itu akan kelihatan dari warna. Warnanya kalau kanker biasanya kemerahan.
1: Cairannya dong
2: cairannya,
1: ya. Okay.
2: Cairannya kemerahan. Nah kalau misalnya kita kankernya dari payudara, kita udah kelihatan tuh ada lesi di payudaranya. Misalnya saya pernah operasi payudara, terus sekarang sesak. Setelah diperiksa. Oh, ini ada cairan. Ini taronsen. Benar ada cairan. Nah, nanti kita periksakan, kita ambil, kita periksakan ke laboratorium. Namanya sitologi cairan pleura.
1: Oh, gitu. Ya, artinya itu ya bisa menjadi penyebabnya gitu ya, Dok ya. Baik, mendengar untuk kalian ingin gabung boleh ya di kebersamaan kita untuk hari ini masih bersama Dr. Melvia ya. Kita masih berbicara mengenal efusi pleura saat cairan menumpuk di rongga dada. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Nah, ini kan sebagai apa ya? Informasi juga ke pendengar kita, Dr. Melvia. Gejala awal yang mungkin bisa dirasakan seseorang ketika memang terindikasi lah bahasanya, Dok ya. Efusi pleura ini apa, Dok? Mungkin yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Oh, kita ada cairan apa ya berlebih gitu, cairan efusi pleura gitu. Nah, gejala apa yang mungkin bisa kita rasakan, Dok? Ini penting sekali nih, Dok. Silakan.
2: Sesak napas.
1: Oh, sesak napas.
2: Nah, sesak napas itu
1: sesak napasnya banyak. Seperti apa ini, Dok? Kadang-kadang
2: sesak napas yang kalau kita tarik napas tuh rasanya berat. Dan dada yang sakit biasanya nyeri.
1: Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan menelpon dokter. Ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Reta.
1: Iya, malam juga. Pak Ramadan, apa kabar?
3: Kabar baik, ini baru habis bangun tidur ini.
1: Bangun tidur, baik. Kita belum tidur, Dok ya. Baik, boleh langsung ke dokter Melvia, Pak Ramadan.
3: Perawatan kan masih dalam perawatan belum.
1: Iya.
3: Kontrol. Gitu.
1: Baik.
3: Selamat malam Bu Dokter Melvia ya.
2: Iya, selamat malam Pak.
3: Spesialis paru kah?
2: Siap, dokter paru.
3: Dari Ramadan. Mau tanya pertama bahwa apa namanya kalau terjadinya sesak napas itu, misalnya orang asma misalnya ya, itu katanya kan menghindari pemicu ya. Pemicu misalnya kalau kelamaan di AC atau di udara yang tidak sesuai ataupun kalau laki-laki merokok terus-menerus, lalu kurang istirahat, dan apa ya, itu bisa memicu ya, debu misalnya dan sebagainya. Yang kedua, kalau obat yang inhaler itu, yang di spoil,
1: Vick inhaler gitu ya.
3: Ada yang 50 ini kan, kapsul itu apakah itu digunakan terlalu sering itu nggak boleh atau gimana, tidak berbahaya kah atau cara menggunakan itu gimana ya. Kemudian yang terakhir saya baca di YouTube ya, itu bahwa kalau minum air putih tidak boleh di malam hari ya, berhenti di jam pukul 6 atau pukul 7 lah. Kalau malam hari atau kebanyakan minum air putih di malam hari bisa memperberat sistem kerjanya rongga apa paru atau apa, sehingga kadang terasa sesak napas. Itu apakah benar karena minum air putih banyak lalu tiba-tiba jantung ataupun paru itu bisa bisa membuat sesak napas gitu.
1: Ya. Baik.
3: Itu aja.
1: Baik, itu aja ya. Oke, itu aja udah 4 pertanyaan. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong Papua Barat Daya udah gabung sama kita. Dokter, ada 4 pertanyaan kalau enggak salah tadi, Dok, 3, ya. Dok. Oh, 3 ya. Ya Mbak. Oke, oh iya 3. Baik. Boleh silakan, Dokter. Sesak napas, Vick inhaler dan konsumsi air putih gitu ya. Baik, boleh silakan, Dokter.
2: Jadi kita keluar topik ini ya.
1: Iya. Nah. Kayaknya konsultasi nih, Dok, ya.
2: Ini sesak napas, ini asma. Nah, jadi kalau sesak napas itu kalau kita harus teliti penyebabnya, satu apakah paru, apakah jantung. Nah, terus di kalau misalnya yang penyebab lain biasanya dia anemia, demam itu bisa sesak. Nah, ini kayaknya fokusnya ke asma ya. Nah, sesak napas pemicunya AC yang atau udara yang tidak sesuai dan kurang istirahat itu biasanya asma ini. Nah, memang kalau misalnya asma itu adalah penyakit yang dia didapat dari lahir dan dia keturunan. Jadi asma itu tidak serta merta datang gitu loh. Nah, yang serta merta datang itu adalah PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis yang didapat pada usia terkadang di atas 30-40 dan biasanya orang-orang yang perokok. Nah, kalau memang asma, selalu saya katanya apakah dari kecil pernah sesak. Biasanya asma itu kecil sesak, nanti dia remaja atau dewasa muda dia akan hilang.
1: Oh gitu.
2: Ada telepon.
1: Baik, kita sapa dulu, Dok, ya. Oke, baik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Apa kabar?
4: Baik.
1: Mau
4: tanya nih, Dokter.
1: Iya, boleh. Silakan langsung ke Dokter Melvia.
4: Saya ini gini, kalau saya nggak ngerokok batuk, kenapa ya?
1: Kalau nggak ngerokok batuk. Kalau ngerokok nggak batuk. Gitu ya?
4: Kalau ngerokok
1: batuk. Kalau ngerokok enggak batuk berarti ya?
4: Bukan.
1: Gimana?
4: Kalau saya enggak ngerokok batuk.
1: Iya, kalau enggak ngerokok batuk.
2: Kalau ngerokok?
4: Hilang batuknya.
1: Nah, kalau ngerokok hilang batuknya. Nah, sugesti kayaknya ini ya. Baik, waduh. Aduh, ini pembelaan diri ya, Dok, bukan ya, Dok? Boleh, Dokter.
2: Nah, lagi.
1: Oke, okay, baik.
2: Ini kita lanjutkan yang tadi ya. Kalau asma itu memang pemicu, pemicunya tuh pasti ada. Jadi kalau AC, kurang istirahat, capek, kesel, marah itu pasti asma.
1: Oh, gitu
2: asma
1: ya, Dok, ya.
2: But, kadang tertawa pun asma bisa muncul. Nah, yang kedua, obat inhaler apakah terlalu sering atau tidak berbahaya? Obat inhaler ada dua macam. Dia sebagai pelega atau sebagai pengontrol. Nah, sebagai pengontrol ini tidak berbahaya karena memang dia hanya masuk ke dalam saluran napas dan paru. Nah, itu harus memang konsultasi dulu lagi dengan dokter boleh, dokter umum, dokter spesialis paru boleh. Jadi kalau dibilang berbahaya atau tidak tergantung kondisi dan kebutuhan pasien.
1: Okay.
2: Nanti misalnya kalau memang pernah asma, biasa kita ada namanya step down atau kita dosisnya dikurangin dan cara menghentikannya. Kadang-kadang pasien asma udah enak dia nggak pakai, terus habis itu tiba-tiba sesak lagi.
1: Sesak lagi ya.
2: Nah, ini yang agak ragu. Air putih tidak boleh dimakan di malam, tidak boleh diminum malam hari. Mempererat rongga dada. Nah, tergantung. Kalau menurut saya, kalau air putih memang kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal atau dia dengan istilahnya CHF, congestive heart disease itu, congestive heart failure itu kalau misalnya memang dibatasi kalau minum, apa dia minum malam hari, apalagi yang gagal ginjal dengan yang cuci darah, itu memang pembatasan jumlah konsumsi air putih. Kalau kita normal, orang sehat kayaknya tidak ada masalah ya kalau bisa minum.
1: Iya, benar.
2: Nah, ini yang lebih menarik lagi yang Bapak.
1: Pak Alex.
2: Pak Alex ya.
1: Iya.
2: Kenapa kalau enggak merokok saya batuk?
1: Iya.
2: jadi kalau kita tidak merokok ya, Pak, orang itu kalau kita enggak merokok saya jadi gendut.
1: Terus
2: saya bener. Jadi malah cepat capek.
1: Bawaannya lapar kata enggak ngerokok, iya.
2: Nah, rokok itu sebenarnya apa yang dilalui oleh asap rokok itu akan merusak yang dilalui dia.
1: Organ kita
2: istilahnya gitu. Pertama kan dari mulut dia dihisap mulut. Nah, refleks batuk itu ada di saluran napas ada di di paru, pembungkus paru, dan ada di pembungkus jantung. Nah, kalau tidak merokok kenapa batuk? Kalau rokok itu dia udah mematikan refleks itu. Nah, normalnya kita, normal orang normal, batuk itu wajar. Kenapa wajar? Saya bilang batuk adalah refleks dari tubuh untuk mekanisme pertahanan kita ketika zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu untuk dikeluarkan. Bersin, itu juga salah satu, kecuali batuknya yang lama. Lama itu lebih dari 3 minggu, lebih dari 2 minggu, itu kita harus curiga itu ada satu penyakit kayak gitu. Jadi kalau misalnya asap rokok mungkin dia sudah kamu belum saya kasih waktu. Refleks batukmu saya matikan. Lucu ini, menarik.
5: Menarik itu, kadang-kadang ada sugestinya kayak gitu. Kalau saya nggak ngerokok, bawaannya lapar terus. Apa, gitu. Karena, makan terus katanya kayak gitu.
2: Asap rokok itu akan merusak pencetus nafsu makan gitu. Dia pasti badannya akan kurus, tidak makan dia cepat kenyang. Jadi sarafnya itu udah diganggu sama dia.
5: Katanya di paru saja. Katanya kalau nggak ngerokok nggak bisa tidak ada inspirasi gitu ya.
2: pusing
5: bawaannya gitu ya dok ya. Oke, baik, terima kasih Pak Alex ya sudah bersama kita ya di hari ini, dan juga Pak Ramadan. Kita masih mengajak Anda mendengar untuk gabung sama kami. Kita masih bersama Dr. Melvia. Baik, jadi gejala tadi awal ya, saya sambung lagi pertanyaan saya. Jadi gejala awalnya adalah sesak yang harus kita tahu gitu ya dok ya. Ya, kalau udah sesak sakit dada gitu dok ya, jadi harus cepat-cepat periksa dok ya. Tapi kalau perokok nih, tadi karena menyambung Pak Alex tadi nih dok, perokok ini menjadi salah satu yang bisa dikatakan memiliki resiko tinggi nggak dok?
2: Banget.
5: Jadi ini banget
2: merokok
5: ya.
2: Itu salah satu faktor resiko terjadinya kanker paru.
5: Kanker
2: paru bisa menyebabkan cairan. Nah, saya baru-baru ini mendapatkan seorang wanita usia sekitar 50 lebih, kurang dari 60. Dia nggak merokok. Terus dia ada cairan. Efusi pleura, terus kita sedot, kita keluarkan, terus kita periksa, itu dalam artian belum diketemui apa penyebabnya. Terus kemudian dikasih obat TBC, kita karena pikirannya kan mungkin karena TBC, karena usia wanita gitu kan.
5: Iya, enggak ngerokok masih ya.
2: Gitu kan. Nah, tapi setelah pemberian beberapa minggu itu kok cairannya nambah lagi. Saya kan curiga nih kok nambah lagi. Akhirnya saya keluarkan full, saya keluarkan sampai habis. Sampai habisnya nggak langsung habis ya mbak, itu dibilang langsung cur gitu.
5: Langsung sembuh gitu enggak ya.
2: Kita teknik pengeluarannya hanya 2000 cc dalam dalam sekali pengambilan. Kalau nggak itu lebih, parunya pak nggak kuat untuk nahan pengembangannya yang terlalu mendadak besar. Nah, saya sedot, saya ronsen ulang. Ternyata ada benjolan di dalam parunya. Saya CT scan, itu hitungannya gerak cepat, CT scan, terus saya teropong, Pak. Teropong bronkoskopi. Itu benar-benar masanya di tengah. Dapat akhirnya, ternyata kanker.
5: Baik, kita ke penelpon kembali, dokter. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Dari saya kembali.
5: Oh, dari Pak Ramadan kembali. Boleh silakan lanjut.
3: Ini saya juga penasaran jawaban ada jawaban yang belum selesai. Tapi Bu Dokter sedang menjelaskan bahwa kalau anak kecil, orang yang dari kecil dia asma, misalnya mengikuti orang tua ya, satu orang tua, dia udah kena asma waktu kecil, tapi ketika dia sudah dewasa, remaja dewasa, hilang sendiri. Tapi dokter belum menyelesaikan, nanti kalau dia lanjut usia bagaimana?
2: Ada muncul lagi Pak, dia muncul lagi.
3: Maksudnya telepon Bang Alex tadi, ya kan? Nah, jadi jawabannya terputus. Kemudian kalau Bang Alex tadi memang agak aneh juga, tapi saya pernah baca di apa ya, itu mungkin lelucon bahwa merokok tidak merokok sama aja, mati ya, juga merokok sampai mati ya, katanya gitu, tapi matinya juga hampir sama, katanya mau panjang mau pendek sama aja. Jadi merokok sampai mati.
5: Baik, oke, okay. Malam ya. Baik ya,
2: awal kecil muncul, remaja, dewasa dia terkadang hilang, dan di umur 30 dia muncul lagi.
5: Oh, kan muncul lagi.
2: Muncul lagi.
5: Baik. Lanjut usia, hilang lagi?
2: Enggak.
5: Oh, enggak lagi.
2: Tapi kan kita tidak tahu pasien ini akan terpapar asap rokok.
5: Banyak, benar.
2: Itu kita enggak tahu.
5: Oke. Kapan nelpon lagi ya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan siapa, Ibu?
6: Dengan Ibu Julia.
5: Ibu ya, Julia di RY. Boleh, silakan Ibu Julia.
6: Iya. Mau tanya nih dok, kalau kita merokok itu kan terjadi ganteng ya, gangguan tenggorokan. Ya, terus sama nggak sih dengan efek ini, maksudnya sama nggak dengan amandel gitu?
5: Oke.
6: Nah, gitu ada kaitannya nggak? Terima kasih jawabannya.
5: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng.
2: Lewat lagi nih.
5: Iya.
2: Istilah baru yang saya dapat, ganteng.
5: Ganteng. Ya. Boleh dokter, silakan.
2: Ya, seperti saya katakan tadi, merokok itu asap yang dilalui oleh rokok itu akan mengganggu. Akan mengganggu, semuanya akan dirusak. Nah. Bahkan lambung pun akan dirusak sama dia. Gangguan tenggorokan jelas. Jelas dia akan mengganggu. Jadi sel-sel yang organ-organ semarusnya tidak rusak, karena asap rokok itu dia akan mengalami malfungsi. Jadi misalnya di saluran napas kita ini kan banyak mukosa. Mukosa itu apa ya? Kelenjar-kelenjar yang harusnya berfungsi normal. Kelenjar itu dia akan menyerap misalnya zat-zat yang masuk ke dalam saluran napas, kemudian di kayak dibunuh atau gimana gitu. Nah, terkadang yang asap rokok yang dilaluinya itu tenggorokan itu jelas. Nah, fungsi-fungsi itu akan terganggu. Terkadang orang bilang, saya sering banyak dahak gitu. Tenggorokan itu sering banyak dahak. Nah, ya emang mukusnya itu dia akan rusak dan dia menghasilkan cairan berlebihan. Jadi kayak dahaknya banyak gitu, makanya ini terjadi gangguan tenggorokan. Ini benar, karena yang dilalui asap rokok itu adalah tenggorokan sampai ke paru. Nah, dari paru diserap, pokoknya semua itu diganggu. Nah, lambung juga masuk kan ke dalam perut. Nah, itu sering terganggu. Sama tidak dengan amandel. Amandel itu ini dua organ yang terletak di tenggorokan kita, kanan dan kiri. Itu biasanya dokter THT yang lebih paham ya. Nah, dia itu akan meradang, makanya disebut amandel. Tapi normalnya dia selalu ada di situ. Karena meradang, dia membengkak
5: ya.
2: Nah, jadi suaranya serak, batuk, demam, terus kalau kita lihat merah, itu berarti kanan kirinya itu kan kita ada ukuran normalnya itu. Kalau ukuran normal dia enggak, hampir tidak terlihat. Tapi kalau misalnya dia muncul amandel itu tuh ya itu meradang dia. Makanya kita sebut amandel. Tonsilitis namanya. Alat organnya itu dinamakan tonsil. Nah, itu sebenarnya normal dia ada di situ. Cuman karena asap rokok, misalnya ada gangguan zat-zat yang masuk ke dalam saluran napas yang tidak bisa di keluarkan lagi, maksud dimakan oleh pertahanan tubuh yang ada di hidung dan di tenggorokan, akhirnya dia meradang. Itu amandel. Makanya nanti lebih pahamnya ke dokter THT.
5: THT gitu ya. Karena ini spesialis paru
2: gitu ya. Tapi melalui juga.
5: Oh, melalui juga dok ya. Oke, lanjut ada pendengar kita kembali ini gabung bersama kita, dokter Dada, Pak Irwan dari Kantung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Pak Irwan.
7: Malam Mbak Reta, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Baik, kabar baik ya Pak Irwan ya.
7: Kabar baik.
5: Baik, silakan ke dokter Melvi ya, Pak Irwan.
7: Saya dengarnya ngeri-ngeri sedap juga ini ya.
5: Iya.
7: Ngeri-ngeri sedap dok, saya juga perokok dok.
5: Iya, oke. Ngaku ya.
7: Ngaku dong, saya udah 46 tahun merokok dok.
5: Oh, sampai wow. Hari. Sekarang umurnya berapa dokter tanya? Masih 16 ya?
7: 16, adik. Di Bali.
5: Oke.
7: Jadi, udah lama ya saya merokok ya, bukan berarti saya nggak tahu ya larangan-larangan, itu tahu saya. Ya, tetapi ada rasa nikmat sendiri ya. Kalau saya merokok itu produktif kayaknya gitu ya. Okay. Kalau menurut dokter mungkin klise ini salah ya. Gitu. Tetapi saya alhamdulillah masih segar dok ya. Artinya saya walaupun sudah tua tapi saya asik aja, enjoy aja. Gitu. Tetapi pertanyaan saya bukan itu dok. Ada tetangga saya nih dok. Sudah hampir udah 4 kali ya masuk rumah sakit dalam 2 bulan ini, udah 4 kali masuk rumah sakit, sekarang 5 kali masuk lagi ya. Jadi masuk pertama itu umurnya mungkin udah 70-an ya. Dia juga perokok gitu, tetangga saya sih. Dia perokok juga tetapi dia rajin juga ya, bersih-bersih apa segala macam. Cuma beliau nih ya maaf, kadang-kadang kerja itu nggak pakai baju gitu ya. Nah, hari pertama kena rumah sakit itu dia disedot dok. Disedot ya, katanya paru-paru basah gitu ya. Disedot, kemudian opnam 2 hari 3 hari keluar, 3 hari di rumah, masuk lagi dan terusnya. Nah, pertanyaannya begini dok, sebenarnya apa sih kok cairan itu ada terus gitu, yang sampai 1-2 botol gitu. Penyebabnya itu apa? Kata dokter sih merokok, tetapi ya kita nggak tahu juga dok. Mohon penjelasan sedikit tentang itu.
5: Baik.
7: Itu aja mungkin.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah ini diduga efusi pleura juga? Dokter, silakan dokter.
2: Ya, kalau misalnya dikatakan kalau disedot-disedot berarti ada cairan di pleuranya. Efusi pleura. Nah, kalau misalnya dia terus ada itu yang sering terjadi ya, itu banyak penyebabnya. Yang sering itu adalah gagal ginjal, gagal jantung. Nah, itu akan terus produksi dia.
5: Oke.
2: Gagal ginjal itu akan terus produksi. Gagal jantung juga akan terus produksi. Jadi kalau yang benar-benar hilang, yang saya katakan benar-benar hilang, bisa hilang sama sekali, itu adalah penyebabnya TBC.
5: Oh, kalau penyebabnya TBC itu bisa hilang cairannya.
2: Pengobatan teratur, biasa pengobatannya 9 bulan sampai 12 bulan. Kalau dia kata Pak Irwan ya tadi, ya, Pak Irwan tuh masuk terus ada lagi.
5: Iya.
2: Pulang terus masuk lagi, sedot lagi. Nah, kita harus cari tahu penyebabnya apa. Bisa coba aja tanya sama pasiennya apa tetangganya itu, warna cairannya apa, terus dokter bilang apa. Karena kan saya juga kalau misalnya dibilang itu penyebabnya apa sih, kalau nggak langsung ke pasiennya juga bingung menjawab. Nah, salah satunya mungkin yang saya katakan tadi, kanker. Kalau kanker itu dia berulang terus. Nah, kalau misalnya kankernya itu ketemu jenisnya, obatnya ketemu, kemoterapi. Biasanya kalau kanker dengan cairan pleura ini dia sudah stadium lanjut. Stadium 4, karena sudah stagingnya sudah staging 4. Kalau misalnya cairan ini
5: kuning, cairannya katanya ini WA-nya.
2: Oh, kuning.
5: Iya.
2: Nah, kuning itu banyak penyebabnya. Kalau kuning itu banyak penyebabnya, salah satunya TBC bisa, atau gagal ginjal tadi kuning. Kalau misalnya yang gagal jantung itu juga rata-rata bisa kuning, bisa jernih. Yang benar-benar jernih dan putih itu hipoalbumin. Albumin, tahu? Albumin itu protein dalam tubuh kita. Dia kadarnya di bawah 2, itu biasanya terjadi cairan. Penumpukan cairan.
5: Kuning dan kental katanya.
2: Kuning dan kental. Kalau kuning dan kental dan keruh itu biasanya mana? Okay. Kalau persepsi saya, tapi jangan apa? Karena saya tidak melihat pasien,
5: iya, ya. Benar.
2: Jangan saya tidak melihat pasien, nanti dibilangnya itu dokter Melvia bilangnya Nana. jangan dibilang seperti itu.
5: Tapi lebih dicek lagi, dicek itu lebih bagus lagi ya dok.
2: Nah
5: ya.
2: Kalau ke dokter, kalau misalnya dia dirawat di RSUD, kemungkinan memang kalau nggak saya ada dokter satu lagi yang ini bisa tanyakan sama dokter siapa, nanti bisa ketemu.
5: Okay.
2: Kalau misalnya yang sering-sering itu saya biasanya ingat.
5: Yang namanya ingat ya. Namanya siapa Pak Irwan? Jangan, nggak boleh ya. Iya, oke, ini sial nggak boleh. Baik, intinya seperti itu Pak Irwan. Terima kasih banyak sudah bersama kita untuk hari ini. Baik, di rumah sakit Hima katanya dok dirawatnya. Oke.
2: Sakit Hima.
5: Iya. Yeah.
2: Ada dua dokter paru juga di situ.
5: Oke. Dokter, berbicara masalah cairan tadi gitu. Ini sebenarnya seberapa banyak sih dok cairan itu bisa menumpuk di rongga pleura hingga bisa mulai mengganggu fungsi paru, dan kalau dalam kondisi normalnya apakah memang terdapat cairan di sekitar paru kita itu dok?
2: Nah itu yang saya katakan, normal itu sedikit, hanya 0,1 ml.
5: Oh itu normal dong ya?
2: Normalnya, iya. Kalau bisa dibayangkan 2 lembar kaca, kita teteskan 1 tetes air, kita tempel kacanya. Jadi jadi dia seperti pelumas saja.
5: Oke.
2: Nah kalau misalnya sudah lewat dari segi itu, kita bisa katakan kalau di dari USG, kalau USG kita tempel di situ, dia sekitar 3-5 mili udah kelihatan. Kalau cuma 3-5 mili itu biasanya saya enggak saya sedot.
5: Oke. Okay.
2: Saya kasih obat aja misalnya. Dilihat dulu tapi, dilihat dulu itu penyebabnya apa, kan bisa.
5: Oke.
2: Okay. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi bisa.
5: Intinya sesak tadi gitu ya, Dok.
2: Kalau sudah 250 itu pasti sesak.
5: Sakit dada tadi dok ya, itu ya gejalanya ya.
2: Saya pernah dapatkan 7.000.
5: Wow.
2: Pernah 7.000 kan
5: pengeluaran. Itu gimana rasanya, udah sakit banget dok ya?
2: Udah nggak napas.
5: Udah nggak napas.
2: Napasnya dengan perut.
5: Oh,
2: dia rata-rata napasnya dengan perut.
5: Terus tapi kan nggak serta-merta langsung banyak gitu dok ya. Artinya kan kita bisa merasa ketika ya, kondisi tubuh kita memang begitu. Sudah nggak bagus lagi gitu dok ya. Iya.
2: Kadang nggak di ini enak, terus tiba-tiba banyak kayak gitu. Sampai satu paru pernah hilang parunya itu.
5: Ketutup, terendam.
2: Terendam.
5: Oh, itu yang disebut paru-paru basah itu sama enggak? Oh, beda lagi.
2: Kalau bahasa awam paru-paru basah itu biasanya menuju ke TBC.
5: Gitu.
2: Biasanya saya bilang gini, "Ibu, Bapak, ini parunya terendam air." Nah, kalau terendam air kayak perahu di dalam baskom. Nah, jadi paru-parunya itu perahu. Nah, okay. Dia di dalam baskomnya itu rongga dada. Nah, kalau ini nggak dikeluarkan, parunya akan kempes terus. Jadi dia tidak sempurna ngembang untuk bernapas.
5: Oke, dan akan mengganggu pernapasan kita. Jelas. Gitu ya.
2: Kan kalau dada itu kan tetap dia, nggak ngembang dia.
5: Kita membayangkannya,
2: ada tulang.
5: Membayangkannya saja ini sudah bikin sesek gitu ya dok ya.
2: Hari ini saya 1, 2, 3, 4 orang saya sedot.
5: Jadi kalau di Bangka ini berarti banyak sekali. Persentasenya berapa banyak dok?
2: Aduh, kalau pakai angka saya enggak.
5: Oh gitu ya. Oke, baik.
2: Hari ini 4 kalau
5: ada. Hari ini cukup 4 yang disedot ya. Gitu ya. Itu rata-ratanya sudah menutupi paru-paru kah atau mungkin baru setengahnya dokter?
2: Kalau yang ini yang satu yang menutupi.
5: Mana?
2: Yang itu setengah, itu yang dua itu penyebabnya gagal ginjal dengan cuci darah. Dia sudah HD.
5: Oh, sudah
2: on HD.
5: Oh, gitu.
2: Ya saya kayak gitu.
5: Iya, baik. Ini tadi ada Pak Irwan katanya, Pak Irwan tadi nih katanya ukuran liter Mbak pas disedot nih banyak ya berarti
2: ya,
5: liter ya.
2: Saya tahu tuh orangnya berarti itu. Saya ingat.
5: Oh, udah.
2: Nanti kita WA-an aja ya, Pak.
5: Iya. Oke, baik. Dokter, enggak kerasa ini kebersamaan kita sudah di penghujung waktu, dokter ya. Kayaknya memang menarik ya kalau dibahas ini gitu. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Jadi, jangan sampai udah ngerasa sesak banget baru dibawa ke rumah sakit ya, Dok ya.
2: Iya.
5: Tapi ini, nah, dalam kondisi apa ya mungkin kita harus benar-benar siaga lah gitu dok, untuk dibawa ke rumah sakit? Terakhir deh dok pertanyaannya dokter dari saya.
2: Siaga itu maksudnya?
5: Maksudnya kan kita nggak tahu nih cairannya ukurannya berapa banyak gitu kan. Nah sesaknya juga kadang-kadang kan ada beda. Ada mungkin yang sesaknya diakibatkan yang lain gitu, nggak tahu gitu. Nah ini kira-kira dalam kondisi apa gitu kita bisa langsung ke rumah sakit gitu. Jadi nggak kayak udah paru-parunya kerendem gitu dokter.
2: Kalau merasa sesak dan nyeri saat napas,
5: Ngeri saat napas gitu
2: terus
5: ya.
2: Terus dadanya terasa berat.
5: Nah itu harus ya dok ya.
2: Nah itu biasanya kalau misal sudah kayak gitu, bapak keluhannya apa, sesak. Dia sudah gitu, sesaknya bagaimana, bunyi-bunyi gitu kan. Kalau misal asma kan ngiking. Enggak, itu kayak berat, napasnya tuh enggak lega kayak gitu. Sudah, kalau sudah 250 itu udah kelihatan cairan itu kalau di ronsen. Saya periksa juga dari atas sampai bawah itu kan, waduh kok menurun ya kanannya. Periksanya biasa pakai stetoskop dilihat kok kanan kiri berbeda suara napasnya. Nah, itu kayaknya ada sesuatu Pak, ronsen dulu ya gitu. Nah, ternyata cairan kayak gitu.
5: Oke. Ini dari Bang Ramadan Bareta, kapan Bu Dokter Melvia diundang lagi ke RRI? Saya mau catat tanggalnya. Oke.
2: Bapak kapan bisa konsultasi Pak. Konsultasi saya di RSUD Depati Barin.
5: Iya, tapi beliau ini di Sorong Papua Barat Daya, Dokter.
2: Jauh
5: sekali, makanya beliau tanya gitu, kapan jadwalnya Dokter. Nah, enggak tahu juga, nanti diinformasikan Bang Ramadan ya.
2: Iya,
5: oke. Okay.
2: Ada ininya,
5: ada jadwalnya dokter ya. Iya, ada jatah dokternya. Hari ini dokter paru, besok dokter lain lagi Jumat depan ya.
2: Dokter paru ada 3 di Sungai Liat ini.
5: Oh, ada 3 ya. Oke, baik, siap. Terima kasih atas responnya ya, partisipasinya buat pendengar kita ya, Dok ya, udah gabung sama hari ini. Dokter, terima kasih banyak sudah bersama Pro 1. Terakhir, Dok, ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita terkait apa kita bahas untuk hari ini? Silakan.
2: Ya, karena ini menarik dan kasusnya banyak. Tidak ada salahnya kita kalau misalnya ada keluhan sesak disertai tidak nyaman di dada, tarik napasnya berat atau nyeri dadanya, itu segera periksa. Boleh di apa namanya, pelayanan, tingkat pelayanan kayak puskesmas atau ke praktek swasta itu boleh. Nah, nanti kalau misalnya membutuhkan untuk di ronsen, bisa di puskesmas. Sekarang kayaknya sudah ada ronsen kan, kalau misalnya jauh ya. Terinfo kemarin kalau sudah ada turun dari Kemenkes kalau nggak salah. Mudah-mudahan terrealisasi itu.
5: Iya. Kalau nggak salah di RSUD udah ada CT scan ya dok ya.
2: Sudah ada.
5: Sudah ya.
2: Alhamdulillah.
5: Jadi nggak jauh-jauh lagi ke Pangkal Pinang dok ya.
2: Iya.
5: Oke, baik. Siap.
2: Semakin lengkap RSUD Sungai.
5: Alhamdulillah. Baik. Dokter, terima kasih atas informasinya ya. Dan terima kasih juga mendengar atas kebersamaannya. Kita jumpa di edisi Jumat mendatang dalam program kita Dokter Menjawab. Mungkin dengan dokter yang lain, kita bahas topik yang lain lagi. Kami akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama Prosatu Ruang Rindu hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini, mengajak Anda untuk bersama kita. Pendengar, tadi saya baru ini baru curhat sama dokter gitu ya. Ternyata memang saat ini penyakit itu enggak tahu ya, banyak jenis penyakit dan aneh-aneh gitu ya. Nah, kira-kira kan salah satu untuk menjaga kesehatan kita dari penyakit adalah olahraga. Kira-kira olahraga apa yang mungkin saat ini sedang Anda tekuni ya, atau mungkin sering Anda lakukan gitu ya. Oke, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, apa kabar Bang Alex?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Bang Alex. Ya, hebat ya kalau ngerokok enggak batuk gitu. Kalau enggak ngerokok batuk ya.
1: Pagi bulan puasa itu.
0: Oh gitu ya. Nah, ini kan perlu nih menjaga kesehatan karena kita tadi bahasnya kesehatan. Kira-kira kalau olahraga apa nih Bang Alex?
1: Oh, jalan kaki saya pergi subuh jalan kaki.
0: Ke masjidnya jalan kaki. Nah, habis itu enggak olahraga lagi?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, hanya itu aja ya. Alhamdulillah udah ya. Jauh enggak dari rumah ke masjidnya?
1: 5 km
0: deket banget. Nah,
1: 5 km
0: deket dong, hanya 50 meter. Oke deh, kalau gitu siap. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Kemesraan lagunya ya.
0: Kemesraan ini. Oke. Oke. Baik, lagunya buat siapa?
1: Salamnya buat Ibu Kori, buat cepat sehat. Buat Budi Sumi, cepat sehat. Buat Pak Irwan, Kang Irwan juga, Pak Irwan di Bandung. Pak Irwan di Kantung.
0: Pak Irwan dari Kantung, terus.
1: Pak Irwan, Bandung, Embera, Jul Faiza. Sama. Arya Belitung. Janti.
0: Oke.
1: Pak Arzardin. Pak Yota, Bung Lema.

0: Buang ingat lah cukup untuk Niko. Nur Hadi, Sang Mana Urari, Lari, Lari, Lari.
1: Terus?
0: Nanti air nanti air Niko itu Pak Ibrahim. Bung Nadi di Semabung. Apa yang di Semabung ya?
1: Bung Rambi Kelana.
0: Bung Kelana, namanya kayak orang Barat. Itu aja
1: malah. Udah itu aja. Ya,
0: merah juga mereka, jangan lupa.
1: Merah juga ya.
0: Ya itu banyak.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Alex. Oke, halo. Sebentar ya, Mbak Rindu Ambu ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Mari lagu.
1: Ragu. Apa kabar?
2: Lagi sakit yuk.
1: Eh? Masih sakit? Oh, masih sakit, belum sembuh.
2: Ada kurangnya.
1: Oh, udah ada kurangnya, alhamdulillah. Oke, olahraga enggak?
2: Enggak.
1: Enggak pernah olahraga?
2: Cari olahraga.
1: Kapan? Tadi pagi.
2: Hah?
1: Tadi pagi olahraga.
2: Lagi.
1: Oh, enggak pernah olahraga lagi.
2: Ya.
1: Kenapa?
2: Mama guru aku olahraga.
1: Apa?
2: Mama guru olahraga.
1: Oh, mamanya selalu olahraga, tapi enggak olahraga gitu ya.
2: Oh.
1: Oke deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa?
2: Lagu Isabella.
1: Isabella ya. Oke, Isabellanya buat siapa?
2: Ria. Ria Blitung.
1: Ria Blitung, oke.
2: Terus? Wari Omalek. Walstan. Walstam. Wajulia. Wajji. Walsamit. Ridil. Iwan, satu berpulis. Bernadi, Bunda Sumi, anak Ramlan, buat Wayan, buat Il,
1: terus
2: Dalwas,
1: iya,
2: buat Mary,
1: Mbak Tri, Mbak Yat, terima kasih
2: banget, selamat
1: malam. Iya, oke, makasih. Baik, makasih buat Embera. Ya udah gabung sama kita ya, ada Ibu Corina ini, Ibu Corina katanya Ruang Rindu Mbak Reta selamat malam, lagunya Willingly, salam buat Bu Desumi yang cantik, Bang Alek, Embera, Pak Irwan, Pak Ramadan, Bang Romlan, Zulfaizar, Mario Niko, Ria Janti, terima kasih Mbak Reta. Salam juga buat Yurindu di Ambe yang cantik, olahraganya jalan kaki. Oke, baik. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Jais? Ya. Yeah.
3: Buah manggis kabarnya sehat.
1: Oke, okay, buah manggis kabarnya sehat gitu ya. Kok enggak
3: ya? Buah manggis si buah kedondong.
1: Cakep. Terus
3: ada cerih jatuh melayang di tanah rata. Jangan menangis, marilah kita bergabung. Kita request lagu kesayangan kita semua.
1: Oke. Okay. Bang Jais.
3: Iya,
1: Bang Jais, gimana nih? Olahraga apa nih yang sering dilakukan?
3: Huruf apa kalau di depan huruf angka 1?
1: Nol.
3: Mantap.
1: Huruf apa angka 1 nol? Ya Allah, enggak olahraga.
3: Enggak lah.
1: Tapi kan sering kalau ke kebun kan olahraga juga katanya, nyangkul.
3: Mbak kan tanya olahraga kalau kegiatan gila.
1: Iya, itu enggak masuk olahraga soalnya katanya beda. Walaupun kita keringet keluar itu beda sama olahraga katanya.
3: Cuma kalau ada komen, Mbak, satu masalah sampah saya tak masuk lah, Mbak.
1: Janganlah, saya enggak mau bahas sampah.
3: Nah, kalau masalah kadang-kadang ada masalah sampah kan? Saya tak komen lah.
1: Kenapa?
3: Sebenarnya saya di lingkungan tempat hidup saya kan di kebun lingkungannya sampah semua, tapi sampah murni.
1: Oh iya, apa tuh sampah murni?
3: Daun pisang,
1: oh,
3: sampah kering.
1: Iya, oh gitu ya. Oke.
3: Plastik kumpulkan dibakar.
1: Oh gitu.
3: Oke, kita tak request lagu lah malam ini.
1: Kenapa? Request lah, jangan tak request lagu. Udah telepon-telepon juga.
3: Lagu apa gitu?
1: Lagu-lagu lawas, suka kan lagu-lagu lawas?
3: Lagu lawas, lagu ini, lagu siapa ya?
1: Lagu Bimbo.
3: Enggak lah. Penyanyi-penyanyi kesayangan aja lah.
1: Siapa lagunya?
3: Cincin melingkar di jari manis, cincin siapa yang engkau pakai? Tolonglah jawab tanyaku ini.
1: Jadi lagunya siapa itu, saya enggak kenal itu lagu.
3: Endang Estaurina.
1: Judulnya
3: Cinta Tak Dapat Dibeli.
1: Cinta Tak Dapat Dibeli. Tak Dapat Dibeli, Endang ya. Oke, gas itu kalau gitu.
3: Album dari lagu Apa Yang Kucari.
1: Oke, okay. Cinta Jangan Dibeli judulnya.
3: Ya.
1: Iya, oke, okay. Cinta Jangan Dibelinya dibungkus, gas.
3: Bungkus. Kalau minta dikasih sayangnya bisa dijual
1: enggak? Iya enggak. Oke. Okay.
3: Semuanya Pak Triyono.
1: Iya.
3: Masuk.
1: Ya.
3: Pak Kademi, semuanya aja lah Pak yang nggak masuk, yang belum masuk. Ini penelpon yep. Kedua nih dari Rane masuk kemari nih.
1: Oh langsung gitu ya?
3: Malah dulu pintu gemboknya yang tak kuat, dapatlah kami masuk.
1: Oh gitu. Kadang-kadang nggak pintu gemboknya kuat, jadi nggak bisa masuk ya?
3: Oke,
1: iya.
3: Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta jangan dibeli ya. Emang ada yang jual cinta? Halo, Ruang Rindu. Oh, belum.
4: Bagi lagu.
1: Iya, apa kabar Pak Zadin?
4: Ibrahim nih Mareta.
1: Ah, iya, salah. Pak Ibrahim 86, apa kabar?
4: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah, kerja kah saat ini?
4: Tak di rumah nih, Mbak Reta.
1: Oh, di rumah, tak kirain kerja nih.
4: Tak, tolong lah, tiap hari kerja. Ada istirahat nih, Mbak Reta.
1: Lanwe,
4: itu orang bangsa gitu
1: ya. Lanak naik haji, itu orang.
4: Oh, enggak pakai berhenti ya, gitu
1: loh. Tolong lah.
4: Ancok gawe,
1: kurau. Oh,
4: ibarat motor habis bensin nak jalan lagi.
1: Oh, anak gundul, anak botak bana. Oh,
4: apa kabar Mareta?
1: Nenek lah, alhamdulillah kabar baik, Bang Brahim, Pak Brahim, ya.
4: Semangat terus nih.
1: Harus sampai jam 12 harus semangat, begitu nih begawi.
4: Semangat dah. Nih, tetap menyala abangku nih.
1: Oh, ayukku be.
4: Oh, ayukku
1: ah. Lagi di mesum. Oh.
4: Oh, tengah ngupi ini Mbak Reta.
1: Ada apa kanca? Apa kanca kupi ya?
4: Gape ladang
1: kupi bujang kok.
4: Tengah nyantai-nyantai ini, ngilang-ngilang letih ini Mbak Reta.
1: Oh, Allah pun. Oh, cuman jadi ya, suka olahraga apa nih?
4: Olahraga nih, kalau kita ini jalan santai bayi Mbak Reta.
1: Oh, galak.
4: Galak lah Mareta, karena kita dulu kan jalan patroli, jadi jalan santai lah Mareta.
1: Oh, benar, mentuh dah. Oh.
4: Dari barat ke timur, timur ke barat kan.
1: Masih kayak lagu Ali.
4: Janganlah cerita, nih.
1: Oke lah pun. Wow. Oh. Mentuh memang lah olahraga bener, dah. Malam-malam ge jalan, dah, mentengah gawi ya.
4: Oh, kita kan paling-paling sebentar kalau di posto. Jadi patroli terus.
1: Haruslah
4: berat. Jalan motor, kita orang nih, orang tahu. Jadi jalan kaki mereka.
1: Oh gitu.
4: lah, menjalan motor dari jauh orang lah lari deh.
1: Bener,
4: nah, jalan motor. Kalau jalan santai kan enggak.
1: Oh, jalan motor. Bunyi kira lah tahu lah, Pak.
4: Lah dari jauh we ke TAD ati Bapak lu patroli. Oh. Kita lari lah tolong lah gue. Tahu-tahu lah ngeloncat pagar bayi mereka.
1: Benar, benar, benar, benar.
4: Jalan kaki kan enggak, tidak tahu.
1: Oke, okay, baik. Pengen denger lagu apa hari ini, Bang Ibrahim?
4: Lagu Iwan Pales, Bayo.
1: Iwan Pales yang mana?
4: Biasalah, gelam minjam buku. Buku ini aku pinjam, Bayo.
1: Buku ini aku pinjam, ya. Oke. Okay. Baik, lagunya buat siapa?
4: Siapa yang barusan masuk, Mereta?
1: Ada Bang Jais.
4: Oh, Bang Jais.
1: Di Riau.
4: Di Riau, oh. Bang Jais kita. Dunia. Putra Sambas kita, buat gali-gali lah lupa nih Mareta. Buat gali-gali lah dibungkus habis semoga sehat.
1: Amin, amin, amin.
4: Tetap semangat.
1: Harus.
4: Tetap menyala abangku nih.
1: Okay. Harus bentuk.
4: Umur boleh tua tapi semangat awet muda.
1: Wis, bener banget, setuju saya ya.
4: Buat gali-gali ini dibungkus habis. Yang jalan hati-hati bayi ya. Yang tengah main gap, yang tengah di pos-pos jaga, yang tengah ngupi. Ngupi bayi ini mereka tahu.
1: Oke. Okay.
4: Jangan mega ngupi kita orang.
1: Ngapa? Ngapa hala?
4: Bukan lah sekirai habis kupi lah. Dia pakai tidur lagi lah mereka. Tolong lagi wen.
1: Oke.
4: Dan buat mereka sama tugas.
1: Baik, makasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ada Bang Ramadan di belakang Bang Ramadan. Halo. Ruang Rindu.
5: Halo.
1: Iya, halo. Francisco Febrian Pratama. Nah, ini namanya Francisco Febrian Pratama ya? Halo Bang Ramadan. Nah, hilang suaranya nih, Bang. Nah, terputus. Oke, baik, coba lagi ya Bang Ramadan ya. Iya, baik. Ada Bang Ramadan dulu ini, Bang Ramadan. Halo Bang Ramadan.
5: Ya, dengar suara kah?
1: Dengar ya, banget. Ya. Ini baru jelas sekali. Oh, ya. Ini napanya Bang Ramadan.
5: Dari teman.
1: Oh.
5: Dari teman beli milinya.
1: Bang Ramadan.
5: Halo. Ya.
1: Kenapa namanya di Save Francisco Febrian Pratama ini?
5: Temannya punya toh, aku kan beli dari dia. Teman kerja.
1: Oh, teman kerja.
5: Dia punya HP, dia jual sama saya karena butuh uang.
1: Gitu. Oh, gitu. Mm-hmm. Oh, jadi terusnya Francisco Febrian Pratama namanya?
5: Iya, itu namanya.
1: Oh, ini namanya yang nelpon berarti Ramadan kan?
5: Iya, saya lah. Mareta. Mareta tadi kenapa enggak tanya kalau Mareta biasa kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang itu apa?
1: Apa?
5: Sesak napas, Kak. Batuk-batuk itu apa namanya?
1: Oh iya, batuk parau itu ya.
5: Ya, yang biasa batuk parau.
1: Itu kan bukan paru, itu kan bukan masalah paru-paru. Itu kan karena flu. Ya Allah, jangan gitu. Sampai dong.
5: Tapi suaminya Mbak Rita merokok juga kan?
1: Merokok tidak? Kali, merokok kali.
5: Merokok ya? Mm-hmm. Mbak Rita gak tanya.
1: Saya udah tanya tadi off, tapi pas on offline-nya. Nggak on-nya, nggak on air-nya, off
5: merokok,
1: air-nya.
5: Merokok katanya aman ya? Merokok aman ya?
1: Apanya?
5: Tetap tidak boleh ya?
1: Tetap nggak boleh. Bang Alex,
5: tidak merokok malah dia tidak semangat, sakit.
1: Iya,
5: apa?
1: Itu beda. Iya, itu beda ya.
5: Bang Alex sendiri. Aduh, lucu.
1: Aduh, ya Allah. Oke deh, baik. Nah, gimana nih?
5: Topiknya.
1: Karena tadi apa? Menjaga kesehatan dengan olahraga. Jadi saya tanya, Anda olahraga yang ditekuni saat ini apa gitu? Yang sering Anda lakukan?
5: Oh, biasa cuma jalan kaki atau kadang-kadang naik sepeda itu aja.
1: Oh, naik sepeda. Oh, gitu. Ya, enak ya jalan. Naik sepeda gitu ya.
5: Enak juga sih.
1: Ya, ada car free day-nya berarti ya di sana ya.
5: Iya, yang penting santai tuh, bukan kencang-kencang.
1: Iya. Itu. Benar. Oh.
5: Santai enak.
1: Kalau seminggunya berapa kali itu olahraga?
5: Paling ya kalau
1: kontinu enggak?
5: Sebelum tangan ini patah itu ya.
1: Kontinu
5: bisa 3-4 kali, 5 kali.
1: Oh, kalau gitu ya.
5: Sejak kata ini belum sih.
1: Gimana sih ke... biar kita konsisten olahraga? Kok saya kalau olahraga nggak pernah konsisten gitu ya?
5: Ya, itu dari niat saja kan.
1: Padahal niat saya besar, tapi malasnya yang besar juga.
5: Oh, malasnya itu yang harus hilang. Mungkin kecapean kan gimana?
1: Nah, itu mungkin ya, karena kurang istirahat juga kadang-kadang ya, kayak
5: itu,
1: gitu.
5: Itu semua dari tergantung niat tuh. Kalau kita mau sudah tekad, kalau ini penting ya. Ya, saya jalan paling sedikit ya 500 5 ribu langkah. Kalau naik sepeda ya seminggu sekali atau dua kali, paling banyak dua kali.
1: 5.000 langkah itu berarti hampir berapa tuh? 3 kilo ya?
5: Hampir ya kurang lebih, kalau saya hitung ya kurang lebih 1 jam lebih lah.
1: 1 jam lebih itu bisa 3-4 kilo ya?
5: Iya, itu dari dokter itu yang kasih tahu dulu, katanya 288.000 langkah kalau bisa. Iya. Dokter siapa yang biasa? Dokter Ega.
1: Oh, Dokter Ega. Iya. Wah, kalau dulu, udah 8.000 langkah itu berapa itu? Berapa kilo?
5: Itu bisa,
1: 5 kilo ya.
5: Iya, bisa 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit.
1: Wah, itu berarti lebih gitu ya, 5 kilo.
5: Lebih. Ya, makanya itu kan maksimum. Jadi mungkin kalau 5.000 sudah bagus, ya kan?
1: Iya. Ya.
5: Bahkan kalau 1 minggu berapa itu boleh bagus juga. Mending jangan sampai sama sekali tidak.
1: Iya, ya. Dulu sempat saya konsistennya hampir 1 bulan, habis itu karena puasa off sampai sekarang gitu. Oh, jalannya. Nanti sekarang mau melangkah lagi susah. Udah capek.
5: Di jadwal ulang supaya tidak ini. Mungkin Mbak Reta berat badannya terlalu berat kali.
1: Ya mungkin juga sih. Iya.
5: Di jadwal ulang kan, kalau Mbak Reta timbang lagi kalau tinggi badan sama berat badan.
1: Wah, itu banyak yang harus dibuang itu mah, banyak banget. Itu. Tapi karena kita ini kadang-kadang ya apa, kurang istirahat, kayak ini kurang tidur gitu kan.
5: Iya, sama saya apalagi kurang tidur, Mbak. Tidur sedikit.
1: Iya.
5: Kerja adanya era digital itu mulai tidur kurang sudah itu.
1: Oh, Mbak. Gitu ya. Kok karena era digital kurang tidur?
5: Ya kan dulu kan tidak ada digital, jadi kita paling kan, saya juga memang pada dasarnya kan dulu tidak suka dengar radio dulu tidak dengar itu waktu pemilu 2014.
1: Oh mulai. Gitu, sampai sekarang kita, gitu ya.
5: Tapi, ya jadi waktu itu kan sempat berhenti, kemudian ada RRI Play Go mulai aktif lagi, kemudian disambung dengan digital kan.
1: Iya. Yeah.
5: Jadi karena itu jadi akhirnya terbiasa gitu.
1: Terbiasa. Jadi, tapi kan kita sampai jam 12 malam.
5: Ya tapi kan beda 2 jam.
1: Oh iya, jadi sampai jam 2 di sana ya?
5: Iya, kecuali saya di Jakarta.
1: Oh iya, berarti sekarang udah 11:30 ya di sana ya?
5: Kalau tidak dirubah oleh menteri pendidikan ya.
1: Anda bisa ya. Saja gitu ya. Iya, tapi tetap nggak bisa dirubah karena kan kalau paginya siangnya tetap ini apa, tetap lebih cepat di sana siangnya kan.
5: Iya, lalu kita beda dengan Eropa berapa, 8 jam ya atau kalau dengan Amerika sekitar 14 jam ya.
1: Iya. Oke deh, oke, siap, olahraga tetap ya. Baik, lagunya apa Bang ya. Ramadan?
5: Lagunya ini apa itu? Kus Plus punya lagu yang ini, tapi nanti saya lihat ulang sudah, coba jangan bersalah ya.
1: Apa
5: nanti
1: tuh Kus Plusnya?
5: Saya lupa ya, tadi judulnya apa, lagu lama ya. Waktu zaman
1: mungkin bukannya?
5: Bukan, ya, itu waktu dekat-dekat ada mau. Itu lagu itu diputar biasa pada waktu film apa G30 PKI itu, nanti saya lihat lagi.
1: Nah, apa itu lagunya?
5: Ada lagu khusus yang kalau ada film itu biasanya ada lagu itu.
1: Andaikan kau datang.
5: Ya. Bukan. Itu lagu lama tuh, dulu sudah.
1: Oke deh, nanti
5: saya lihat
1: ya. Oke. Baik.
5: Sudah pernah lihat itu, tapi saya tidak simpan jadi.
1: Oke, deh, ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa?
5: Yo, salam tadi yang udah masuk, siapa? Bang Alex ya?
1: Bang Alex, ya. Benar.
5: Bang siapa? Jante.
1: Bang Jais.
5: Embera ya. Bude Sumi udah masuk belum?
1: Belum, Bude Sumi mah belum masuk.
5: Bude Sumi, Julia ya. sama Yulin, Maria, Maria juga ya.
1: Iya.
5: Lydia juga, terus Bang Zul ya, terus Pak Isa sama Bang Leman dan Bang Panji ya. Bang itu Irwan di Air Kantong sama Bang Irwan di Garut, Bandung sana ya. Persib Bandung kalah di Surabaya. biasa kan juara terus ya, tapi kali ini dia kalah ya. Terus ya bang siapa lagi, Johan Arifin, Bang Reza, Bang Rido, Kakek Takamura sama Mbak Tri. Mudah-mudahan Mbak Tri udah sehat ya. Barusan dengar sakit ya. Semoga sudah sembuh. Atau Bel Tim juga. Sama siapa lagi ya? Oh, Jeng Rindu tadi ya, Jeng Rindu.
1: Iya.
5: IB sama Jeng Rindu.
1: Ampuy.
5: Ampuy. Tadi Jeng Rindu IB kan?
1: Ampuy.
5: Oh, Ampuy ya.
1: Iya, ya, tapi belum keangkat, udah diputus.
5: Oh, terputus mungkin.
1: Iya, terus buat siapa lagi? Terus,
5: ya Suhami, Pak Bang Yota sama Pak Odo sama Pak siapa yang biasa itu yang di kantor desa itu apa siapa?
1: Pak Kalmin.
5: Bukan yang biasa telepon juga.
1: Bukan. Yang mana?
5: Yang di sekretaris. Biasa
1: kah? Pak Puji.
5: Iya, Pak Puji. Pak Puji ya. Dan semua aja deh, Mbak Rita ya.
1: Boleh, baik. Semoga
5: sehat-sehat semua.
1: Siap.
5: Dan baik-baik saja.
1: Baik. Ya. Lagunya ya, segera begitu, ya. Oke.
5: Terima kasih, Mbak Rita.
1: Baik, sama-sama.
5: Ada Pak Ibrahim tadi kan?
1: Ada Pak Ibrahim.
5: Pak Ibrahim juga, maaf ya, nggak perlu ingat ya.
1: Oke, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ramadan ya. Halo, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, iya, halo, apa kabar, Pak Romlan? Bang Romlan.
6: Bapak
1: dah agak. Bapak Romlan, apa kabarmu?
6: Bapak Abdul Romlan nama aslinya.
1: Oh, Bapak Abdul Romlan. Kabarnya baik ya, Pak Abdul Romlan ya?
6: Sehat-sehat.
1: Sehat-sehat. Oke. Okay.
6: Bantu-bantu ini, bantu bini ko anu mod dempek jualan.
1: Oh. Bantu lihat kayaknya ya.
6: Ada bantu tukang anu, Mbak. Tukang apa itu namanya itu?
1: Rebus. Rebus ah.
6: Ngetem kan.
1: Ngetem. Oh, dikukus ya? Wah, mantep itu.
6: Memang mantep banget, orang berumah syukur lah, Mbak, keluar lakunya, Mbak.
1: Berapa sepuntungnya?
6: Bukan per puntung, Mbak, cuma per butir.
1: Oh, nggak jual puntungan gitu, nggak?
6: Nggak, Mbak, ada orang nyeronong beli. Apa, Dek?
1: Apa?
6: 6.000 kada nyaman sepuntung, tapi jarang jual puntung.
1: Oh.
6: Mbak Reta, apa kabarnya?
1: Nenek lah, kabar alhamdulillah sehat. Olahraga enggak nih kira-kira?
6: Kalau olahraga aku biasanya aku nyapu, Mbak.
1: Setiap
6: pagi aku nyapu, sampai sore aku nyapu.
1: Emang itu olahraga? Itu bukan olahraga.
6: Bukan, tapi kan keringat juga kan.
1: Iya, tapi bukan olahraga itu.
6: Kadang-kadang bersepeda kan. Kebetulan sepeda kan enggak dipakai kan. Kadang-kadang main-main, kadang-kadang di burung-burung kan jawab
1: buat. Nah, bersepeda iya bagus, itu olahraga.
6: ngajar guru
1: iya, aduh ya, oke deh kalau gitu.
6: Dan lagu, Mbak.
1: Lagunya apa?
6: Lagu Menjaring Matahari itu, Mbak.
1: Menjaring Matahari dari Ebit ya?
6: Oh, dari Ebit ya,
1: ya. Bisa dijaring ya matahari ya?
6: Itu benar faedah tuh, kita tuh berkaca diri kepada diri kita sendiri.
1: Oh, faedahnya kayak gitu.
6: Nah, jadi lagu-lagu itu kita tuh sadar. Apalah artinya dibanding Tuhan yang maha kuasa.
1: Bener banget. Oke, okay. Jadi maknanya dalam banget gitu ya. Nah, oke.
6: Okay. Bang Ramadan tadi ya.
1: Yup, baik.
6: Nah, buat mereka moga saya selalu lah.
1: Amin. Makasih.
6: Ya, nopo gede mangan enggak nanya.
1: Apa?
6: Dimangan mereka enggak nanya.
1: Enggak, saya semakin kurus sekarang. Lihatnya dari pipet tapi ya.
6: Ya. Assalamualaikum, ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya break dulu ya. Untuk yang gabung nanti ya, kita ke lagu dulu aja deh. Nanti untuk yang gabung kita akan lanjutkan kembali, banyak ini lagu yang sahirkan. Tapi ada WA ini dari Mbak Rindu Diampuni, saya harus bacakan ya karena saya udah buka WA-nya. Mbak Rindu Diampuni, Mbak Reta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Mbak Rindu larganya cuma jalan kaki aja. Barita, Mbak Rindu pengen dengar lagu Bunga Sedap Malam. Selainnya buat Yukori, Udaya Sumi, Jili, Bang Romlan, Pak Ibrahim, Mbak Rindu, buat semuanya dibungkus abis. Buat Mbak Ritanya sehat selalu. Oke, makasih banyak. Ditunggu aja lagunya nanti ya, Mbak. Mbak Rindu Diampuni. Makasih banyak dengan bersama Persatu. Baik, mendengar, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini bersama di Pro 1 di 96,4 FM. Tetap pantau kita dan kita akan lanjutkan setelah pilihan lagu berikut ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1 ada Mbak Rindu di IB. Halo, malam Mbak Rindu, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rindu di IB?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, dah lama tak dengar suaranya. Kemana adik kau berada? Bertapa ya?
1: Iya nih, lagi bertapa, meluruskan urat-urat.
0: Oh, meluruskan urat-urat. Kenapa iya, selama nah. ini uratnya bersimpul ya?
1: Iya, kok tahu sih.
0: Anda ya bisa saja ya.
1: Iya, emang Mbak. Sekarang masih, tapi makanya tertarik ikutan nih apa berkaitan dengan olahraga kata Mbak tadi ya. Ya, tapi sekarang ya sibuk jalan-jalan mah.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Iya. Oh. Jalan kaki. Jangan pikir yang apa. Iya, karena anjuran dokter juga sih.
0: Gitu. Harus jalan-jalan.
1: Kena ini, Mbak. Kena sarap debu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, udah 1 bulan lebih lah.
0: Oh, gitu. Jadi obatnya apa? Diurut ya kalau sarap kejepit ya?
1: Iya sih, saya sempat udah 2 kali ke Blinyu sana.
0: Kemana?
1: Ke Blinyu.
0: Oh, obatnya di sana.
1: Iya. Yang ahli apa ya? Apa ya urut ya apa? Enggak deh pokoknya kesentuh tangannya dulu.
0: Urut sarap kejepit gitu ya buat urut sarap kejepit ya.
1: Ya.

0: uratnya itu kan, syarat-syaratnya itu diitin kan.
1: Dilonggarkan gitu.
0: Iya sih, sempat 2 minggu gak bisa jalan kemarin.
1: Oh gitu ya.
0: Iya mbak, luar biasa. Awalnya sih dari kram perut ya.
1: Oh kram gitu perut. Terus?
0: Malah efek, pikirkan efek dari imbas operasi kemarin kan, kata orang kan berefek ya. Kram perut, terus pinggang ya. Pinggang itu kok bangun subuh kayak robot mbak, gak bisa. Takulah bagian gimana sih.
1: Oh
0: jadi
1: iya,
0: mau ping. Iya mau mau mau subuhan tuh bawahnya drama dulu gitu kan.
1: Oh pinggangnya ya langsung ya berarti.
0: Iya
1: ya,
0: awalnya pinggang
1: ya.
0: Terus makin kesiang kok rasanya makin menjadi-jadi ya. Menjalannya dari ke bokong ke paha dan sebelah kanan lagi ya. Makin kesiangannya larinya ke betis.
1: Oh gitu.
0: Jadi sebelah kanan tuh dari pinggang awalnya memang ternyata begitu ya. Dari pinggang ke bokong ke paha ya. Jadi ke larinya ke betis gitu.
1: Oh sebelah kanan berarti ya?
0: Iya. Udah. Wah, udah deh bisa ngomongnya. Air mata aja yang ngalir.
1: Ya
0: sakitnya mbak mau mau ruku gitu sholat itu nggak bisa. Mau duduk, kalau duduk mau duduknya tuh sakit luar biasa. Nah, mau berangkatnya sakit luar biasa. Jadi bawahnya mau rebahan lurusin kaki ya nggak bisa, buat jalan sebentar aja ada sakit gitu kan. Kalau sekarang sih udah jalan sih udah banyak
1: berubah ya
0: berapa
1: majuan ya.
0: jalan sudah agak ini ya jalannya, walaupun saya seperti jalannya udah nggak sempurna dulu, jalan masih kayak diseret-seret gitu.
1: Oke.
0: Pengaruh soalnya masih ngilunya terlalu mah.
1: Oh,
0: Jadi
1: kerasa
0: kayak
1: banget
0: tulang
1: ya.
0: itu, gimana sih tulang di paha belakang itu tuh kayak di kayak patah tertekan tuh, gimana rasanya sakit menghujam itu. Itulah yang kalau dari yang masih terasanya ini pas duduk berangkat itu yang masih luar biasa rasanya.
1: Oh, terus
0: Nggak bisa
1: divonis.
0: langsung ngelangkah tuh, harus diam dulu.
1: Oh iya, kayak bisa operasi itu kan nggak langsung gitu ya, serba
0: Iya.
1: terbatas gitu kan geraknya ya.
0: Jalan pun tertati. Tunggu depan rumah aja.
1: Oh gitu.
0: Mampu
1: Terus
0: rasa-rasanya.
1: terus diponis dokter keserap kejepit gitu ya.
0: Iya, ada apa satu lagi itu namanya apa istilahnya itu kan. Nah, itu juga kan ngaruh pinggangnya diobatin ya, saya obatin mandi pinggang itu udah kelar. Itu masih yang dari bokong ke paha ini yang masih
1: Kerasa.
0: sekarang nih masih masih ya minimal yang ngeringis-ngeringis cantik lah.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, ini jalannya kayak diseret saya mbak, kayak hilai gimana sih jalan encit-encit gitu loh, sakit gitu loh, jalan nggak bisa, bawa
1: Bahaya
0: jalan
1: banget
0: nggak
1: ya
0: bisa,
1: berarti ya.
0: lama berdiri nggak bisa lah. Mbak carilah gimana sih rasanya syarat kejepit rasanya, ah
1: Ya Allah
0: Allah.
1: jangan sampai lah.
0: Iya
1: Udah terlalu banyak kita mengidap berbagai penyakit gitu.
0: iya dari efek dari apa, dari jahitan kemarin juga masih ya kan, disuntikan kemarin kan, operasi kemarin efeknya masih mulai terasa maksudnya kan setelah sekian udah 2 tahun pas, padahal
1: Oh
0: itu
1: gitu,
0: sih.
1: kerasa jadi jahitannya itu masih sekarang.
0: Iya mbak, aku masih berasa.
1: Oh.
0: Dikit kelihatan luarnya aja kelihatan kan
1: Tapi kan
0: itu
1: udah
0: agak
1: lama
0: selebar.
1: kan, masih kerasa
0: Udah
1: ya
0: dua
1: udah lama
0: tahun
1: ya.
0: sih, pas 2 tahun.
1: Oh gitu,
0: Iya.
1: alhamdulillah kalau saya nggak kerasa sih, udah ini
0: Kan
1: sih.
0: kata dokter Suwandi aja, saya operasi saya kemarin melebihi orang melahirkan katanya.
1: Gitu
0: Nggak
1: ya.
0: tahu deh, sampai bayangin aja. Suntikannya sampai 2 kali, daripada sama lokal, terus ditidurin kan. Anda sendiri ban sebelah kanan gitu, ini aja sebelah kanan, heran dengan badan sebelah kanan saya ini.
1: Gitu ya.
0: Ya, efeknya gitu.
1: Sampai segitunya gitu ya.
0: Makanya ya mulai jalan-jalan lah gitu. Aku nggak bisa. Biasanya kan seminggu 3 kali tuh keliling HL ya, masih sehat-sehatnya kan gitu kan. Sekarang nggak mampu lagi. Paling dari gang depan belakang, depan ke belakang itu aja muter lagi pelan-pelan. Dapat 4 kali aja udah. Berhentinya berapa kali itu.
1: Oh gitu ya, sekarang ya kayak gitu jadi ya.
0: Iya, jadi jalan kaki lah pagi-pagi, sore-sore gitu.
1: Iya deh, sabar-sabar aja ya, Mbak Rindu ya.
0: Iya mbak, kalau nggak sabar-sabar udah gue berabrik energi.
1: Tapi Mulutnya masih ya, berarti ya. Kalau ngomongnya apa? Masih kalau ngomongnya masih lancar dong.
0: Oh, ya bukan setrum, Mbak. Alhamdulillah.
1: Iya, amin, amin.
0: Saya tuh doyan makan sekarang.
1: Oh, gitu ya. Sama doyan ngeruce, iya. Enggak?
0: Oh, iya. Siapa yang mau dikeruce? Ayo. Bang Irwan nih, saya udah mau tidur tadi tuh di WA-in sama dia.
1: Oh gitu.
0: Dia aja belum masuk.
1: Iya, enggak. Beliau kan kalau masuk baridunya udah masuk. Enggak, kan udah lama enggak masuk gitu kan.
0: Iya, saya baru lupa sama teman-teman.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, benar udah lama. Terakhir.
1: Terakhir kapan? Udah lama ya?
0: Ya. Ini
1: tuh kan suaranya hilang-hilang suaranya.
0: Halo.
1: Kenapa?
0: Dede, kesian yang lainnya. Okay. Kayaknya dia nelfon saya, yeah. Ini protes nih. Beliau.
1: Jadi larganya ini ya, jalan-jalan sekarang rajin jalan-jalan.
0: Jalan
1: ya.
0: Lah.
1: Iya. Oke deh.
0: Lomba sama siput jalannya kan. Iya, itu juga pelan, Mbak. Sakit dua langkah.
1: Iya, tahulah rasanya gimana ya. Ya deh, sabar-sabar Baridu. Cayo, sehat dong. Semangat ya.
0: Makasih.
1: Kayaknya di usia-usia kita sekarang ini harus banyak olahraga ya.
0: Kadang-kadang olahraga tuh hampir nggak bisa gitu, sakit kan.
1: Sakit banget ya.
0: Iya.
1: Jadi jalannya masih jalan putri gitu, putri Sunda gitu.
0: Masih, oh, kayak kayak orang disunat, nganten sunat gimana sih.
1: Iya, kayak habis operasi lagi tuh jalannya berarti.
0: Iya, jalannya kayak kemayu bener.
1: Kemayu.
0: Napa gitu kan, lah. Udahlah. Yang lain jangan ngerasain ya.
1: Iya, amin amin, jauh-jauh deh ya. Ya
0: amin jauh-jauh. Makanya ada rajin olahraga.
1: Iya, makanya saya angkat olahraga hari ini ya. Temanya.
0: Itu men.
1: Iya, karena tadi bicaranya penyakit juga sama dokter, makanya saya takut gitu. Ya.
0: Ada takutnya juga Anda ya.
1: Ih, takut banget. Oke deh. Ya Allah. Oke, okay, baik siap.
0: Lagunya
1: apa? Ngerin,
0: oh angin ya.
1: Oh angin dari bukan Orindo. Oh angin.
0: Oh, Orindo apa angin sih?
1: Enggak tahu.
0: Oh angin.
1: Oh angin.
0: Anda ini menyesatkan saya.
1: Menyesatkan gitu ya.
0: Oh angin kayaknya Rinto ya.
1: Angin Rinto ya. Oke okay deh, yeah. Salonnya buat siapa?
0: Sama buat semua deh. Yang nonton bendungannya di ini. Nonton di radio malam ini ya, selamat istirahat, jaga kesehatan.
1: Okay.
0: Minimal ya seharinya itu kita harus 1000 langkah.
1: Oh iya,
0: menyehatkan jantung kan?
1: Iya, asik.
0: Oke, makasih Mbak Reta, sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah, sehat juga Mbak Rindu ya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mbak Rindu, sabar gitu ya menghadapi ini semua. Ini coba, ini harus kita lalui Mbak Rindu. Sehat Mbak Rindu, cayo. Oke, baik. Ada Pak Irwan dari Kantung. Oke, kita sapa nih Pak Irwan dari Kantung. Halo Pak Irwan, Ruang Rindu. Halo Pak Irwan, Ruang Rindu. Assalamualaikum. Suara Pak Irwan mana nih?
2: Ada Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mbak langsung gitu ya.
2: Iya.
1: Akhirnya Mbak Rindu masuk ya. Ternyata
2: sakit. Iya, tak bangunin dia.
1: Orang sakit kok dibangunin sih.
2: Iya, tadi kan saya dengar nih. Dua pasien curhat. Dua mantan pasien curhat.
1: Iya, enggak, kita saling menyemangati sih intinya.
2: Satu takut.
1: Iya, takut sama penyakit. Ya Allah, penyakit. Penyakit sekarang aneh-aneh, ada saraf kejepit, ya Allah.
2: Iya. Saya kejepit juga tuh, Mak.
1: Apa yang kejepit kantongnya?
2: Okay.
1: Saya sudah tahu pasti itu arahnya ya. Oke.
2: Okay. Ya, apa-apa, bersabar aja.
1: Iya, ya. Cobaan ya.
2: Saja,
1: ya dinikmati ya.
2: Ya, nikmati aja. Anggap nggak ada, saya juga sakit loh. Tapi saya anggap nggak ada sakit saya.
1: Hah, masa?
2: Iya, kelihatannya saya sehat.
1: Saya nggak percaya kalau gitu ya.
2: Saya kalau ketawa nih sakit, kalau saya diem baru.
1: Ah, oh, gitu. jadi iya, kayak iya. Ini, kayak Bang Alex gitu ya tadi ya.
2: Iya, Bang Alex. Bang Alex tuh sayangnya dia nggak pulang-pulang. Bang Toyib.
1: Bang Toyib.
2: Gak apa-apa lah, terserah Bang Alex lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Apa nih Mbak ceritanya?
1: Olahraga, karena tadi melanjutkan berbincang bersama dokter, saya takut loh sekarang banyak penyakit.
2: Soal pertanyaan saya justru saya jadi takut juga Mbak, bener loh.
1: Iya, bener. Bener, takut kan?
2: Ngeri ya ternyata ya.
1: Makanya,
2: iya.
1: Apalagi tetangganya ada yang mengalami kan?
2: Iya, udah hampir 5 kali loh Mbak.
1: Nah,
2: ini sekarang lagi di RS sekarang ini, kemarin tuh. Masuk lagi.
1: Tuh kan?
2: Udah 5 kali loh.
1: Di iya, apa, disedot terus gitu ya cairannya ya?
2: Sedot. Iya, nggak habis-habis Mbak. Kayaknya ada di dalam itu nggak berfungsi lagi. Jadi, harusnya kan disedot habis, selesai ya.
1: Gagal ginjal tadi gitu ya, kata dokter ya, bisa juga gitu ya.
2: Saya nggak berani ngomongnya, biarin aja.
1: Iya, kayaknya tapi, dokternya tahu siapa gitu.
2: Iya, iya mungkin tahu, tapi 2 hari pulang, nanti masuk lagi Mbak.
1: Sebulan sekali ya, sebulan sekali masuk ya nggak?
2: Bukan sebulan sekali, 2 hari sekali masuk, keluar 2 hari.
1: Oh,
2: ini di sebulan ini udah 5 kali, Mbak.
1: Iya, ya.
2: Jadi kasihan juga saya yang tadi dia begitu presnya sekarang kurus gitu loh, Mbak.
1: Iya.
2: Kan namanya juga tetangga, Mbak, kasihan juga.
1: Iyalah,
2: ya. Makanya itu. Saya tanya tadi ya. Akhirnya diceritain, akhirnya saya juga takut juga.
1: Ada takutnya gitu ya.
2: Ada getir juga ya, karena kita pelaku.
1: Pelaku. Pelaku kejahatan, bukan?
2: Pelaku rokok. Apalagi musim ilegal lagi kemarin dibahaskan, tambah nue kata orang Bangka.
1: Bener, apalagi ada berbagai sekarang jenis rokok. Apa ya, ada topping atau hopi, ada rasanya gitu ya.
2: Berbagai aneka rasa Mbak, mau strawberry ada, yang nggak ada tuh rasa coklat, nggak ada.
1: Rasa mangga udah ada, masa ada rokok rasa strawberry ada?
2: Strawberry ada Mbak,
1: ada.
2: Macam-macam Mbak sekarang nih Mbak.
1: Iya.
2: Rasa durian nggak ada lah Mbak.
1: Nggak familiar berarti ya.
2: Mangga udah saya cicipin Mbak, emang baunya harum mangga ya, strawberry ada itu,
1: ada,
2: min itu banyak ya, kayak permen karet gitu ya, wangi.
1: Jadi atau kira-kira masih melanjutkan gak tuh?
2: Saya sih happy aja sih sekarang ya.
1: Happy aja. Tak kirain katanya takut nih, kok happy gimana sih?
2: Iya maksudnya takut gitu Mbak. Jadi ceritanya itu dokternya benar jawabnya ya, jujur ya kan. Nah kita ini kan pelaku. Oh jangan-jangan gitu ya.
1: Iya.
2: Apalagi saya cerita udah panjang tahunnya saya merokok ya kan.
1: Tapi belum ngerasa sesak kan?
2: Alhamdulillah nyesek. Nyeseknya bagian belakang aja sih Mbak sebenarnya. Di dompet. Sesek bagian belakang.
1: Kalau gitu lanjutkan aja deh, gak apa-apa. Itu kayaknya kan jawaban kemarin, kayaknya jawaban itu yang ditunggu kan.
2: Iya, kalau kemarin ketemu Mbak Reta kan saya ya sama Pak Puji kan. Fine-fine aja kan.
1: Iya, sehat kayaknya.
2: Iya, depannya rokok pas ketemu ketua ngerokok juga kan. Nyambung dia sama saya rokoknya.
1: Oh iya. Oke deh. Jadi olahraga enggak gitu. Dikira-kira?
2: Saya olahraga enggak Mbak, cuma aktivitas sehari-hari itu pasti saya apa ya, kayak ngerumput, nyangkul ya, bersih-bersih. Itu aja sih, kalau olahraga udah lama enggak saya.
1: Nah, mendatangkan keringat gitu ya berarti ya. Ada gerak lah gitu ya badannya ya.
2: Kalau gerak iya lebih banyak gerak kayak tangan ya, kaki ya. Nyangkul itu termasuk cepat loh keluar keringat nyangkul itu.
1: Iya. Apalagi mak-mak gitu ya.
2: Iya, mak-mak, Mbak.
1: Iya, kalau mak-mak ya Allah gitu ya. Katanya Pak, kata Mbak Rindu, Pak Irwan sakitnya bisul ya.
2: Habis. Habis jerawat sakitnya. Saya kan udah bilang saya sakit tapi saya anggap nggak ada loh gitu, Mbak.
1: Oh, nggak ada. Oh iya.
2: Ada rasa misalnya ya buang aja lah. Kalau kita pikirin semakin stres kita, semakin males apapun gitu. Jadi
1: nah, saya mau tanya nih, Pak Irwan. Pak Irwan, apa rutin nggak misalnya ngecek tensi, gula, kolesterol gitu?
2: Nggak pernah. Dulu kan, waktu saya di kampus ya, karena rutinitas sebulan kali ngecek, nggak pernah saya cek itu.
1: Iya kan? Ya. Karena kan ada yang kadang-kadang takut ngecek, takutnya bukan apa, takut kepikiran maksudnya kayak gitu kan?
2: Saya memang gak tertarik. Second yang merasa sehat itu kita, Mbak. Jadi kalau kita baik-baik saja ya gak perlu gitu. Kalau sakit ringan itu kan pening kepala, sakit kepala, apa ya? Nah, itu aja sih.
1: Oh gitu aja ya.
2: Gak parah-parah amat misalnya kan. Itu aja. Kalau saya sih kayak gitu aja. Jadi bawain happy aja ada penyakit itu ya.
1: Oke deh.
2: Ringan, Mbak, kalau kita sakit itu mah nggak bisa kemana-mana. Jadi ya anggap nggak ada. Jadi kalaupun sehat, sehat sembuh sendiri gitu, kayak buku yang sering Mbak.
1: Nanti juga sembuh sendiri.
2: Nanti juga sembuh sendiri. Itu saya dengar itu.
1: Oh, iya. Sembuh sendiri. Esensi kan, bukunya gitu ya.
2: Iya. Mantap.
1: Oke deh kalau begitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
2: Saya ini.
1: Kenapa?
2: Lagu barat ini keruce dah.
1: Enggak ada, saya enggak keruce karena saya juga suka lagunya. Semua lagu saya suka.
2: Iya, kalau gitu selalu aja, Mbak ya. Mbak, ini ada lagu I Miss You Love, Mbak ya.
1: Dari siapa tuh?
2: Yang kalau Mbak cari Emma Sweet ya.
1: I Miss You.
2: I Miss You Love. Emma Sen.
1: Oh, Emma Sen ya.
2: Iya, ada tuh. Agak-agak panjang kayaknya lagunya. Enggak apa-apa diputar terakhir juga enggak apa-apa nanti ya.
1: I miss you love Emma Sen. Oke, okay. Hanya 5 menit, enggak panjang-panjang amat. Oke.
2: Okay. Ya, itu aja sih.
1: Ya. Salamnya buat siapa?
2: Mbak Rindu tadi ya. Juga Bang Alen. Bang Alen, Merah juga, Julia, Bude Sumi, ya, Bang Niko, Bang Panji. Maria di Tuatuno. Apalagi Kang Irwan, Bang Ramadan juga tadi ya, Bang Yudin juga, Putra Sambas, Ria di Bitung, Bang Azadin juga atau Beltim, tadi ada apa ya yang di Bangka Barat, Ibrahim ya, Pak Ibrahim,
1: Tayota kalau yang di Bangka Barat,
2: Tayota, juga Bang Puji juga ya. Di Pangkal, Berlin juga, Mas Bambang di Nangnung Utara juga sekeluarga ya. Atau Beltim juga, Johan Arif. Ya intinya untuk semua aja Mbak ya. Nanti Mbak tanya sehat selalu, tetap semangat. Jangan dipikirin ke dokter pasti.
1: Enggak, saya enggak mikir, hanya terkenang.
2: Oke ya, Mbak, gitu aja.
1: Okay, terima kasih ya, Mbak. Makasih ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Irwan dega bersama kita. Di belakangnya Pak Irwan ada siapa nih? Pak Ahmad Irwan. Kenapa teleponnya belum masuk nih Pak Ahmad Irwan ya? Baik, boleh buat Pak Ahmad Irwan ngobrol bersama kita malam hari ini. Matiin dulu, coba telepon lagi, matiin dulu Pak Ahmad Irwan ya, terus telepon lagi. Udah telepon lagi belum? Nah, itu baru masuk kayak gitu ya. Oke, kita terima. Hari ini kita baca WA abis ini ya. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo Pak Ahmad Irwan, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu rindu ke penyiarnya.
1: Terima kasih sudah dirindukan. Oke.
3: kalau berita siaran terus saya tidak bisa bergabung karena tidak masuk atau apapun juga, pasti saya nggak bakalan bisa tidur gitu kan semalaman.
1: Oh, masa sih segitunya?
3: Ya karena duh berita siaran saya nggak bisa masuk, pasti terus gelisah
1: gitu kan. Gitu. Kok saya percaya? Berharap saya percaya. Tidak, Ferguso.
3: Ya, tidak akan tergoda dengan
1: iya.
3: Dengan gombal-gombalnya Irwan kan gitu.
1: Enggak, gombal siapapun enggak akan tergoda lagi mas saya ya.
3: Enggak, paling justru olok-olok. Cina sudah insopti masih tetap ada sisa-sisanya masih ada kan gitu.
1: Oke, kabarnya baik ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah lagi sehat sekarang kan gitu kan, lagi berbahagia itu kan.
1: Oh, kenapa berbahagia?
3: Karena kebahagiaan itu bukan karena materi atau apapun, tapi kalau dalam keadaan sehat kan itu aja, itulah berbahagia. Masih bisa bergabung dengan Esu ngeliat, itu juga sangat berbahagia bagi saya kan seperti itu. Kita bisa bersilaturahmi lewat udara, walaupun lewat udara kan, tetap kita bersatu itu kan. Walaupun ada sedikit berbeda pendapat, ya wajar kata-kata apa aja siapa itu. Berbeda pendapat itu bukan untuk perpecah, tapi lebih memperkan persatuan
1: kan? Benar, kan? Setuju
3: karena,
1: saya ya.
3: Ya, rambut sama hitamnya cina, tapi itu pendapat berbeda-beda kan gitu. Itu mereka seperti halnya di saya, di opini publik sering berbeda pendapat ya, kebenarnya wajar berbeda pendapat, tapi jangan sampai terjadi perpecahan itu kan.
1: Iya, baik.
3: Jadi istilah okay. jangan saling menjelek-jelekan, misalkan saling jatuh itu jangan tuh kan.
1: Baik. Jadi gimana nih kalau olahraga yang ditekuni saat ini apa tuh?
3: Ya paling sekarang paling lari pagi atau lari ringan kan gitu.
1: Lari pagi.
3: Kalau dulu kalau dulu kan ketika sering iseng-iseng kalau ada turnamen-turnamen bola, turnamen misalkan sepak bola anak-anak, paling jadi wasit, itu olahraga. Tapi kalau jadi wasit polimeda kan enggak seperti wasit sepak bola, paling mata, hati itu kan atau fokus kepada permainan itu kan, beda dengan wasit sepak bola terus ngejar-ngejar pemain, maksudnya juga. Tapi wasit polimeda kan cuman berdiri harus betul-betul teliti itu kan. Karena kalau wasit sedikit ada kesan, wasit ngebener kan gitu, yang sering jadi kambing hitam kan kalau wasit di mana-mana juga.
1: Gitu ya.
3: Cuman kalau misalkan olahraga kan, olahraga jadi wasit itu seperti itu juga, seperti olahraga wasit di poli atau bola poli atau basket lain sebagai basket, mending basket juga sama, basket juga nggak seperti bola poli kan, itu aja. Cuman saya kalau disuruh ngawasin bola poli, pada itu udah tahu, wah kamu aja ngawasin bola poli putri, cuma nggak benar, udah putra khusus.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Jadi olahraganya bola tadi ya?
3: Ya gitu aja lah. Sekarang jadi olahraga ringan aja sekarang, biar gratis. Kan. Ya kan hari pagi habis mutiara pagi kan saya turun keluar sebentar dari pagi, udah gitu mampir ke warung kopi atau mampir ke tempat bubur kacang.
1: Oh gitu. Oke deh, baik, siap kalau gitu. Oke, pengen denger lagu apa hari ini?
3: Lagu ini Demi Kasih Sayang Kos Plus.
1: Demi Kasih Sayang dari Kos Plus ya.
3: Okay. Memang aku akui hidupmu tiada arti gitu.
1: Kospo sudah nyanyi tapi nggak boleh.
3: Oh udah, oh jangan ya, sudah nyanyi. Panber aja belum nyanyi kayaknya ya.
1: Iya, Panber belum nyanyi benar. Belum naik panggung. Deritaku.
3: Ya deritaku itu kan.
1: Pambes ya.
3: Biarlah aku menderita asal kau berbahagia itu kan itu.
1: Oke, okay. Sebentar, dari Taku dari Panbers. Boleh, yuk lagunya buat siapa?
3: Soalnya buat Bang Irwan yang barusan ya. Kemudian buat Mbak Rindu yang sudah masuk, Bu Desumi yang selalu, Kang ini tadi juga nelfon, itu cina, malam ini masuk, ini Mbak Reta. Oh iya Mbak Reta, ya pasti. Kemudian ada juga buat Bang Jul Paijar, Pak Leman teh sudah masuk ya, Pak Ramadan, ada Bang Jante, Bang Ramlan, Pak Jadin, kemudian Pak Opta, siapa Opta ya, pengembaraan juga buat siapa lagi, siapa lagi buat Putra Sambas, Putra itu tuh Putra Banten yang ada di Banyu Asin ya. Banyu Asin Putra Banten. Dan juga buat Pak Randek Rambeklana ya, Pak Rambeklana.
1: Iya.
3: Buat siapa lagi, Bu Yulia, Bu Kori, Bang Alex sama Bang Niko. Sudah lama Bang Niko dengaran suara ini, yang sudah lama Pak Uda Sultan tuh kemana, aduh. Pas rame bola Pak Uda Sultan gak ada ngudara, aduh. Ya buat semua-semuanya aja Barata ya.
1: Buat bukan, semua-semua ya, oke. Okay. Ya,
3: tadi juga kan intinya kan kita bersatuan ya, berlewat udara. Ada juga nih maka di akhir dengan pantun ya. Persinggahan ke Samarinda kan, perjalanan okay. Tetap ke Jogja. Kalau pendapat boleh berbeda, tapi persatuan tetap dijaga gitu aja Barata ya.
1: Oke, lagu dari Tekunya.
3: Terima kasih Barata ya.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Ahmad Irwan yang sudah gemur sama kita. Lagunya, wah ini 20 menit pas. Baik pendengar, terima kasih buat Anda yang udah gabung. Kita ke WA dulu. Ini ada WA dari Bang Juan Arifin. Mereta dos larga pelah, cuma sering jalan kaki partai, hemat BBM, selalu buatnya tugas semua yang hadir. Tetap semangat Panglima, lagunya Cinta Karena Cinta, Judika, alternatif untuk Mutito Sumarsono. Terima kasih, ikut senang, ikut sehat, ikut senang. Berdoa kalah sehat, jangan mengumpat di kalah terabaikan. Mbak, salam buat Mbak Rindu. Oke, makasih. Tito Sumarsono aja lagunya ya, karena lagu Cinta Karena Cinta itu... Ya udah lama juga sih, tapi itu lagu tahun 2000-an ke atas ya. Baik pendengar, kami masih menemani Anda. Kita hadirkan untuk Anda pilihan lagu yang sudah di request di kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya temani Anda dalam program kita Ruang Rindu untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Selamat menikmati istirahat Anda dan tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda dalam pilihan musik dan juga informasi hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Ran, kamu pernah ngerasa capek gak sama diri sendiri?
1: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
0: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita nahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski gak ada yang lihat.
1: Bener banget, berubah gak harus diumumin kan? Gak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
2: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.
2: Dengar Anda masih bersama Pro 1, masih menemani suasana siaran malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Sedikit informasi untuk Anda. Pendengar, Anda tahu tiwul? Nah, banyak orang mengenal tiwul ini sebagai jajanan pasan disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis. Di balik rasa yang khas, tiwul pernah berperan penting ternyata sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras sulit diperoleh. Pendengar, tiwul merupakan makanan tradisional disebut dari yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus, setelah dicampur sedikit air, adonan itu dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun camilan. Dan tiwul sendiri dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan tradisi mengkonsumsi tiwul juga berkembang di sejumlah daerah lain seperti daerah Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya. Nah, mendengar pada masa lalu ya, tiwul ini dikonsumsi layaknya nasi dengan sayur atau lauk sederhana. Dan penyajiannya beda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis. Di masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, distribusi beras terganggu akibat perang dan kebijakan pengerahan hasil pangan, dan kondisi ini membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Ya, mendengar, tentunya kini tiwul lebih disajikan sebagai kuliner tradisional dan oleh-oleh daerah. Meski fungsinya berubah, tiwul tetap menjadi pengingat ketahanan masyarakat menghadapi masa-masa sulit. Itu mendengar sedikit mengenal tiwul sebagai informasi terakhir dalam kebersamaan kita di hari ini. Sekaligus serta pamit menemani Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama Pro 1. Selamat malam, sampai jumpa. Dan esok akan kembali menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: 94,4 FM RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi kembali mengudara kembali untuk menemani Anda pendengar di edisi hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti ya pada pukul 12 siang dari Bangka Belitung pagi hingga Bangka Belitung siang dengan rangkaian acara pilihan untuk menemani Anda yang mudah-mudahan juga menghibur dan menambah informasi kita semua di hari ini. Baik, pendengar mengawali Bangka Belitung pagi, kita ucapkan juga di hari ini selamat berlibur untuk Anda weekend ya, Sabtu Minggu yang sudah bersiap-siap juga untuk bepergian hari ini. Selamat berlibur dan juga yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh ataupun juga sedang menikmati udara segar di pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk kita semua. Dan mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung pagi, kami akan hadirkan mutiara pagi saat pagi. Namun sebelumnya kita dengarkan Muratal Quran, bacakan surah Abasa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung. Sebelum kita hadirkan dengan Mutiara Pagi di hari ini, sembari kita menantikan narasumber bersama dengan Masjid Agung Sungai Lihat Kabupaten Bangka di hari ini, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu religi islami pilihan untuk Anda.

0: 那边。
1: Baik, pendengar, demikianlah kita dengarkan satu buah lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan hadirkan dengan acara kita di Mutiara Pagi di hari ini.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, tentunya Mutiara Pagi kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita langsung di studio RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, ada Ustadz Selamat Abdussalam. Selamat pagi, Ustadz.
2: Pagi, Kak.
1: Iya, ya, baik. Di pagi hari ini kita akan hadirkan ya topik kita ya, Ustadz ya, terkait dengan ancaman bagi orang yang minum minuman keras ya, Ustadz ya.
2: Baik,
1: ya. Dan untuk mendengar nanti sembari menantikan juga untuk Anda yang bergabung, kita akan dengarkan terlebih dahulu terkait dengan yang disampaikan oleh Ustadz Selamat Abdussalam, ancaman bagi orang yang minum minuman keras. Silakan, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa qala aidan, ya ayyuhal ladhina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, surbul khamri miftahu kulli syarrin. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk hidup setelah kematian sesaat. Bahwa kita diberikan kesempatan hidup berarti secara otomatis kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bangun tidur dan ketika kita mau tidur, doa yang dibaca adalah doa tentang kematian. Bahwa jelas ketika mau tidur doa yang dibaca Allah, bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut nama Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Dan ketika kita bangun tidur, doa juga yang dibaca itu dengan redaksi yang berbeda. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Artinya, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kematian kami. Artinya, ketika kita bangun dari tidur, berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Dan ada, dan banyak orang yang ketika tidur, ya tidak bisa bangun lagi, meninggal dalam artian jatuh dari tidurnya, atau penyakit ketika tidur, serangan jantung, dan lain sebagainya. Berarti dengan kehidupan, nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita perbaiki, sehingga kita harapan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa Islam dan iman. Hadirin para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, ada beberapa hal dan diantaranya yaitu termasuk tema pada kesempatan pagi hari ini, ancaman bagi orang yang minum minuman keras. Artinya yang disebut dengan khamr. Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu disebut khamar, sedangkan khamar, setiap khamar adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasyrikul wa la yasyriku syariku hina yasyriku wa huwa mu'minun wa la yasyribu wa la yasyribu syaribul khamra hina yasyrabu wa huwa mu'minun. Artinya secara singkat, orang yang beriman sekali-kali tidak akan minum, tidak akan berzina, tidak akan mencuri, dan tidak akan mabuk. Arti secara singkat, artinya orang yang tidak akan berzina, ketika berzina orang tersebut melainkan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mabuk orang itu melainkan imannya dicabut oleh Allah, dan tidak akan mencuri melainkan dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, naudzubillah, ketika salah satu di antara kita, misalnya, mohon maaf, naudzubillah, ketika mabuk kemudian naik motor, naik mobil, kendaraan dengan enjoynya ia ketika mabuk. Kenapa enjoy? Karena nikmat ketika mabuk itu. Diriwayatkan dalam hadis, ketika orang itu mabuk dan minuman keras, baik berupa narkoba atau mengkonsumsi narkoba, narkotika, sabu-sabu, arak, bir, dan lain sebagainya, intinya yang memabukkan itu, kan ketika mabuk itu seakan-akan, kata Rasulullah, disetubuhi oleh setan 40 kali. Disetubuhi oleh setan 40 kali sehingga enak, enjoy. Walaupun seakan-akan ngebut, walaupun mati rela, seakan-akan seperti itu, karena sudah nikmat. Tapi alangkah menyesalnya jika ketika jatuh, misalnya, ia baru sadar di dalam kubur. Tapi masih alhamdulillah, orang mabuk misalnya jatuh di pinggir jalan ke bandar atau ke solokan misalnya, kemudian ia ketika ditanya apa tadi yang terjadi, jawabannya mereka, tidak tahu, saya tadi langsung pingsan tiba-tiba di rumah sakit. Itu masih untung, tiba-tiba di rumah sakit. Tapi kalau misal dia tiba-tiba di dalam kubur, apa yang mau dia perbuat? Mau bertaubat sudah selesai, karena ketika mati itu sudah selesai pintu taubat. Pintu taubat itu ada dua. Satu, ketika matahari terbit dari barat, selesai nanti. Maka mumpung matahari masih normal berjalan, terbit dari pagi, sore terbenam, itu berarti taubat masih berlaku untuk kita. Kemudian yang kedua, selagi ruh belum ditenggorokan, belum yuwarir, belum kritis, belum ngorok, kata orang Bangka, belum ngorok, maka taubat masih senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selagi belum sampai ke tenggorokan. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, Allah perlihatkan apa yang ia lakukan dulu dan apa balasannya. Diperlihatkan semuanya. Ketika orang sudah kritis itu, sudah sakarat itu, sudah di ICU misalnya, diperlihatkan semuanya, sehingga karena sudah diperlihatkan semuanya, maka tertutup pintu taubat. Maka dari itu, sebelum kita masuk, maksudnya sebelum kita ditutup pintu taubat ini, maka perbaiki diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, ada paling tidak saya akan menyebutkan beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi. Kata beliau, iyyaka wa syurbal khamri fa inna fi syurbiha asyru hisalin madmumatin. Kata beliau, takutlah atau jauhilah kalian terhadap minum khamr, minum hal-hal yang memabukkan, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, baik narkoba, nar, apa itu sabu-sabu, bir, miras dan lain sebagainya, minuman keras maksudnya. Karena di dalam terdapat di dalam sesuatu yang memabukkan itu ada 10 sifat, ada 10 yang tercelah, ada sesuatu, ada 10 bahasanya itu, ada 10 kejelekan di situ, ada 10 keburukan. Apa di antaranya? Kata beliau, tentu idza inna awwaluha annahu idza syaraba al-khamra yasiru bi manzilatil majnun fayasiru duhqatan lisibyan wa madmuman indal uqala. Pertama, ketika orang itu minum minuman keras, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kemudian mabuk, maka ia seperti orang gila dan ditertawakan oleh anak kecil dan dicelah oleh orang-orang yang berakal. Anak kecil menertawakan orang yang mabuk itu, orang-orang yang berakal, artinya orang-orang tua, ya artinya menganggap itu hina. Orang yang berakal menyelah dia, anak kecil mentertawakan karena seakan-akan kayak orang gila, yang ngomong sendiri, yang marah-marah sendiri, seperti itu. Maka itu tidak pantas bagi orang yang berakal untuk itu. Hanya menikmati kesenangan sesaat, mengorbankan kesenangan yang selamanya. Artinya di dunia senang sebentar, tapi di akhirat menyesal selamanya. Kemudian tercelah yang kedua, ini tercelah yang pertama tadi itu, ditertawakan oleh anak kecil dan dicaci oleh orang-orang yang berakal. Yang kedua, annaha madhibatun lil akli wa mutlifatun lil mal. Yang kedua yaitu menghambur-hamburkan atau menghilangkan, merusak akal dan menghambur-hamburkan harta. Akalnya rusak, hartanya hilang sia-sia, tidak berpahala, tidak ada istilah kebaikan, bahkan dosa. Maka dengan bahaya yang kedua, yaitu hartanya hilang, akalnya hilang, hartanya sia-sia, hilang sia-sia, akalnya pun rusak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, anna syarbaha sababun lil adawati bainal ikhwan wal asdiqo. Orang yang minum khamr itu menjadi sebab permusuhan antara saudara dan teman-teman. Jadi karena mabuk itu bisa tanpa sadar ya mencaci temannya, sehingga menjadi menimbulkan permusuhan, mencaci saudaranya, marah-marah kepada saudaranya, sehingga terjadilah permusuhan. Kemudian yang kelima, yang keempat, yaitu annasyarbaha yamna'u an dzikrillah wa anis shalah. Sesungguhnya orang yang minum khamr itu, yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ini, maka ia tercegah atasnya zikir kepada Allah dan salat. Artinya kita tidak pernah menemukan orang yang mabuk zikir Allah, Allah, nah ada. Yang mabuk itu paling hanya joget-joget, nyanyi, dangdut, kurang lebih seperti itu. Tidak ada orang mabuk kemudian zikir pas sholat, tidak ada. Nah disitulah nomor empat sifat tercelah ketika orang itu mabuk. Kemudian yang kelima, annasyarbaha yahmiluhu ala zina li'annahu idha syaribal khamro yumkinu ayyatlaqo imra'atahu wa huwa la yash'uru. Yang kelima, orang yang minum khamr itu bisa kemungkinan melakukan zina. Kenapa? Karena ketika ia minum khamr dan bisa jadi kemungkinan mencerai istrinya, menelak istrinya, sementara ia tidak sadar. Karena ketika mabuk ngomong kan kasar, ngomong sembarangan, akhirnya terjadi engkau dicerai istrinya, ditelak istrinya. Ketika terjadi perceraian itu dalam mabuk, itu diterima cerainya, berbeda dengan orang yang terpaksa. Kalau orang yang terpaksa, contoh Misal ada kalau kamu dicerai istrinya saya tembak misalnya, dipaksa berarti. Itu enggak terjadi cerainya walaupun mengatakan cerai. Tapi beda dengan mabuk sebagai ukubatan, sebagai hukuman bagi orang yang mabuk, ucapannya itu dihitung. Ucapannya gampangnya cerainya itu dianggap. Jadi terkadang orang yang mabuk itu bisa apa itu terjadi perzinahan dengan istrinya sendiri, apalagi dengan orang lain kan, dengan istrinya sendiri, karena bisa jadi menjatuhkan cerai kepada istrinya, tapi dia tidak sadar seperti itu dan istrinya tidak mendengar hal itu. Itu yang khawatir. Karena istrinya di dapur, dia di depan rumahnya minta kopi lambat, akhirnya mengucapkan hal-hal yang apa itu yang tercela, kemudian jatuhlah cerai di situ. Dia tidak sadar bahwa mengatakan cerai itu. Kemudian yang keenam, annaha miftahu kulli syarrin li'annahu idza syaribal khamra suhila alaihi jami'ul ma'asi. Nomor 6, bahwa khamr itu kunci dari semua keburukan. Kunci dari semua keburukan. Karena ketika orang itu mabuk, maka gampang semua maksiat-maksiat lain itu mudah. Bisa jadi awalnya hanya mabuk, tapi gara-gara mabuk berantem terjadilah pembunuhan. Gara-gara mabuk tidak sadar masuk ke kamar orang, masuk ke tempat-tempat yang dilarang, akhirnya terjadilah perzinahan. Ringan, kunci yang namanya kunci kan ringan pak. Ringnya kecil kan, tapi barang di dalam kan banyak. Kuncinya itu mudah, Bang Haris ya. Ya, kecil bisa dikantongin, tapi yang di dalamnya ada emas, ada duit, kurang lebih seperti itu di gudang itu. Ya sama, kemaksiatan ketika kuncinya sudah dibuka, maka di dalamnya banyak, ada perzinahan, ada pembunuhan, ada pokoknya banyak. Namanya kunci minuman khamr, minuman mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu kunci daripada semua keburukan. Apabila orang itu minum, maka mudah semua kemaksiatan itu untuknya. Kemudian yang ketujuh, annaha tu'dhi hifdzatahu bi idkhalihim fi majlisil fiski. Artinya yang ketujuh, mudah untuknya masuk ke tempat-tempat orang yang fasik, orang-orang jahat. Mudah duduk bersama. Dan mungkin orang yang mabuk duduk sama kiai. Dan mungkin orang yang mabuk duduk sama ustadz, duduk sama anak-anak TPA, anak-anak madrasah, paling duduknya sama orang-orang yang sama-sama orang fasik seperti itu. Sehingga ketika duduk bersama orang fasik, ya tidak ada omongannya kecuali yang menjerumuskan. Tapi kalau duduk sama kiai, misalnya orang mabuk duduk sama kiai, maka dinasihati. Duduk sama ustaz dinasihati. Tapi jarang, sangat jarang orang mabuk duduk sama orang soleh seperti itu, kecuali memang betul-betul mau bertaubat. Dia mabuk mau bertaubat seperti itu. Itu yang kedelapan. Yang ketujuh, sekarang yang kedelapan, annahu wajib alaihil haddu samanina jildatan wa illam yadri fid dunya yadribu fil akhirati bisautin min narin ala ru'usin nar yanduru ilaihimul aba wal asdiqa. Yang kedelapan, wajib atas orang yang mabuk, yang mengkonsumsi homer itu, homer tadi dalam tanda kutip sesuatu yang memabukkan, miras, sesuatu yang memabukkan, baik yang padat ataupun yang cair. Yang padat ya seperti sabu-sabu, narkoba dan lain sebagainya, yang cair bir dan lain sebagainya. Yang kedelapan ini wajib atasnya dicambuk 80 cambukan, dicambuk wajib. Untuk hakim yang nyambung, misal bupati atau ada polisi, ada aturannya di situ, dicambuk. Dan jika tidak dicambuk di dunia, maka nanti kalau dia tidak bertaubat dibawa mati, dosanya itu akan dicambuk nanti di akhirat dengan cambuk neraka. Dicambuk neraka kepalanya, dipentong kepalanya, dan dipertontonkan di hadapan bapak-bapaknya, di hadapan kakeknya, di hadapan teman-temannya, dipertontonkan di situ. Sehingga orang yang mabuk, kemudian dosa mabuknya, dosa minuman kerasnya itu tidak sempat bertaubat, dibawa mati, nanti akan dicambuk. Kalau tidak dicambuk di dunia, akan dicambuk di akhirat, yang dipertontonkan di depan saudara-saudaranya, di depan keluarganya. Kemudian yang kesembilan, annahu ghalaqal bab wa alla annahu uliqal bab as-sama'i ala nafsihi li annahu la yarfa'u hasanatihi wa la du'a'uhu 40 yawman. Yarfa'u hasanatuhu wa la du'a'uhu 40 yawman. Mohon maaf. Yang kesembilan ini terkunci pintu langit atas dirinya, pintu langit itu pintu penerima taubat. Dikunci. Maka orang ketika minum khamar, apa di antara yang tercela, terkunci pintu langit untuk dirinya dan tidak diterima kebaikannya, doanya tidak diterima selama 40 hari. Jadi hati-hati. Orang yang minum khamar kalau tidak bertaubat, orang yang mabuk kalau tidak, orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, obat-obatan terlarang, maka kalau dia tidak bertaubat, kebaikannya, doanya itu selama 40 hari tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, misal sebelum bulan Ramadan kurang 10 hari ia mabuk. Kurang 10 hari mabuk, maka Ramadannya itu selesai. Selesai 30 hari selesai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, annahu mukhattirun ala annahu yakhafu alaihi ayyanzi'a yakhafu alaihi ayyanzi'a minhul iman inda mautihi. Fahadihi al-uqubat fid dunya qabla mautihi wa qabla ayyantahi ila uqubatil akhirah. Fala yanbaghi lil aqil ay yakhtara laddatan qalilatan ala laddatin tawilatin. Yang ke-10 yaitu khawatir mati dalam keadaan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan imannya dicabut, ketika mati imannya tidak ada di hatinya. Itu khawatir. Artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati tidak bawa iman, mati tidak bawa Islam. Itu kekhawatiran tercelah yang terakhir. Mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Kemudian yang ini adalah ancaman atau siksaan atau hukuman di dunia, belum di akhirat. Nah, itu hanya di dunia. Maka bagi orang yang berakal, jangan memilih, tidak sepantasnya memilih kesenangan yang sesaat dan mengorbankan kesenangan yang selamanya. Di dunia sesaat, selamanya nanti di akhirat tidak dapat kesenangan, bahkan di siksaannya sangat panjang. Kurang lebih seperti itu, Bang Haris.
1: Baik.
2: Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan.
1: Baik, untuk pendengar, saatnya kita akan buka telepon di kesempatan pagi. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0717943001 kita terima. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Haris.
1: Pagi, Bung Rustam. Ya, silakan ke Ustaz Selamat Abdussalam. Nih di Blinyu, Ustaz.
2: Masyaallah,
1: ya, silakan Bung Rustam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rustam, ya, insyaallah. Barakallah.
3: Sehat, Pak.
2: Alhamdulillah.
3: Amin. Jadi tadi itu temanya itu ancaman bagi
1: orang yang minum minuman keras atau khamar.
3: Keras atau khamar. Tapi ada 10 golongan atau 10 kelompok atau 10 hukumannya.
2: Yeah.
3: Jadi saya menanyakan ini, Pak, ancaman bagi para koruptor yang bikin gaduh di negara ini, apakah dicambuk juga itu, Pak?
1: Ya,
3: sedangkan mereka mengerti akan hukum itu dan mereka sendiri yang melanggarnya. Itu aja, Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini memang di luar topik ya,
2: boleh nanti ditanggapi.
1: Tapi boleh ditanggapi. Ya. Kita terima kembali ya, Ustaz.
2: Iya, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Haris. Pagi dengan Bung Jante kah ini?
4: Betul, betul.
1: Oh,
4: betul,
1: di Belitung Timur. Iya. Silakan Bung Jante. Pak Ustadz Selamat Abdussalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah.
4: Mungkin baru pertama kali dengar suara Bung Ustadz ini ya.
2: Masya Allah ya. Kemarin saya, hari apa kemarin? Kemarin saya.
4: Nama Ustadz ini.
2: Jumat ya, kemarin Jumat.
4: Tapi ini Ustadz, pernyataan singkat Ustadz. Sebenarnya walaupun tadi minuman keras dan judi online itu berdina, walaupun enggak di mana-mana. Di sini di daerah di daerah kami ini, di desa ini, dekat ini, anaknya minuman keras, orang tuanya judi online dan juga berdina. Kan so, ini pun lah jauh melanggar dari aturan agama kan. Sebenarnya tidak dibolehkan, tapi gimana kalau demikian desa dia marah. Gitu Pak Ustaz. Kalau sebenarnya memang dari tokoh-tokoh agama lah ya sumber pas mudani, tapi kalau di sini enggak ada untuk batas itu. Jadi ibaratnya benar enggak ada tanda titiknya terus menerus kalau begini. Jadi mohonlah pencerahan Pak Ustaz, kalau orang selalu berbuat jahat ini, gua enggak buat jahat nih. Minuman keras, judi online kan, berzina kan, itu dibukan orang, orang kan, kan. Tolonglah Pak Ustaz pencerahan. Aku banyak terima kasih juga angkat terpukul. Halo Boris.
1: Ya.
4: Terima kasih Boris.
1: Selamat beraktivitas Boris.
4: Ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante di Belitung Timur. Satu lagi ya ini masih 10 menit mudah-mudahan cukup ya Ustaz ya. Kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi
1: Bang. Dengan Bung
5: Leman di Lampung.
1: Leman di Lampung, silakan Bung Leman.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Selamat Abdussalam.
2: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Pak Leman ya.
5: Ini Pak Ustaz, pertanyaan saya, apa hukumnya Pak Ustaz bagi manusia-manusia yang peminum itu, baik itu individu maupun kelompok, yaitu setelah minum itu meninggal dunia Pak Ustaz? Itu ada kejadian banyak begitu Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi? Oh enggak.
2: Ada lagi?
1: Ya baik. Mungkin bisa dijawab dulu Ustaz di waktu kita tadi ya. Silakan.
2: Ya, 10 ya, menit ya.
1: Iya, 10 menit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Rustam dari Belinyung.
1: Iya,
2: iya. Koruptor, apa hukuman bagi koruptor? Ada nilai-nilai tertentu sebenarnya kalau di hukum Arab Pak, di hukum Islam. Beberapa nilai yang boleh dipotong tangannya, tidak hanya dicambuk, dipotong tangannya. Ya mungkin kalau di Indonesia dengan cara diganti dengan dihukum, tapi hukumannya sesuai lah, kurang lebih seperti itu. Ya harus dihukum, diadili. Lah koruptor yang sekarang ini sebenarnya mohon maaf, bisa jadi dari koruptor sebelumnya, cuman baru ketangkap sekarang. Seperti itu. Cuman kita ini kan hanya terkadang itu terbawa oleh berita, asumsi orang, sehingga seakan-akan zaman era sekarang Pak Prabowo lah saya sebut, era Pak Prabowo banyak koruptor. Padahal bisa jadi koruptor dari sebelumnya baru ditangkap. Dari sebelumnya itu mungkin aman, tertutup. Ada yang gampangnya itu ada masih belum ketangkap lah. Nah, baru ketangkap sekarang, baru ketangkap KPK, ada yang ini, ada yang itu. Sebenarnya bukan baru-baru, lah dari dulu. Nah, kita apresiasi, jangan cari kesalahan semua. Akhirnya semuanya presiden yang dulu salah, sekarang salah. Yang mulai dari Pak Soekarno udah ada yang benar, kalau kita cari kesalahannya tetap pasti ada yang salah, ada yang tidak baik. Diibaratkan sebesar ikan, paling besarnya ikan pasti ada tulangnya. Ikan yang paling besar ada tulangnya. Sekecil-kecilnya ikan ada dagingnya, seperti itu. Jadi seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya. Sebaik-baik seorang, sebagus-bagusnya orang, pasti ada keburukannya. Nah, kalau kita tidak mencari keburukannya, tidak selesai-selesai. Maka ya hukuman kembali kepada pertanyaan yang tadi, hukumannya ya dipotong tangannya kalau sesuai dengan yang berapa kadar yang ia ambil, seperti itu.
1: Kemudian Bung
2: Bung Janti dari Belitung Timur ada judi, mabuk, zina, seperti itu.
1: Paket lengkap ya.
2: Iya. Bagaimana sebenarnya kata tadi itu, kata pertanyaannya tadi, sebenarnya para tokoh-tokoh agama yang menyampaikan, sebenarnya sudah banyak menyampaikan. Kalau lewat media banyak, YouTube atau di masjid-masjid atau penceramah-penceramah banyak. Tapi tindakan yang harus di secara lapangan gampangnya itu kan dibagilah. Kan kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Maka ketika kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, rubahlah dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Lah, merubah dengan kemampuan itu ya pemerintah buat adil, buat apa itu, aturan yang bisa mempersulit langkah-langkah mereka ketika mau judi online, mau mabuk, berzina, seperti itu. Kemudian ya sebarkan para pamung-pamungnya, polisi, tentaranya misalnya, atau Satpol PP-nya, sehingga tidak terjadi, mengurangilah atau memberantas judi online, mabuk, dan zina ini, seperti itu. Ustaz, kalau misal langsung terjun di lapangan, tidak diikuti lagi ngomong, tidak paling hanya sekedar ceramah, ngomong, untuk bertindak mau nangkap orang tidak bisa, malah dilawan, ditinju ke orang, kurang lebih seperti itu. Jadi ustaz hanya tugasnya menyampaikan ceramah, beri nasihat lewat mimbar, lewat ya langsung, nah, seperti itu. Tapi untuk hal yang lebih menyentuh langsung dengan cara kekuatannya, dengan tangan, yaitu orang yang punya power, orang yang punya kemampuan di situ. Kemudian untuk tingkatan-tingkatan yang tidak bisa dengan tangan, tak bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan lisan, mau ceramah tidak bisa, atau bisa tapi khawatir nanti dimarahin ke orang, maka dengan cara hati kita tidak rela. Hati kita itu tidak rela dengan apa yang dilakukan oleh anak kita, misalnya oleh tetangga, misalnya oleh pemuda-pemuda, seperti itu.
1: Baik, ada satu penelpon lagi Ustaz, mungkin pas ada pertanyaan terakhir dan Bung Irwan. Selamat pagi Bung Irwan.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Ya, di Bandung. Silakan langsung saja Kang Ahmad Irwan.
6: Allah, Bandung, ya. Orang Bandung juga tidak ketinggalan Mutiara Pagi Bang Haris ya.
2: Belum selesai tadi Bung Irwan.
6: Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
6: Dua hal mungkin, alhamdulillah kalau saya Pak sampai saat ini badan saya bersih dari miras, dari narkoba, tuh kan, dari perjudian. Gue pernah tergoda hal itu. Kuat kok iman saya sama salib. Tapi di sisi lain mungkin saya banyak dosa kotor di luar itu. Tapi lah itu bayang dulu. Tapi sekarang nggak bercang dulu. Kan begini Pak, kan tadi masalah judi online ya. Sekarang kan semarak para remaja, tuh kan. Jadi para tuh tembar remaja hal apapun juga. Sehingga setuju Pak. Sekarang begini. Yang misalkan yang terlibat dalam judi online, akhirnya pemerintah itu tidak dicairkan. Saya setuju, mendukung sekali. Kenapa demikian? Itu kan soalnya peringatan. Kenapa dia cesak begini? Kalau misalkan salah satu anaknya judi online, tiba-tiba kan imbas kepada orang tuanya, kepada semuanya kan, itu yang dapat. Dan makanya di sini jelas kalau dalam Islam itu kan segala bentuk perjudian atau mes juga itu tidak di, alasan apapun juga adalah tidak dibenarkan. Nah ini saya tanya kan, kenapa Pak sekarang begini? Apakah sejauh mana dosanya, dosa-dosa itu yang mendiakan segala miras, menjualkan miras demi untuk keuntungan, apa dosa-dosanya sama dengan dosa yang koruptor? Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Ustaz. Ya, mohon maaf ya pendengar ini karena waktu kita nanti mungkin bisa di lain waktu ya Ustaz yang lainnya.
2: Lanjut.
1: Oke, sekalian. Oke, kita sekalian ya. Baik, halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
2: Singkat nanti jawaban.
1: Pak Sofyan, Pak Sofyan, Mbak Nijuk. Ya, silakan.
7: Jadi, pertanyaan saya tidak lain, bukan masalah judi online tadi.
1: Ya.
7: judi online ini memang payah kita memberantasnya. Kadang-kadang memang nyantai belitung tadi. Susah luar biasa ini.
2: Iya, insya Allah.
7: Kadang-kadang satu keluarga itu semuanya judi online. Nah, ini memang kadang-kadang kita sangat sedih, perhatiin sekali. Jadi judi online ini memang marak sekali sekarang ini.
2: Iya, iya.
7: Nah, jadi tindakan-tindakan oleh aparat, nah ini penegak hukum ini biar agak sedikit lah.
1: Iya, iya.
7: Karena merembes ke anak cucu kita ini kayaknya. Apa nama, pertanyaan saya tak lain tak bukan, bagaimana caranya kita ini untuk memberantas judi online ini?
1: Baik.
7: Itulah. Terima kasih utasnya, Bung Haris.
1: Baik, makasih Pak Sufyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini pertanyaan tadi dari Baltim, kemudian dari Pak Irwan, Pak Sufyan, jadi satu saja.
1: Iya, silakan. Ya,
2: karena mirip. Benar. Tinggal dari Pak Leman Lampung.
1: Iya.
2: Jadi jadikan satu, judi online. Ada judi nampak, ada judi online, ada judi sembunyi. Sembunyi ya online. Seperti itu, ada judi yang secara nampak. Ya, judi itu dikatakan di dalam Al-Quran tadi itu ayat yang pertama, ayat yang dibaca ketika mukaddimah itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika seseorang bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, maka katakan kepada mereka bahwa di dalam keduanya itu ada ismun kabir, dosa yang besar, wa manafi'un linnas, dan ada manfaatnya. Ada dosanya besar, ada manfaatnya. Tapi di ujungnya apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi lebih besar mudorotnya. Seperti itu. Jadi macam mana untuk ini? Ya tadi bagi tiga, untuk orang yang, untuk secara kekuatan ya pemerintah dan aparat-aparatnya, ulama, ustaz, tokoh agama menyampaikan di pengajiannya, di masjid-masjid, atau dengan datang cara menasihati. Orang yang tidak bisa, dengan hatinya. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, dengan hatinya. Wa innahu wa dzalika adhaful iman, dengan hati itu iman yang paling lemah, yang paling tidak kita tidak rela. Jangan apa itu mensetujui ketika 17 Agustus misalnya. Ada nanti joget-joget, ada mabuk-mabuk di sana. Sebagai tokoh, sebagai kita, sebagai orang yang beriman, jangan setuju di situ. Walaupun kita misal tidak bisa melarangnya, jangan rela dengan keadaan itu. Berat hatinya walaupun tidak bisa melarang. Kalau kita rela dengan keadaan, bahkan menyetujui, bahkan tanda tangan di situ, nyumbang juga di situ, berarti kita sama dosanya. Yang membelikan, yang menjual, semua yang memeras minuman khamr, semuanya. Bahkan yang memakan memakan hasil daripada penjualan itu sama semuanya. Seperti itu. Bahkan judi yang gampangnya tadi judi online, ada judi yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak sekarang bisa jadi judi. Ada kupon. Kupon dijual 10.000, hasil daripada kupon itu dibeli, dijadikan hadiah, itu judi juga. Mohon maaf, kalau mau jual kupon, uangnya itu jangan jadikan hadiah buat konsumsi nanti minum di jalan untuk peserta itu. Kalau dijadikan hadiah, sama dengan judi. Nah, seperti itu ya, banyak. Misal kayak kejadian yang 17 Agustus ada kemarin itu kan banyak dijual 10.000, akhirnya ada hadiah motor, kulkas dan sebagainya. Kalau ngambil dari situ targetnya hanya dari hadiah itu, tidak ada donatur lain, maka judi itu harus diingat. Dan yang terakhir,
1: Bung
2: masih
1: Leman.
2: Ada sedikit ya, yeah. Sedikit untuk tadi masih seputar judi, untuk menjaga anak-anak kita itu supaya tidak, harus kita jaga dari awal. Jaga ada anak itu pertama memang jadikan raja 7 tahun pertama, didik benar-benar. Kemudian 7 tahun kedua jadikan seperti budak, tawanan, harus dijaga betul. Diperintah, kata Rasulullah, perintah ketika umur 7 tahun. Perintah sholat, perintah puasa. Kemudian umur 10 tahun berani tidak sholat, berani meninggalkan puasa, berani meninggalkan sholat, maka wajib dipukul. dididik betul berarti. Dan nanti ketika besar juga arahkan pergaulannya, kurang lebih seperti itu Bu Haris. Kemudian yang terakhir
1: mati dalam minuman, minuman
2: dari keras. Pak Leman mati dalam keadaan minuman keras. Khawatir saja, wallahu a'lam, khawatir mati dalam keadaan imannya dicabut. Karena ketika orang yang mabuk, ada dalam sebuah hadis yang sahih bahwa la yasni zani, tadi yang saya baca di awal, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yashrabu hina yashrabu huwa mu'min. Orang beriman sekali-kali tidak akan mabuk, tidak akan berzina, tidak akan mencuri, seperti itu, tiga itu. Jadi ketika mencuri, ketika mabuk, ketika berzina, pas ketika itu imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya iman itu dicabut oleh Allah gara-gara itu. Sedikit riwayat sedikit. Yes. Ada dulu pada masa Ibrahim bin Adham, beliau itu punya murid yang ketika sakaratul maut ia talqin dengan la ilaha illallah, enggak mau ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan enggak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Ibrahim bin Adham nangis. Kemudian beliau keluar dari ruangan itu nangis. Dan tak lama kemudian berjumpa dengan muridnya itu di dalam mimpinya. Kenapa kamu tidak mau tadi disebut ditalkin dengan la ilaha illallah? Ia menjawab, dulu saya pernah sakit. Sakitnya, menderita sakit, gampangnya ada salah satu dokter yang menyarankan aku minum homer satu gelas satu tahun sekali. Itu. Jadi gara-gara itu, minum homer, mengkonsumsi yang memabukkan setahun sekali untuk mencegah penyakitnya itu, bisa menghalangi ia menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu untuk penyakit, apalagi yang normal seperti itu. Jadi khawatir untuk orang yang mabuk, mati dalam keadaan mabuk, itu khawatir saja. Tapi kita tetap berpandangan baik. Misal ada keluarga yang meninggal, tetap doakan, mudah-mudahan baiklah, mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi khawatir jangan sampai kita dan keluarga kita mati dalam keadaan mabuk, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu semua para pemirsa, Pak Leman, ada Pak Rustam, ada Pak Janti dan lain sebagainya, ada Pak sampai tadi itu, ada Pak Irwan, ada Pak Sofian, yang dari semuanya mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya Warta Berita Daerah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pendengar, selanjutnya Warta Berita Daerah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ya tentunya terkait penanganan perkara yang 52,5 ton ini pada tim tetap monitor dan kita terus berkoordinasi. Intinya itu sudah tidak ada masalah ya teman-teman.
1: Di luar dari pengaduan ke kita, biasanya banyak juga masyarakat yang langsung ke saya. Kalau untuk lampu ya, untuk lampu PJU kisarannya di angka 8.000 lampu. 8.000 lampu.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Penanganan perkara 52,5 ton timah ilegal di Belitung, Polda Bangka Belitung koordinasi dengan Bareskrim. Ratusan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka mengalami kerusakan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya di Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, penanganan perkara 52,5 ton timah ilegal di Belitung. Polda Bangka Belitung koordinasi dengan Bareskrim. Deby Nirwandi melaporkan.
1: Ya tentunya terkait penanganan perkara yang 52,5 ton ini.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung terus berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri terkait perkara tangkapan 52,5 ton biji timah ilegal di Belitung. Demikian hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Agus Sugiarso di Pangkal Pinang. Agus mengatakan saat ini barang bukti masih diamankan di Mako Batalion Brimob Belitung, sementara pada Kamis kemarin 4 tersangka diterbangkan dari Belitung menuju Pangkal Pinang melalui jalur udara untuk menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan di Mapolda Bangka Belitung. Agus menjelaskan modus operandi para pelaku membeli pasir timah hasil tambang ilegal di luar wilayah IUPPT Timah.
1: Ya tentunya terkait penanganan perkara yang 52,5 ton ini Bareskrim tetap monitor dan kita terus berkoordinasi. Intinya itu sudah tidak ada masalah ya teman-teman, bahwa visinya itu sebenarnya sama, intinya melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan timah seperti itu. Jadi sudah saling mengerti, saling memahami, sudah tidak ada masalah. Terkait pertama siapa mengungkapkan, awalnya dari Polres Bangka Belitung ya.
2: Diberitakan sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus melalui Subdit Tindak Pidana Tertentu atau TIPITER menyita kurang lebih 52,5 ton biji timah berasal dari sebuah rumah di Jalan Jagung, Dusun Asam Lubang, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada Selasa 4 Agustus kemarin. Penyitaan dilakukan setelah proses pengamanan lokasi yang telah berlangsung sejak sehari sebelumnya. Seorang warga sekitar Angga mengatakan aktivitas aparat kepolisian di lokasi telah berlangsung sejak Senin 3 Agustus 2026. Hal senada juga diungkapkan oleh Zaki, warga lainnya mengatakan proses penyitaan berlangsung dramatis dengan pengamanan yang cukup ketat. Menurutnya, sejak siang hingga sore aparat terus berjaga di lokasi sehingga warga hanya dapat menyaksikan dari luar area pengamanan. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Badan Keuangan Daerah Bangka Belitung kejar target PAD lewat pemutihan PKB. Deby Nurwandi melaporkan.
3: Target kita kan paling tidak kan sekarang ini target untuk PKB itu kan setahun itu lebih kurang.
2: Badan Keuangan Daerah Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggenjot realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang ditargetkan mencapai sekitar 186 miliar pada tahun ini. Hingga akhir Juli, capaian penerimaan PKB baru berada di angka sekitar 52%. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan realisasi tersebut masih berada di bawah target ideal bulanan. Untuk periode hingga akhir Juli, penerimaan PKB idealnya sudah menyentuh angka minimal di 58,33%, sehingga terdapat selisih sekitar 6% yang harus dikejar. Pihaknya tetap optimis target tahunan tersebut dapat tercapai. Keyakinan ini didasari oleh meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang tercermin dari pertumbuhan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB.
3: Target kita kan paling tidak kan sekarang ini target untuk PKB itu kan setahun itu lebih kurang 186 miliar. Nah sekarang ini baru tercapai lebih kurang 52%. Nah, waktu sisa tinggal 5 bulan, kita harapkan target ini bisa tercapai. Kan kondisinya ketika sudah akhir Juni, maka pajak akhir Juli juga, maka untuk pajak itu minimal dia pada posisi 58,33%. Sekarang baru 52, berarti ada 6% lagi yang kurang nih. Nah, ini kita harapkan terkejar dan bisa bertambah, karena memang potensi pajak PKB ini besar karena kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan roda 2, roda 4 ini sudah mulai baik.
2: Sementara warga Bangka Tengah Cela menyambut baik kebijakan pemutihan pajak ini sebab sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang masih memiliki tunggakan pajaknya.
4: Menurut saya, kebijakan pemutihan pajak ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang masih memiliki tunggakan pajak tentunya. Nah, dengan adanya pemutihan ini, beban yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan, dan tentu ini juga menjadi kesempatan bagi kami sebagai wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban dalam membayar pajak ataupun tertib dalam membayar pajak.
2: Lebih lanjut, ia berharap program ini dapat terus dimanfaatkan masyarakat secara luas dan sosialisasi terus-menerus oleh Bakuda Bangka Belitung serta pihak terkait. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Abdesi Kabupaten Bangka menyebut pemangkasan dana desa hingga 58% berpengaruh signifikan terhadap program pembangunan desa. Laporan Ivan Sona.
5: Ya, kalau kondisi seperti ini, ya program banyak kita tunda dulu.
6: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Kabupaten Bangka menyebut pemangkasan dana desa sebesar 58,03% yang dialihkan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desa. Ketua Abdesi Kabupaten Bangka Saiful Ahyar mengatakan, saat ini dana desa yang diterima tersisa 200 hingga 300 juta rupiah. Diungkapnya, jika pembangunan di desa-desa saat ini diprioritaskan pada ketahanan pangan, bantuan langsung tunai atau BLT, serta pengentasan stunting.
5: Kalau dana desa ini kan ada pengurangan gitu, 50 lebih persen lah rata-rata. Rata-rata sekarang ini 200-an sampai 300 juta lah yang masih masuk ke kita, ke desa-desa. Ya kalau kondisi seperti ini, ya program banyak kita tunda dulu. Ya jelas, artinya ini kan kita sudah perencanaan sudah ada dan sesuai dengan misi apa, misi-misi daripada kepala desa masing-masing. Ternyata dengan adanya pengurangan anggaran untuk KDMP, makanya banyak dalam arti kata program-program yang untuk sementara kita tunda, terutama visi. Jadi kita prioritaskan untuk ketahanan pangan, terus BLT dan untuk stunting, itu saja untuk tahun 2026 ini.
6: Lebih jauh, Saiful Ahyar menegaskan jika Abdesi sangat mendukung semua program pemerintah, apalagi koperasi Desa Merah Putih ditujukan untuk perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi kekeringan air bersih, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung imbau warga bijak gunakan air bersih. Debi Nirwandi melaporkan.
7: Ya tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal itu menyusul prediksi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Bangka Belitung hingga 2 bulan ke depan atau sampai September mendatang. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Sapandi meminta masyarakat agar menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air di berbagai daerah. Ia menambahkan saat puncak kemarau tiba, sumber-sumber air alternatif yang selama ini diabaikan akan menjadi tumpuan utama warga.

0: menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Hidayat mengatakan aksi tanggap darurat ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya, sekaligus mendukung sasaran pembangunan sosial untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh warga. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
1: Ketua DPD Asosiasi Kelapa Sawit Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka Jamaluddin alias Tipe tegaskan jika plasma 20% dari PT Gunung Maras Lestari siap dibagikan kepada masyarakat. Seluruh pihak berkepentingan dalam hal plasma ini seperti masyarakat, Pemdes dan BPD 8 desa, Pemprov Babel, Pemkab Bangka dan PT GML dikatakannya sudah menyetujui dan sepakat. Selanjutnya menurut Tipe, setiap desa akan melakukan musdes membicarakan calon penerima kebun plasma. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW Apkasindo Bangka Belitung Surisman menegaskan jika pembagian plasma 20% telah disepakati semua pihak. Pembagiannya plasma nantinya berupa kebun sawit 20% dari luas lahan kebun PT GML di masing-masing desa. Pendengar, fenomena LGBT menjadi perhatian Pemkab Bangka Selatan. Berbagai langkah disiapkan sebagai langkah pencegahan agar LGBT tidak semakin berkembang di bumi junjung besar. Diungkapkan staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Muhammad Zamroni. Dalam keterangan yang diterima RRI, dalam waktu dekat Pemkab Basel telah menyusun langkah aksi, yaitu melakukan patroli dan pendekatan kepada masyarakat agar LGBT tidak berkembang lagi di Kabupaten Bangka Selatan. Zamroni menjelaskan pemerintah daerah bersama unsur terkait diantaranya Polres Bangka Selatan, Kementerian Agama, dan seluruh stakeholder mencermati maraknya budaya LGBT yang ada di Bangka Selatan yang merupakan fenomena negatif. Upaya ini dilakukan supaya LGBT tidak berkembang luas dan harus dihilangkan dari Kabupaten Bangka Selatan. Sementara warga Tobuali Suwana mengaku khawatir akan merebaknya fenomena LGBT dewasa ini. Dia berharap ada langkah komprehensif dan tegas dilakukan pihak berwenang untuk mempersempit ruang gerak kaum LGBT. Pendengar, informasi lainnya, ratusan lampu penerangan jalan, maksud kami jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka mengalami kerusakan. Berikut laporan Ratna Gusari.
2: Ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti dan itu kita bertahap.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengakui masih banyak lampu penerangan jalan umum PJU yang belum dapat diperbaiki maupun diganti. Selain keterbatasan anggaran pemeliharaan, minimnya jumlah personil juga menjadi kendala dalam penanganan kerusakan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, mengatakan pihaknya menerima laporan adanya sejumlah titik PJU yang tidak menyala dalam beberapa pekan terakhir. Berdasar hasil pengecekan, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari token listrik yang habis, kerusakan kabel, hingga gangguan pada KWH meter.
2: Di luar dari pengaduan ke kita, biasanya banyak juga masyarakat yang langsung ke saya. Kalau untuk lampu ya, untuk lampu PJU kisarannya di angka 8.000 lampu.
4: 8.000 lampu.
2: Iya, di desa juga. Desa malah di jalan-jalan buntu, jalan-jalan ke pekuburan, jalan-jalan ke pemandian kan kita pasang seperti itu. Cuman dari 8.000 itu, kalau hasil survei kawan-kawan ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti. Dan itu kita bertahap. Kita bertahap karena memang kondisi keuangan kita seperti sekarang ini memang lagi tidak baik saja. Artinya tetap kita ganti, mana yang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi dan harus kita ganti.
3: Saparudin menjelaskan saat ini Dishub hanya memiliki 5 personil yang bertugas menangani sekitar 8.000 titik PJU yang tersebar di jalan desa, kecamatan, hingga jalan Kabupaten Bangka. Dengan jumlah petugas yang terbatas, penanganan seluruh laporan belum dapat dilakukan secara bersamaan. Menurutnya, Dishub selama ini juga menggandeng pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi PJU, terutama mengecek KWH meter. Jika diketahui saldo token telah habis, masyarakat maupun aparat desa diminta segera melaporkannya agar petugas dapat segera melakukan pengisian. Saparudin menyebut, pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran sekitar 4,3 miliar hingga 4,5 miliar rupiah setiap tahun untuk pembayaran token listrik PJU. Sementara biaya listrik PJU baik prabayar maupun pasca bayar rata-rata mencapai 250 juta hingga 300 juta rupiah setiap bulan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumber air baku di Kabupaten Bangka mengalami penyusutan hingga 50% dampak musim kemarau 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Agak normal lah, walaupun kita lah ini.
2: Sumber air baku yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Penyusutan terjadi akibat musim kemarau yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Direktur Perumdam Tirta Bangka, Abdi Nursari mengakui, terjadi penyusutan yang cukup signifikan, namun pihaknya meyakini masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk 15.000 pelanggan.
1: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh. Orang, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pelanggan masih bisa, air itu masih masuk.
2: Selain untuk pelanggan, pihaknya juga membantu menyalurkan air bersih ke rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di sejumlah kecamatan guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman.
3: Menurut saya ya mas, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang sangat penting. Kemarin juga saya sudah didatangi petugas sensusnya dan proses pendataannya juga berjalan dengan baik. Petugas juga ramah, sopan, serta menjelaskan tujuan dari pendataan juga dengan jelas. Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan juga meningkatkan perekonomian daerah khususnya di Bangka ya mas ya. Sebagai masyarakat saya nggak merasa keberatan memberikan data saya karena saya percaya informasi tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk tujuan yang lain gitu ya, untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan tentunya gitu. Harapannya hasil sensus ekonomi 2026 ini nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan lah oleh pemerintah sebagai perencanaan atau dasar perencanaan sehingga dapat dirasakan secara nyata bagi masyarakat dan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi daerah secara lebih akurat.
4: Oke, kebetulan ya saya belum mendapatkan sensus ekonomi karena mungkin belum sampai ke daerah saya, tapi dari beberapa orang yang pernah saya dengar, ada yang bilang sebenarnya mereka tidak punya usaha, mereka cuma menjual sekali dua kali mungkin ya dari apa yang mereka kelola di rumahnya, sehingga ternyata itu dimasukkan ke dalam sebuah usaha oleh pihak sensus ekonomi, dan banyak dari masyarakat yang merasa itu keberatan dan merasa itu bukan badan usaha tapi dimasukkan ke dalam segmen usaha. Terus juga saya pernah mendengar ada yang bilang dari pengurus sensus ekonomi merasa sistem atau aplikasinya sering error sehingga mereka harus melakukan sensus ekonomi kedua kali ke rumah masyarakat. Sehingga kedepannya pun saya berharap dengan proses ataupun sistem adanya sensus ekonomi ini bisa membuat masyarakat lebih mengerti dan juga sistem kita menjadi lebih baik lagi. Terus semoga masyarakat pun kedepannya lebih diberikan edukasi lagi tentang sensus ekonomi sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut apabila di kemudian hari masih dilakukan sensus ekonomi.
5: Ya, menurut saya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini merupakan langkah yang cukup baik ya, karena dapat menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi saat ini khususnya di Indonesia untuk sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke datang atau mendatang ya. Cuma mungkin sudah banyak lah kita tahu bahwa masyarakat masih terkesan acuh ya terhadap itu. Ke depan perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya pihak BPS untuk melakukan melakukan atau lebih giat lagi mensosialisasikan tentang sensus ekonomi termasuk manfaatnya, sehingga pemikiran masyarakat lebih terbuka lagi dan mau dilakukan sensus ekonomi ini.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat ke Pulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kita hadirkan satu informasi di Bangka Belitung pagi kali ini. Aparat gabungan memperketat pengamanan di gudang timah di Desa Selincing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Usai aksi unjuk rasa ribuan penambang rakyat yang berlangsung di kantor operasional PT Timah pada Jumat kemarin. Pengamanan melibatkan personil dari Polres Belitung Timur, Brimopolda Babel, Yonif TP145 KS, serta Kodim 0414 Belitung. Aparat disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pasca aksi. Kapolres Belitung Timur AKBP Dr. Husni Tamrin mengapresiasi seluruh personil gabungan yang telah mengamankan jalannya aksi hingga situasi tetap terkendali. Menurutnya, aksi massa sempat menunjukkan eskalasi yang mengarah pada tindakan anarkis, namun berhasil dicegah berkat kesiapsiagaan aparat di lapangan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil TNI dan Polri yang telah menjalankan tugas pengamanan dengan baik. Kedepan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan mengantisipasi perkembangan situasi pasca aksi. Ia juga menyebut sempat terdapat indikasi pergerakan massa menuju sejumlah gudang di kawasan operasional PT Timah, namun langkah cepat aparat gabungan berhasil menghalau massa sehingga tidak terjadi tindakan perusakan maupun pencarahan. Menurut Husni, secara prinsip pihak PT Timah telah memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan para penambang. Meski demikian, realisasi kebijakan yang diminta massa masih menunggu hasil koordinasi internal perusahaan bersama jajaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kapolres juga meminta seluruh personil tetap meningkatkan kewaspadaan sembari menunggu tindak lanjut dari PT Timah terhadap tuntutan yang disampaikan para penambang. Menurutnya, langkah antisipasi diperlukan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Belitung Timur tetap terjaga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selanjutnya pukul 7 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
5: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
6: Ini contoh.
4: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
7: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya. Awal